0: Indonesia diantaranya memuat mengenai melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Selain itu, astacita Presiden Republik Indonesia juga memuat mengenai memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
1: Adapun Kemenperin memperoleh pagu anggaran tahun 2027 sebesar Rp2,01 triliun. Anggaran tersebut turun Rp488,16 miliar rupiah atau sekitar 19,51% dibandingkan pagu awal tahun 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kejaksaan Agung menyita uang sebesar Rp401 miliar rupiah dari PT CNI dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga nikel di Sulawesi Tenggara. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung, Saiful Bahri, mengatakan dalam perkara ini, penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung belum menetapkan tersangka, namun terus melakukan pengembangan untuk menemukan alat bukti yang cukup. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
3: Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah melakukan serangkaian penyidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap 116 orang saksi, melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang ahli.
4: Kejaksaan Agung telah menerima uang sebesar 401 miliar lebih sebagai hasil kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi tata kelola nikel di Sulawesi Tenggara. Kabid Media dan Kehumasan Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Tri Sutrisno mengatakan Kejaksaan Agung telah melakukan berbagai tindakan termasuk penggeledahan dan juga penyitaan berbagai barang bukti terkait tindak pidana tersebut.
5: Perkembangan penanganan perkara di mana di sini ada penyitaan uang sebesar 401 miliar.
4: Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung, Saiful Bahri Siregar, mengatakan penyerahan uang tersebut dari perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola nikel 2017-2020 yang dilakukan oleh PT CNI. Menurutnya, PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara ilegal yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 401 miliar.
3: Bahwa pihak PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara tidak sah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara. Maka sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kinerja kepada publik, penyidik telah menerima penyerahan kerugian keuangan negara dari PT CNI pada tanggal 28 Agustus 2026 pada hari Jumat kemarin.
4: Saiful Bahri mengatakan penyidik terus melakukan pendalaman perkara ini dengan melakukan pemanggilan 116 saksi, 3 ahli, dan melakukan berbagai penggeledahan di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan DKI Jakarta. Untuk mencari dan menetapkan tersangka agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dengan masa khidmat 2026 hingga 2031. Ano Kusuma melaporkan.
6: Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU masa khidmat 2026-2031. Penetapan tersebut merupakan hasil musyawarah mufakat 9 anggota Ahlul Halli Wal Aqdi atau AHWA dalam muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur, Senin hari ini. Gus Kikin, yang juga merupakan pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang, selanjutnya akan memimpin Tanfidziah PBNU untuk 5 tahun ke depan. Setelah ditetapkan sebagai Ketua Umum PBNU, Gus Kikin menegaskan pentingnya menjadikan konun asasi sebagai pedoman dalam menjalankan organisasi. Menurutnya, penguatan sumber daya manusia, pengembangan ekonomi, dan berbagai bidang lainnya perlu diaktifkan secara optimal untuk memperkuat peran NU ke depannya.
7: Kita pertimbangkan semuanya supaya semuanya itu nanti bisa berjalan bagus, jadi SDM-nya bagus, dan kemudian yang lain-lain, ekonomi juga gitu. Kita optimalkan bagaimana ekonomi kita tata juga di NU ini. Awalkan atau tuh lama, kita harus menyatu, kita harus bersama-sama. ini Nahdlatul Ulama milik bersama. Kita tegaskan bahwa kita itu punya track, kita itu punya kompas, kita itu punya manhaj. Nah, itu ada di buku itu, jadi manhaj itulah yang harus dijalankan. NU itu didirikan itu sangat-sangat inklusif, terbuka. Itu inti daripada NU.
6: Sementara itu, Ulfa, salah satu peserta muktamar ke-35 NU, mengaku mendapatkan kesan positif selama mengikuti seluruh rangkaian muktamar di Jombang. Ia berharap kepemimpinan baru PBNU di bawah Gus Kikin juga mampu membawa Nahdlatul Ulama menjadi lebih baik, sekaligus menjawab berbagai tantangan organisasi di masa mendatang.
8: Kami sebagai warga Jombang sangat bahagia sekali muktamar bisa berada di Jombang. Apalagi ditambah pres ini, saya sebagai alumni sangat bahagia, sangat bangga sekali. Karena penuh berkah, karena berada di muasisnya Mbak Wahab, muasisnya NU.
9: Harapannya kepada ketum terpilih
8: bisa lebih baik daripada yang sebelumnya.
6: Sebelum ditetapkan sebagai ketua umum, Gus Kikin memperoleh dukungan tertinggi dalam proses penjaringan calon ketua umum PBNU. Dari 552 pemilik suara, Gus Kikin mendapatkan 472 suara, disusul Kiai Haji Sulfa Mustafa dengan 262 suara, Kiai Haji Abdus Salam Sohib 261 suara, dan Kiai Haji Yahya Holil Stakuf dengan 258 suara, serta Kiai Haji Abdul Ghafar Rozin dengan 155 suara. Anugo Suma melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt peak dalam 3 tahun untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan akses listrik. Zarotin Aljana menyampaikan informasi tersebut dalam sesi Laporan Khusus.
10: Laporan Khusus. 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri.
11: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat kapasitas energi surya secara masif melalui program PLTS 100 gigawatt peak. Program tersebut diluncurkan Presiden sekaligus ditandai dengan peletakan batu pertama di Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali pada akhir Agustus lalu. Skala program ini sangat besar karena kapasitas yang ditargetkan bahkan melampaui total pembangkit listrik Indonesia saat ini. Presiden menyebut kapasitas seluruh pembangkit listrik Indonesia kini berada di kisaran 88 gigawatt. Pembangunan PLTS 100 gigawatt peak akan dilakukan secara bertahap dengan target 17 gigawatt peak pada tahap pertama. Presiden menargetkan keseluruhan kapasitas tersebut dapat terrealisasi dalam waktu 3 tahun melalui berbagai skema pembangunan.
10: 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan takut perkembangan apapun di bagian manapun dunia. Dengan 100 gigawatt, dengan geothermal yang kita punya, dengan ladang-ladang gas yang kita sudah ketemukan, dengan lifting minyak yang harus naik terus, kita tidak boleh import lagi satu barrel pun minyak. Kita tidak boleh import lagi, insya Allah dalam waktu sesingkat-singkatnya, satu tabung LPG pun kita tidak boleh import lagi.
11: Target besar tersebut kemudian diterjemahkan pemerintah melalui sejumlah skema pembangunan PLTS di berbagai wilayah Indonesia. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, tahap awal mencakup 14 proyek dengan total kapasitas sekitar 5.300 megawatt peak. Pengembangan PLTS dilakukan melalui pembangkit skala besar, PLTS terapung, PLTS atap hingga pembangkit untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Program tersebut juga diarahkan untuk mendukung kawasan industri, kegiatan produktif, kendaraan listrik, dan juga hilirisasi. Menurut Bahlil, pengembangan PLTS 100 gigawatt peak tidak hanya berkaitan dengan transisi energi, melainkan menjadi penggerak ekonomi baru melalui investasi besar dan penciptaan jutaan lapangan kerja.
12: Maka kami laporkan bahwa hari ini, tanggal 25 Agustus, bertepatan 11 hari setelah Bapak Presiden menyampaikan pidato pengantar APBN, di mana salah satu program adalah mempercepat mengeksekusi implementasi 100 gigawatt program PLTS. Total investasinya Bapak Presiden dari 100 gigawatt adalah kurang lebih sekitar 73 miliar US dollar atau setara dengan 1.140 triliun lebih. Dari total pekerjaan ini bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun 73,9 triliun rupiah. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja. Dan untuk di hari yang kita laksanakan ini adalah kita groundbreaking 5,3 gigawatt.
11: Besarnya target pembangunan PLTS juga membutuhkan kesiapan sistem kelistrikan nasional agar energi yang dihasilkan dapat terintegrasi dengan baik. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo, memastikan PLN siap mendukung percepatan program tersebut melalui penguatan sistem dan infrastruktur kelistrikan. Darmawan menyebut khusus di Bali, PLN bersama pemerintah Provinsi Bali akan mengembangkan 5 klaster PLTS dengan total kapasitas mencapai 1000 megawatt-peak. Pengembangan tersebut akan didukung sistem penyimpanan energi atau BESS berkapasitas 3.300 MWh. Pengembangan ini sekaligus diarahkan untuk membangun ekosistem energi bersih di Bali yang terintegrasi dengan kawasan pariwisata. Menurut Darmawan, transformasi energi tidak berhenti pada penggunaan sumber listrik yang lebih bersih. Pengembangan tersebut juga diharapkan menjadi fondasi pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan perekonomian masyarakat.
13: Kita siap menjalankan arahan dari Bapak Presiden dan perjanjian kerjasama antara pemerintah pusat, PT PLN Persero dengan Gubernur Bali dalam hal ini. Ini sebagai contoh bagaimana program bisa kami akselerasi dengan cepat. Bahkan pembebasan lahan bisa berjalan dengan cepat. Kemudian pembangunan juga bisa kita akselerasi sehingga program 100 gigawatt peak ini bisa berjalan dengan sangat cepat.
11: Program PLTS 100 gigawatt peak kini memasuki tahap awal dengan sejumlah proyek yang mulai dikembangkan melalui berbagai skema. Pemerintah menargetkan program tersebut mampu memperkuat ketahanan energi sekaligus menciptakan manfaat ekonomi dan lingkungan bagi masyarakat. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap kemandirian dan pemerataan akses listrik di Indonesia? Dan berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
14: Menurut saya program ini bagus ya Mbak, tapi jangan sampai pemerintah ini cuma ngejar jumlah kapasitas listrik yang dibangun gitu. Soalnya kan yang lebih penting adalah bagaimana listrik itu bisa sampai gitu kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, termasuk masyarakat yang di pelosok dan yang selama ini belum mendapatkan akses listrik gitu secara memadai.
15: Menurut saya penggunaan energi surya memang perlu diperbanyak ya, karena potensinya cukup besar di Indonesia. Kalau pembangunannya semakin luas, mungkin kebutuhan listrik masyarakat juga bisa lebih terjamin. Tapi yang penting, pemerintah juga harus memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat sekitar.
16: Kalau saya pribadi, ya mendukung aja ya program ini, karena energi surya kan lebih ramah lingkungan juga ya, dan bisa menjadi energi alternatif juga kan. Tapi karena targetnya memang besar, jadi pemerintah harus memastikan juga pembangunannya dilakukan dengan baik. Saya sih berharapnya program ini bisa membuat Indonesia semakin mandiri ya dalam memenuhi kebutuhan energinya.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat PLTS 100 gigawatt peak, langkah strategis menuju swasembada energi. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki. Dibacakan oleh Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya atau PLTS 100 gigawatt peak yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto di Gilimanuk, Bali adalah momentum emas untuk mempercepat kemandirian energi nasional. Langkah awal penyiapan 14 proyek berkapasitas 5.300 MW peak membuktikan komitmen nyata pemerintah mengakhiri ketergantungan pada energi fosil. Pembangunan bertahap dengan berbagai skema mulai dari skala besar, terapung, atap, wilayah 3T, hingga sektor industri harus dieksekusi secara terukur dan tepat sasaran. RRI memandang keberhasilan megaproyek ini sangat bergantung pada sinergi lintas sektor. Kesiapan PLN dalam mengintegrasikan transmisi, distribusi, serta sistem penyimpanan energi menjadi kunci mutlak agar tambahan pasokan listrik

0: dan berkembang di dalam negeri. Dengan demikian, transisi hijau ini tidak hanya melahirkan energi bersih, tetapi juga mendongkrak daya saing industri nasional. RRI tentu mendukung penuh langkah strategis ini dengan catatan penting, pengawasan ketat, transparansi, dan evaluasi berkala harus dikedepankan. Mari pastikan ambisi besar swasembada energi ini berubah manis. Pasokan listrik yang andal, ekonomi yang berkeadilan, dan kedaulatan bangsa yang kokoh. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Informasi mancanegara, puluhan warga Palestina menggelar aksi protes di Gaza City pada Minggu 30 Agustus untuk menuntut informasi terkait nasib orang-orang yang hilang sejak pecahnya konflik antara Hamas dan Israel pada 7 Oktober 2023. Aksi protes tersebut yang diselenggarakan oleh jaringan organisasi non-pemerintah Palestina digelar di luar markas besar Komite Palang Merah Internasional atau ICRC di Gaza City bagian barat bertepatan dengan Hari Korban Penghilangan Paksa Internasional yang jatuh pada 30 Agustus. Informasi dari dunia olahraga, National Paralympic Committee of Indonesia memperkuat sinergi bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga membina atlet. Pemerintah memfasilitasi atlet berprestasi dan atlet muda potensial untuk bertanding pada berbagai kejuaraan internasional. Pernyataan resmi tersebut disampaikan untuk merespon perbincangan publik mengenai aksi penggalangan dana atlet disabilitas rungu.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Dan pendengar, kini kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri bersama dengan Brigadir Ade. Ya, Brigadir Ade, silakan untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan pagi hari ini.
3: Baik, terima kasih Rudy. Dengan saya Brigadir Ade Sindia, hadir untuk informasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Grogol dari jauh arteri ke pantai ramai lancar, begitupun dari jauh tol dalam kota. Kemudian dari arah sebaliknya, dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Slipi juga terpantau masih kondusif lancar, dan terlihat di kawasan ini ada pun jalur busway. Harap bagi para pengendara untuk tidak menjadikan alasan terburu-buru bagi Anda dapat melintasi jalur busway sebagai lajur kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Kebumen Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem.
4: Terpantau ramai lancar, perlambatan.
1: Ya, halo, Brigadir Ade. Halo. Ya, pendengar kami. Ya.
4: Antrian kendaraan sepanjang 200 meter ke belakang dan harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang terpantau ramai lancar, kepadatan terlihat terjadi di jalur tol dalam kota Cawang menuju ke arah Semanggi, dan terlihat di jalur tol dalam kota masih diberlakukan kontraflow secara situasional melihat kondisi arus lalu lintas yang berada di lapangan. Meskipun arus lalu lintas di jalur tol dalam kota ini terpantau padat, harap bagi para pengendara untuk tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan diperuntukkan dalam keadaan darurat. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Jam Sostek, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi terpantau kondusif lancar. Begitupun dari arah sebaliknya, dan untuk di jalur arteri terpantau adanya kepadatan di CCTV kami, yakni dari arah Semanggi akan menuju ke arah Pancoran. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap yang masih akan diberlakukan hingga pukul 10 pagi nanti. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 216 kasus laka lantas dengan rincian 16 orang meninggal dunia, 44 orang luka berat, dan 250 orang luka ringan. Dan dari 200

0: 16 kasus laka lantas tersebut, 72% didominasi terjadi pada waktu siang hari. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari studio NTMC. Salam presisi, selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
1: Ya, terima kasih Brigadir Adi untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan, di antaranya adalah JPO Taman Anggrek Jakarta Barat, kemudian juga diinformasikan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, JPO Tebet Jakarta Selatan, dan JPO Jam Sostek Jakarta Selatan.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 1.
1: Sobat RR.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Terima kasih pendengar, Anda baru saja mengikuti Warta Berita Sentral bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Ternate. Kami tim yang bertugas masih menemani Anda tentunya di Ternate pagi hari ini. Pendengar, jangan lewatkan nantinya ya untuk dialog interaktif Ternate pagi jelang siang. Bakal kami hadirkan nantinya pada pukul 10 lewat 10 menit ya waktu Indonesia Timur, setelah lintas informasi nantinya dengan topik yaitu literasi digital, melek teknologi AI, dan nantinya sebagai narasumber yaitu salah satu akademisi relawan Mapindo, Ibu Citra Buana Halil, SSMA. Tetap bersama kami pendengar dengan lagu-lagu hiburan.

bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: Korannya koran.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, jelang pukul 10 waktu Indonesia Timur. Kami ajak Anda untuk mengikuti lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selamat mendengarkan.
3: Anda lagi mendengarkan Pro 1 RRI Ternate. Informasi dan informasi.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selamat pagi pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti lintas informasi bersama saya Maisara. Bupati Halmahera Utara, Piet Hein Babua, meminta ASN meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Ia juga meminta setiap program pembangunan disusun berdasarkan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah. Arahan tersebut disampaikan Piet Hein Babua saat memimpin apel pagi ASN Pemkab Halmahera Utara, di mana apel berlangsung di halaman kantor Bupati Halmahera Utara dan diikuti jajaran ASN lingkup pemerintah daerah setempat. Bupati Halmahera Utara juga meminta pimpinan OPD menyusun program secara rasional dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah yang tersedia. Program seremonial dan belum mendesak diminta dikurangi agar anggaran diarahkan pada kegiatan yang bermanfaat langsung bagi masyarakat. Penetapan transfer pemerintah pusat untuk tahun anggaran 2027 hingga kini belum tersedia, maka dari itu penyusunan sementara masih mengacu pada pagu anggaran sebelumnya sebagai dasar perencanaan program. Selain anggaran, Bupati Halmahera Utara juga mengingatkan pemerintah daerah dan masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan. Kewaspadaan diperlukan karena kondisi cuaca ekstrim diperkirakan berlangsung hingga Oktober di wilayah Halmahera Utara. Dalam dua pekan terakhir, sejumlah titik api cukup besar terpantau, terutama wilayah selatan seperti Kao dan sekitarnya. Pemerintah daerah telah membentuk satuan tugas dan membagi tugas OPD berdasarkan zona, kecamatan hingga desa. Beralih ke informasi nasional. Tim gabungan memadamkan kebakaran hutan seluas 100 hektar di kawasan Tahura Senami, Kabupaten Batanghari, Jambi. Operasi pemadaman darat tersebut berlangsung sejak hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2026 secara terpadu. Pemerintah menangani titik api seluas 7,23 hektar di kawasan Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kementerian Pekerjaan Umum merilis data penanganan kebakaran hutan pada Minggu 30 Agustus 2026 kemarin. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyatakan kesiapsiagaan penuh menghadapi ancaman kekeringan di berbagai daerah. Koordinasi lintas sektor terus ditingkatkan untuk memanfaatkan seluruh infrastruktur sumber daya air secara optimal. Petugas Balai Wilayah Sungai Kalimantan 5 membantu pemadaman kebakaran di Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau. Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan Kalimantan Utara juga turut memberikan dukungan penanganan di lapangan. Dukungan penanganan kebakaran berfokus di kawasan Bebanir Bangun serta Jalan Poros Bangun Berau. Kebakaran tersebut menghanguskan vegetasi semak belukar pada dua lokasi seluas 0,5 hektar dan 2 hektar. Kegiatan pemadaman di Kabupaten Berau berlangsung sejak pukul 14 waktu setempat secara intensif. Operasi darat didukung personel gabungan dari BPBD, Damkar, TNI, Polres Berau, serta kelompok masyarakat. Deputi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH BPLH Rizal Irawan menjelaskan penanganan kebakaran hutan secara masif. Kementerian Lingkungan Hidup merilis data pemantauan kualitas udara pada Senin tanggal 31 Agustus 2026 kemarin. Demikian lintas informasi pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: Perjalanan seorang bintang dimulai dari satu langkah.
1: Saatnya bersinar bersama Bintang Radio Indonesia 2026.
0: Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akte kelahiran.
1: Khusus peserta yang lolos Grand Final mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku dan bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil.
0: Pendaftaran dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026. Daftarkan dirimu sekarang melalui website bintangradio.rri.id.
1: Dengan pilihan lagu untuk kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita kan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati.
2: Aku
1: Tulus, Teh Hijau. Eno featuring Aris Mana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik.
2: Bukan yang terbaik.
0: Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
3: Kau yang ingin bersama.
0: Atik CB, Risau. Raisa, Bila. It Gitaf, Sediaku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu. Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Lagu pilihan kategori daerah, Sansaro.
4: Hati, kok di kanan kini.
0: Butet.
1: Kicir-kicir.
5: Kicir-kicir,
0: Sue Ora Jamu.
1: Es Lilin.
0: Cik-cik periuk.
6: Cik periuk, bilang langsung pindah di Jawa. Tentang deket.
1: Si Patokan.
7: Sayang, sayang, si Patokan. Matik.
0: Wayawi Windawi.
1: Boleh Lebo.
8: Boleh Lebo.
0: Dodoi Si Dodoi.
1: Syarat dan ketentuan lengkapnya dapat dilihat melalui bintangradio.rri.id.
9: Tunjukkan suaramu dan raih mimpimu bersama Bintang Radio Indonesia 2.

0: informasi dan inspirasi. Informasi dan
1: inspirasi. Selamat siang pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, di mana saja Anda berada. Kami akan ajak Anda untuk mengikuti dialog interaktif Ternate pagi ya. Dengan topik yang akan dibahas yaitu literasi digital melek teknologi AI. Nantinya bakal bersama narasumber Ibu Citra Buana Halil SSMA selaku akademisi relawan Amapindo. Dan pendengar Pro 1 RRI Ternate di mana saja Anda berada ya, tentunya Anda bisa bergabung juga bersama kami di line telepon ya, di interaktif kami 0921 3125521. Dan kami masih mencoba untuk menghubungi ya Ibu Citra pendengar untuk dialog interaktif Ternate siang hari ini. Pendengar, yang kita ketahui ya, perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI ini semakin memberikan pengaruh terhadap dunia bisnis, teknologi, apalagi media sosial. Teknologi ini tidak hanya digunakan oleh perusahaan besar, tetapi juga mulai dimanfaatkan oleh pelaku usaha dari berbagai skala untuk membantu pekerjaan, meningkatkan pelayanan, hingga mengembangkan strategis bisnis. Dan kita sudah terhubung bersama Ibu Citra. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, Bun.
2: Halo, waalaikumsalam. Selamat pagi.
1: Iya, maaf ganggu waktunya ya. Kita by hand telepon ya, Ibu ya, untuk waktunya. Ya,
2: baik.
1: Iya, siap. Baik Ibu Citra, nantinya kami akan bahas ya, yaitu topik literasi digital melek teknologi AI. Dan pendengar, Ibu Citra Buana Halil SSMA ini selaku akademisi, salah satu akademisi maupun dan juga relawan Amapindo yang nantinya bakal membahas terkait dengan literasi digital melek teknologi AI. Tapi untuk penelpon sabar dulu ya, kaminya nanti bakal mengupdate dulu, menjelaskan terkait dengan manfaat AI untuk era sekarang ini, literasi digital di era kecerdasan buatan ini. Tentunya ya Ibu Citra, kemampuan memakai teknologi digital ini, kita harus memahami cara kerja AI secara kritis, aman, dan juga bertanggung jawab. Karena kalau AI ini yang kita ketahui, ini hampir sama ya hampir bukan twins lagi, bukan kembar, tapi memang benar-benar sama gitu. Nah Ibu Citra mungkin bisa memaparkan atau menjelaskan juga kepada pendengar Pro 1 RRI Ternate mengapa literasi AI ini sangat penting, dan kenapa di era modern sekarang ini literasi digital ini dan kecerdasan buatan AI ini sangat penting gitu Ibu. Baik, silahkan Ibu.
2: Baik, terima kasih. Mohon maaf, dengan siapa saya berbicara?
1: Ibu Eca Maisara.
2: Kita belum kenalan ya.
1: Oke, siap. Oke, baik Ibu. Silahkan.
2: Thank you for having me today.
1: Siap.
2: Senang sekali, baik sebagai aku membawa nama akademisi dan juga membawa nama Mavindo.
1: Mm-mm.
2: Izin saya menjelaskan tentang kenapa sih kita harus melek teknologi AI.
1: Mm-mm.
2: Nah, seperti yang kita ketahui nih sama-sama Kak Eca, kalau sekarang kan era digital ya.
1: Mm-mm.
2: Jadi semakin AI itu semakin dikenal, semakin banyak digunakan oleh berbagai bidang termasuk dalam segi akademik dan juga bidang-bidang yang lainnya.
1: Mm-mm.
2: Nah, kira-kira kita akan mengetahui apa sih manfaatnya, kenapa mm-mm. kita harus melek AI, mm-mm. apa pentingnya gitu ya, kira-kira nanti ada resikonya nggak ya kalau kita pakai AI,
1: mm-mm.
2: seperti itu. Nah, AI kalau kita lihat ya, sudah banyak sekali manfaatnya menurut

0: menurut saya ya.
1: Yeah.
0: Cuman balik lagi, sesuatu itu pasti kan ada benefit dan juga ada worstingnya. Jadi bagaimana kita melihat kebermanfaatan AI itu sendiri. Nah, kalau misalnya kita kaitkan dengan dunia akademik, ya tentu AI sangat membantu kita semua ya, Kak Eca. Yeah. Baik dalam segi hal mengajar, menulis, melakukan aktivitas-aktivitas yang berbau digital gitu kan. Bagaimana kita menyusun media pembelajaran kita menggunakan AI, bagaimana kita menyusun tulisan-tulisan kita dengan bantuan AI. Tapi balik lagi, kita tidak boleh serta-merta menelan mentah-mentah apa yang AI berikan ke kita.
1: Balik lagi
0: Kita harus tetap bijak dalam menggunakan AI, karena ada beberapa etika-etika yang harus kita pahami dan juga harus kita terapkan terhadap penggunaan AI itu sendiri. Jadi itu teman-teman RR Ternate, pendengar RR Ternate, ya seperti itu.
1: Baik, siap Ibu Cir. Ya. Terima kasih. Nah, tentunya teknologi AI ini ya Ibu ya, sangat mungkin dari sebagian orang ini sangat penting, perlu gitu. Tapi ya, ada sebagian juga yang memang maaf masih awam juga terkait dengan teknologi AI ini, mereka secara mentah-mentah gitu ya mempercaya hal tersebut gitu. Nah, mungkin sekarang dengan adanya AI ini banyak berita-berita palsu atau penipuan suara, wajah tokoh publik ini juga sangat kita harus hindari gitu ya, karena adapun kayak contohnya nih, ada tokoh publik yang memang benar-benar hampir sama gitu. Nah, otomatis masyarakat yang lain ini, yang maaf masih awam ini, mereka langsung mempercaya hal tersebut. Nah, menghindari hoax-hoax seperti ini, mungkin Ibu Citra bisa sampaikan kepada pendengar apa saja yang bisa kita bisa kita hindari untuk berita palsu atau informasi hoax tersebut.
0: Baik, disitulah perannya AI ya, Kak Eca, karena ada banyak sekali tools-tools AI yang bisa ngedetect hoax ya, berita-berita bohong. Contohnya misalnya kemarin sempat viral ada video mantan presiden Jokowi yang berbahasa Cina gitu, seolah-olah presiden Jokowi itu jago bahasa Cina, padahal itu adalah kecerdasan buatan. Jadi kita perlu sangat hati-hati, kita tidak boleh mudah tertipu, apalagi kadang-kadang kalau konten itu kan, apalagi bentuknya video ya, itu sangat-sangat gampang dipercayai.
1: Iya, benar.
0: Nah, ada lagi case yang lain nih, yang kemarin sempat viral juga ketika Baim Wong menelpon beberapa warga Indonesia, 162. Iya, ditelepon untuk mendapatkan hadiah dan semacamnya gitu kan. Kan kalau misalnya orang awam, mereka pasti nggak tahu ini beneran nggak sih, beneran Baim Wong nggak sih, padahal sebenarnya itu semua buatan AI gitu. Seperti itu. Jadi memang kita perlu mengenali konten-konten yang dibuat oleh AI. Jadi tidak boleh harus serta-merta langsung menjudge konten itu benar, seperti itu.
1: Baik, siap. Nah, tadi juga sudah disampaikan sama Ibu, ada beberapa video dan sempat ditelepon juga oleh salah satu artis juga gitu ya. Nah, pastinya kalau masyarakat yang mereka nonton lewat media sosial ini langsung percaya gitu ya, padahal ada hal-hal di belakang itu gitu. Baik Ibu, Ibu salah satu dari relawan Mavindo juga gitu ya. Nah, Mavindo ini kita ketahui juga ini selalu menelusuri fakta-fakta informasi hoax atau tidak benar, yang tentunya ini sangat dihimbau ya kepada masyarakat untuk tidak mempercayai informasi-informasi yang beredar di media sosial terkait dengan link, yang tentunya ini sangat harus kita jeli gitu ya sebagai masyarakat. Karena bisa saja data diri kita ini disalahgunakan gitu Ibu. Nah, mungkin Ibu bisa memaparkan atau menjelaskan juga terkait dengan hal-hal tersebut, di mana warga masyarakat di media sosial gitu ya, ke semuanya, ini harus lebih berhati-hati lagi terkait dengan link-link atau sumber-sumber yang sering berlalu-lalang di media sosial, agar tidak serta-merta ini harus dipercaya mentah-mentah atau di-share atau dibagikan, seperti itu Ibu.
0: Baik, terima kasih Kak Eca. Nah, seperti yang saya disclaimer dulu ya.
1: Iya, boleh.
0: Saya baru bergabung dengan Mavindo tahun ini, alhamdulillah. Teman-teman Mavindo mempercayakan saya untuk ikut bergabung dengan mereka bekerja sama. Dan mungkin masih banyak orang yang pendengar RRI yang belum kenal dengan Mavindo ya. Mavindo itu adalah masyarakat pencinta informasi dan teknologi Indonesia ya, di wilayah Maluku Utara khususnya. Jadi tugas kita ya sebagai relawan Mavindo, bagaimana kita membantu masyarakat untuk lebih aware tentang misinformation atau disinformation, karena betapa cepatnya informasi-informasi beredar karena adanya media sosial ya Kakak Eca. Misalnya satu informasi bisa dalam satu menit bisa langsung sampai ke Papua, sampai ke Jakarta, sampai kemana-mana. Jadi kita perlu aware dan juga saling mengingatkan. Makanya itulah tugas Mavindo untuk memberikan literasi tentang bagaimana menangkal hoax, berita bohong dan lain sebagainya, seperti itu.
1: Baik.
0: Nah, hubungannya dengan AI tentu sangat berhubungan ya, karena kita bisa memanfaatkan AI untuk mendetek semua berita-berita hoax tersebut. Seperti itu, Kak.
1: Baik, siap Ibu, terima kasih. Dan sekarang ini ya, kalau kita mau menyampaikan himbauan terkait dengan hal tersebut, ada masyarakat yang memang bisa ikut gitu ya, terkait dengan informasi-informasi benar atau informasi hoax. Ada juga yang memang tidak mempercayai hal tersebut juga. Jadi masih 50-50 juga ya masyarakat Indonesia ini, karena memang kalau untuk masalah hoax itu ditelan mentah-mentah gitu ya Bu ya. Baik, untuk teknologi digital sekarang ini mendengar, nah tentunya tantangan AI ini sangat besar gitu ya. Tapi ada baiknya juga untuk pelaku bisnis, karena ini salah satunya juga bisa membantu pelaku usaha dari berbagai skala untuk membantu pekerjaan mereka, meningkatkan pelayanan mungkin salah satunya, hingga mengembangkan strategis bisnis itu sendiri. Dan Ibu bisa menyikapi hal tersebut, Ibu silakan. Ibu bisa menyikapi mungkin terkait dengan pengaruh terhadap dunia bisnis, yaitu di mana perkembangan teknologi kecerdasan buatan ini atau AI ini dalam dunia usaha, di mana pelaku usaha ini sangat membantu mereka dalam pekerjaan terkait dengan pelayanan dan masih banyak lainnya terkait dengan strategis bisnis juga.
0: Terima kasih Kak Eca. Tentu saja sangat ada korelasinya ya. Beberapa bulan lalu saya sempat ikut ya, namanya digital marketing gitu ya, di BLK Ternate. Nah, di situ diperlihatkan bahwasanya AI sangat membantu, terutama beberapa aplikasi yang kita bisa gunakan seperti Canva gitu ya. Ketika kita punya usaha entah itu usaha makanan, usaha jasa, usaha produk, kita bisa memanfaatkan Canva untuk melakukan promosi produk-produk kita. Nah, itu juga akan membantu UMKM dalam hal meningkatkan penjualan mereka gitu. Jadi sekarang kan kita ketahui bersama Kak Eca, kalau masyarakat itu sudah jarang yang langsung belanja secara manual gitu ya. Kebanyakan masyarakat kita tuh belanja online ya. Terutama sekarang sudah banyak sekali online-online shop yang memudahkan masyarakat untuk berbelanja hanya lewat di rumah, hanya dengan baring, scroll-scroll dan mobile banking gitu kan. Akhirnya
1: Kuris
0: itu sangat
1: juga
0: memudahkan. Nah, AI juga sangat berperan penting ketika kita mau dengan mudah mempromosikan produk-produk kita ya, terutama produk-produk UMKM yang tidak bisa menjangkau daerah-daerah lain gitu, seperti itu. Jadi dengan mereka mempromosikan lewat media sosial dengan bantuan AI, saya rasa lebih mudah untuk di reach out oleh masyarakat luas, seperti itu
1: kan. Baik. Jadi ada hal yang memang sangat terbantu soal di mana efisiensi sekarang ini, otomatis operasional juga bisa sangat terbantu ya, mengurangi tugas berulang, mungkin input data atau masih banyak hal lainnya yang bisa dibantu oleh AI itu sendiri ya Ibu ya.
0: Betul sekali Kak Eca.
1: Baik. Ya Ibu, mungkin bisa Ibu paparkan juga beberapa pilar literasi digital dan AI, tentunya kita sebagai masyarakat juga harus perlu mengetahui hal tersebut. Silakan Ibu.
0: Pilarnya ada empat ya.
1: Iya.
0: Ada empat, yaitu keamanan digital, etika, kemudian, etika, keamanan,
1: budaya juga kayaknya salah satu ya.
0: Iya, budaya digital, iya. Ya, digital culture. Satu lagi saya lupa ya, ada empat itu.
1: Iya, siap.
0: Tapi yang menurut saya yang paling penting itu ada, semuanya penting, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita menggunakan AI secara bijak gitu. Etikanya sangat penting sekali, karena informasi yang diberikan oleh AI tidak bisa kita telan mentah-mentah, dan tidak bisa kita langsung, misalnya kita sedang membuat sesuatu tidak bisa langsung di copy paste begitu saja, tetapi bagaimana kita membaca ulang, mengkaji ulang kebenarannya seperti apa, seperti itu. Kemudian yang paling penting juga adalah keamanan digital.
1: Iya, itu sangat penting. Iya.
0: Iya, sangat penting sekali, karena banyak sekali fraud-fraud yang terjadi di area dunia maya gitu ya.
1: Iya.
0: Kemarin saya sempat nonton, beberapa hari lalu saya nonton di berita itu, banyak sekali kejadian penculikan ya, penculikan yang terjadi ketika mereka tidak aware tentang keamanan digital. Akhirnya anak-anak remaja, anak-anak kecil tuh gampang diculik karena mereka menggunakan sosial media tanpa ada literasi sebelumnya gitu.
1: Iya.
0: Dan mungkin juga pengawasan orang tua yang tidak ketat, akhirnya terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Belum lagi dengan masalah-masalah cyberbullying, ya kan?
1: Benar.
0: Belum lagi penipuan secara internasional, karena sekarang banyak dating apps Kak Eca yang sangat berbahaya untuk remaja-remaja, bahkan bukan remaja aja, bahkan generasi seperti kita pun juga punya kesempatan untuk menipu, ditipu, tertipu. Seperti itu, karena kurang literasi dan juga dan juga mereka tidak aware tentang bagaimana menggunakan media sosial dengan baik dan benar, seperti itu.
1: Iya.
0: Jadi penting sekali, ya.
1: Jadi digital safety itu sangat penting ya, karena data diri kita juga itu
0: sangat.
1: Salah satunya.
0: Iya.
1: Baik.
0: Iya, data diri kita perlu kita jaga. Iya, betul.
1: Karena sekarang ini kalau ada sumber gitu ya, biasanya itu Ibu di media sosial ada yang memang selalu membagikan atau men-share gitu ya, tapi mungkin ada bantuan-bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat, tetapi ada pihak-pihak tertentu yang kalau bilang ada yang pihak-pihak tertentu memanfaatkan hal tersebut, di mana mereka ini membuat link tersendiri untuk para pengguna media sosial ini agar masuk ke link tersebut. Ini tentunya data pribadi kita juga bisa kena gitu, kena hack, karena di situ diminta nomor rekening, adapun KTP, data diri kita itu sangat harus kita jaga gitu ya, terkait dengan hal-hal tersebut. Jadi tentunya himbauan ya kepada masyarakat juga gitu ya, Ibu Citra, mungkin silakan.
0: Ya, nah disitulah Mavindo berperan ya. Disitulah Mavindo berperan untuk halo.
1: Iya, siap Ibu. Silakan. Iya, halo Ibu. Silakan Ibu. Masih kita pantau Ibu. Silakan.
0: Oke, Nah, jadi disitulah peran Mavindo untuk memberikan literasi-literasi tentang keamanan digital. Jangan langsung mengklik link-link yang tidak kita kenali.
1: Iya.
0: Mungkin sebagian masyarakat yang sudah pernah pernah ikut tentang materi-materi tentang literasi digital, mungkin mereka aware tentang itu. Tetapi bagaimana dengan masyarakat yang belum pernah diberikan informasi tentang hal serupa seperti itu? Mm-hmm. Nah, makanya Mavindo kemarin tuh sempat melakukan beberapa kegiatan-kegiatan literasi digital, termasuk di sekolah-sekolah ya, terkait bagaimana mendeteksi hoax dan juga bagaimana menerima informasi serta mengkaji ulang informasi sebelum sharingnya. Dan juga tidak hanya kepada remaja, tetapi mm-hmm. juga kami juga melakukan kegiatan literasi di usia lansia gitu. Jadi oma-oma, opa-opa juga perlu kita berikan literasi
1: edukasi,
0: supaya mereka tidak mudah, ya edukasi supaya mereka tidak tertipu gitu.
1: Okay.
0: Mereka tidak gampang untuk menerima informasi-informasi yang sebenarnya nggak jelas dari mana asal informasi tersebut.
1: Iya.
0: Seperti itu Pak Echa.
1: Baik, iya. Terima kasih Ibu Citra, dan mungkin Ibu Citra juga ya bisa menyampaikan kepada para pendengar ya. Nah, ini dari Mavindo. Mavindo selalu memberikan sosialisasi literasi digital terkait AI ini kepada masyarakat. Mungkin bisa sampaikan juga Mavindo ini visi dan misi mereka seperti apa atau tujuan mereka seperti apa terkait dengan ya informasi-informasi di media sosial ataukah informasi lainnya. Silakan Ibu Citra.
0: Iya. Kak Eca, suaranya putus-putus, saya tidak bisa dengar dan baik.
1: Oke, Ibu bisa dikopi tadi. Halo.
0: Enggak. Halo. Boleh tolong diulang?
1: Oke, baik. Nah, ini dari Mavindo ini sendiri kan pasti masyarakat lainnya itu belum mengetahui apakah Mavindo ini visi misinya ini seperti apa atau tujuan mereka mensosialisasi terkait dengan informasi-informasi hoax. Iya, sosialisasi itu seperti apa? Mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat juga atau para pendengar kami. Silakan Ibu.
0: Oke. Tentu saja Kak Echa, tentu saja kami giat untuk melakukan sosialisasi utamanya seperti kita ketahui bersama, kita juga sudah bekerja sama dengan RRI Ternate. Mm-hmm. Harapannya adalah kita bisa nanti dengan Mavindo dengan RRI bekerja sama dan kita bisa sosialisasi lewat radio di mana masyarakat bisa mendengar informasi-informasi terkait bagaimana menangkal hoaks, bagaimana kita menjaga keamanan digital kita, detail information kita, personal information kita. Mm-hmm. Apa aplikasi-aplikasi apa aja yang bisa kita gunakan untuk ngedetect hoax itu tersebut.
1: Yeah.
0: Seperti itu Kak. Iya.
1: Yeah. Baik.
0: Kurang lebih seperti itu.
1: Baik Ibu, apakah ada mungkin pelayanan tertentu dari Mavindo itu sendiri terkait dengan bukan keluhan tetapi laporan-laporan di masyarakat terkait dengan informasi-informasi hoax itu, apakah bisa langsung ke Mavindo Ibu?
0: Bisa, kami punya media sosial dan juga kita punya website. Di situ ada kalian masyarakat bisa langsung nge-reach out kami di media sosial kami di Mavindo Malut. Mm-hmm. Dan juga di website kami. Kami dengan senang hati menerima semua kritikan, saran dan juga masukan kepada masyarakat masyarakat kepada kami.
1: Oke. Okay.
0: Seperti itu Kak.
1: Baik, iya, Bu ya, mungkin ya satu lagi mungkin Ibu ya sebelum kita closing, mungkin Ibu bisa menyampaikan juga terkait dengan masih dengan perkembangan AI itu sendiri. Nah, urgensinya seperti apa gitu Ibu, literasi digital AI ini, di mana kemampuan untuk menggunakan teknologi digital dan memahami informasi dengan bijak. Mungkin beberapa Ibu sudah sampaikan tadi ya, tapi untuk urgensinya itu lebih tepatnya itu seperti apa, dan mungkin sekalian closing statement nih gitu Ibu terkait dengan topik yang sementara kita bahas.
0: AI seperti kita ketahui bersama, AI sangat banyak manfaatnya, bisa mempercepat dan mempermudah pekerjaan kita, membantu menyelesaikan yang mungkin dianggap rumit. Mm-hmm. Tapi tidak serta-merta langsung AI yang mengerjakan semua ya. Mm-hmm. Membantu para siswa dan mahasiswa misalnya, dan juga membantu kita untuk melihat informasi-informasi akurat yang biasanya AI itu tidak seakurat itu sebetulnya. Mm-hmm. Makanya perlu sentuhan-sentuhan manusia. Lagi-lagi kan AI robot ya.
1: Iya.
0: Jadi tetap aja kemampuan manusia juga harus ada di dalamnya.
1: Mm-hmm.
0: Kemudian resiko-resiko yang mungkin bisa yang mungkin kita dapatkan ketika menggunakan AI juga kita harus aware, jangan sampai kita tertipu, kita kena impact yang buruk dari penggunaan AI tersebut.
1: Mm-hmm.
0: Serta jangan sampai kita anggap privasi orang lain ya, karena kan ya secanggih itu sekarang AI.
1: Mm-hmm.
0: Data-data kita perlu wajib dijaga ya, supaya tidak sembarangan diberikan ke orang lain, apalagi orang yang baru kita kenal gitu.
1: Iya,
0: sama keluarga kita aja jangan, apalagi orang yang baru kita kenal.
1: Mm-hmm.
0: Kemudian ketika kita mendapatkan informasi, sebisa mungkin di cross check dulu informasinya, baru kemudian kita share. Karena takutnya ya itu tadi, kita share informasi yang salah.
1: Mm-hmm.
0: Dan juga jangan sampai kita menyalahgunakan AI itu sendiri.
1: Mm.
0: Kita menganggap bahwa AI mudah nih, mudah untuk melakukan penipuan ke orang lain, membuat orang lain rugi. Jadi sepintar-pintarnya, sebijak-bijaknya kita lah untuk menggunakan AI itu sendiri.
1: Nah, iya.
0: Iya.
1: Iya, terima kasih atas waktunya Ibu Citra. Semoga bermanfaat apa yang sudah disampaikan kepada pada pendengar kita di siang hari ini. Halo Ibu Citra.
0: Ya. Yeah.
1: Iya,
0: yeah, I'm still here.
1: Oke, okay. Baik. Terima kasih atas waktunya ya Ibu ya, sudah membersamai kami di dialog singkat ini, Ibu.
0: Siap, terima kasih juga Kak Echa.
1: Iya.
0: Thank you for having me.
1: Iya, insya Allah.
0: Semoga nanti selanjutnya kita bisa siaran bersama lagi.
1: Siap, baik. Insya Allah next time ya Ibu ya. Dan terima kasih sekali lagi atas waktunya Ibu. Semoga bermanfaat tentunya untuk apa yang sudah disampaikan. Dan saya Maisara pamit undur diri, tentunya bersama Ibu Citra Buana Halil SSMA selaku akademisi dan juga salah satu relawan Mavindo undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda para dengar Prasatya RRI Ternate. Kami pamit undur diri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya untuk Ibu Citra.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Kak Echa.
1: See ya.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Pro 1 RRI Ternate. Kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: Perjalanan seorang bintang dimulai dari satu langkah.
1: Saatnya bersinar bersama Bintang Radio Indonesia 2026.
0: Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akte kelahiran.
1: Khusus peserta yang lolos Grand Final mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku dan bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil.
0: Pendaftaran dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026. Daftarkan dirimu sekarang melalui website bintangradio.rri.id.
1: Dengan pilihan lagu untuk kategori putra, Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati.
2: Aku
1: Tulus, Teh Hijau.
2: Mungkin aku sarang tak bisa.
1: Eno featuring Aris Mana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik.
0: Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
3: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
3: Bukan kau yang ingin bersama.
0: Atik CB, Risau. Raisa, Bila. It Gitaf, Sediaku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
3: Aku menyesal telah membuat.
0: Mahal Ini, Bawa Dia Kembali.
1: Lagu pilihan kategori daerah, Sansaro.
4: Hadi, kok di kanak ini.
0: Butet.
1: Kicir-kicir.
0: Sue Ora Jamu.
1: Es Lilin.
0: Cik-cik Periuk.
1: Si Patokan.
0: Wayawi Windawi.
1: Boleh Lebo.
0: Dodoi Si Dodoi.
1: Syarat dan ketentuan lengkapnya dapat dilihat melalui bintangradio.rri.id.
5: Tunjukkan suaramu dan raih mimpimu bersama Bintang Radio Indonesia 2000.

Pendengar, sudah di pukul 11 lewat 11 menit ya waktu Indonesia Timur. Saatnya saya Maya Sarah pamit undur diri dari ruang dengar Anda dari pukul 5 tadi ya hingga pukul 11. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga bermanfaat tentunya apa yang sudah kami sampaikan ya pendengar, dan terhibur dengan lagu-lagu pilihan yang sudah kami hadirkan. Dan insya Allah kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Untuk Ternate Siang lanjutan, Anda akan ditemani oleh rekan Safira hingga Ternate sore nanti. Sampai jumpa, selamat siang, selamat beraktivitas tentunya buat Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah kamu kalau ada rute penerbangan terpendek di dunia? Penerbangan pesawat antara Pulau Westray dan Papa Westray di Skotlandia memegang rekor dunia untuk penerbangan komersial terpendek karena pesawat biasanya mengudara kurang lebih 47 detik. Rute penerbangan komersial terpendek di dunia pertama kali ini didirikan pada tahun 1967 dan dioperasikan oleh Logan Air. Jarak tempuhnya hanya sekitar 1,7 mil atau 2,7 km yang lebih pendek dibandingkan landasan pacu di sebagian besar bandara besar di dunia. Nah, penumpang diterbangkan dengan Britten Norman Islander, sebuah pesawat kecil yang hanya membutuhkan satu pilot dan hanya memiliki 8 kursi. Tidak ada layanan lain yang disediakan dalam penerbangan ini. Meskipun populasi kedua pulau tersebut kecil, penerbangan terpendek di dunia ini bisa menjadi sangat sibuk selama bulan-bulan musim panas. Dikarenakan ada banyak wisatawan yang ingin menjajal pengalaman unik tersebut. Nah, tahu gak sih? Kalau di Indonesia sendiri juga ada rute penerbangan terpendek loh, yaitu rute dari desa Kegata dan desa Apowo, Papua, yang hanya memakan waktu kurang lebih 73 detik.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Ternate dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Safira Safitri kembali hadir menjumpai Anda di Ternate siang hari ini. Edisi 1 September 2026 ya, ini adalah merupakan lembar pertama di bulan September gitu ya pendengar. Semoga ini bulan September kita bisa lebih baik gitu ya pendengar dari bulan-bulan sebelumnya. Dan bulan September ini semakin banyak kebahagiaan yang menjumpai kita. Amin. Pendengar di Ternate siang hingga sore nanti, kami akan hadirkan beragam informasi untuk Anda, baik dari informasi daerah nasional maupun juga informasi internasional. Dan juga kami akan hadirkan tentunya menemani siang hingga sore Anda dengan lagu-lagu hiburan ya. Dan pendengar, untuk itu kita akan hadirkan cek fakta untuk siang hari ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, di media sosial beredar video yang diklaim memperlihatkan demonstran menduduki gedung DPR MPR RI Senayan pada hari Kamis 27 Agustus lalu. Namun berdasarkan penelusuran tim Cek Fakta Kompas ini, video tersebut adalah hoax dan hasil rekayasa AI atau Artificial Intelligence. Pendengar, ini massa dari berbagai kelompok menggelar unjuk rasa di depan gedung DPR MPR memang pada hari Kamis 27 Agustus lalu ya. Mereka datang dengan beragam tuntutan. Nah, salah satu kelompok yaitu AMPB ini menuntut agar RUU perampasan aset segera untuk disahkan. Kemudian perwakilan AMPB bertemu dengan Komisi 3 DPR RI, anggota dewan menjanjikan bahwa RUU perampasan aset akan disahkan pada 15 Desember 2026 mendatang. Meski terdapat perwakilan demonstran yang diizinkan masuk ke gedung DPR, tidak terjadi aksi pendudukan gedung oleh massa seperti video yang beredar begitu. Dan hasil pemeriksaan pendengar menunjukkan bahwa video demonstran yang menduduki gedung DPR MPR RI itu memiliki probabilitas 94,7% dihasilkan oleh AI. Jadi dapat disimpulkan pendengar bahwa video yang diklaim memperlihatkan demonstran menduduki gedung DPR MPR RI pada hari Kamis 27 Agustus lalu itu adalah hoax atau hasil manipulasi.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak mbak, kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh walah. Ya enggak dong mbak, saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti mas lansia ya?
1: Astaga mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
0: Walah, terus ngapain mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk mbak, masa enggak boleh?
0: Boleh sih boleh mas, tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain mas. Kayak ibu hamil itu tuh, dari tadi berdiri di depan mas.
1: Walah, astaga mbak, maaf saya nggak lihat. Sini bu, duduk di sini bu.

Pendengar Sony, kami hadirkan informasi yang kami kutip dari portal rri.co.id, di mana ini Polres masih mendalami kebakaran ban bekas yang ada di PT Iwip. Masyarakat desa Lelilev Meninger, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah dikejutkan dengan ribuan dan ban bekas yang terbakar begitu ya di kawasan PT Iwip. Ini tepatnya pada hari Senin kemarin 31 Agustus 2026. Ini tampak kepulan asap hitam melebar hingga ke arah area perusahaan. Namun sejauh ini dugaan penyebab kebakaran tersebut belum tahu pasti. Dan dari informasi yang didapatkan, kebakaran terlihat sekitar pukul 5:30 waktu Indonesia Timur ya, pada subuh berarti. Nah, kebakaran kini juga dalam penanganan pihak pemadam kebakaran. Kapolres Halmahera Tengah AKBP Fiat Dedawanto saat dikonfirmasi mendengarkan kejadian kebakaran tersebut. Kapolres juga menegaskan dugaan kebakaran tersebut terjadi di lokasi tumpukan dan tumpukan ban bekas yang berada di kawasan perusahaan. Menurutnya, penyebab kebakaran tersebut belum tahu pasti secara jelas. Namun begitu, pihaknya memerintahkan sejumlah personel untuk melakukan pemadaman bersama pihak pemadam kebakaran. Nah, ini ya pendengar, belum ada update terbaru begitu ya. Ini alasan dugaan penyebab kepastian dari kebakaran yang ada di PT Iwip sendiri begitu ya. Dan ini memang sudah videonya itu banyak tersebar di media sosial begitu ya pendengar, memang kebakarannya cukup hebat begitu ya, karena itu ada di karena ada ribuan ban bekas yang di situ yang terbakar begitu. Nanti kita akan update lagi pendengar jika sudah ada konfirmasi atau ada kejelasan terkait dengan dugaan penyebab kebakaran ya oleh pihak perusahaan PT Iwip sendiri. Mendengar, untuk informasi lainnya masih akan terus kami hadirkan tentunya di Ternate siang hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

0: saya.
1: Halo. Halo.
2: Meskipun populer, hello baru digunakan sekitar 150 tahun terakhir dari 1000 tahun sejarah bahasa Inggris. Istilah lama yang digunakan untuk menyapa atau memberi salam adalah hail, yang berasal dari abad pertengahan, tetapi masih digunakan pada masa Shakespeare. Ia menggunakannya baik sebagai salam maupun sebagai aklamasi. Hello pertama kali tercatat pada awal tahun 1800-an, tetapi awalnya digunakan untuk menarik perhatian atau mengekspresikan keterkejutan. Misalnya, wah, hello, apa yang kita miliki di sini? Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello sebagai menerima panggilan telepon. Hello tentu saja menjadi populer dan menyebar bersama telepon. Namun, jika penipu telepon yang sebenarnya, Alexander Graham Bell berhasil, ucapan salam kita mungkin akan sangat berbeda saat ini. Sepanjang hidupnya, ia lebih suka menjawab telepon dengan ahoy. So, hail, ahoy, atau hello nih?

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Masih dengan lagu-lagu hiburan yang menemani Anda pendengar di Eternate siang hari ini ya. Mungkin juga sebagian Anda sedang menikmati makan siang Anda sambil mendengarkan kami ya. Kami mengucapkan selamat menikmati makan siang Anda pendengar, ataupun yang masih masak-masak nih ya di dapur sambil mendengarkan kami juga gitu ya. Ataupun juga yang sedang di jalan sambil mendengarkan kami, kami ucapkan selamat siang pendengar untuk semuanya yang mungkin baru bergabung juga ya bersama kami di Pro 1 RRI Ternate. Ataupun juga yang sudah mengikuti siaran kami dari pagi, kami ucapkan terima kasih sudah memilih Pro 1 RRI Ternate sebagai teman ruang dengar Anda untuk menemani segala aktivitas Anda. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan ini informasi mengenai harga Pertamax Turbo Dex Lite dan juga Pertamina Dex ini naik mulai 1 September 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat. Pertamina Patrani Niaga menerapkan penyesuaian tersebut pada sejumlah produk BBM non-subsidi sesuai dengan formula pemerintah. Penyesuaian harga mempertimbangkan harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, pajak, dan faktor relevan lainnya. Pertama, Turbo pendengar dengan RON 98 ini mengalami kenaikan harga dari Rp18.300 menjadi Rp19.600 per liternya. Kemudian Dex Lite mengalami kenaikan harga dari Rp19.700 menjadi Rp23.700 per liter mulai periode penyesuaian tersebut. Pertamina Dex mengalami kenaikan harga dari Rp21.150 menjadi Rp25.200 per liter mulai 1 September 2026. Kemudian Pertamina Patraniaga juga menyebut penyesuaian hanya berlaku pada sebagian produk BBM non-subsidi. Produk Pertamax 92 dan Pertamax Green 95 ini tidak mengalami perubahan harga dalam penyesuaian tersebut. Keputusan tersebut mempertimbangkan keekonomian, daya beli, serta kondisi sosial masyarakat pengguna BBM FP Corporate Communication Pertamina Patraniaga. Kemudian ini juga menyampaikan beliau bahwa penyesuaian harga mengacu formula yang ditetapkan oleh pemerintah. Pendengar, Pertamina Patraniaga tetap menjaga kualitas produk dan layanan kepada konsumen setelah penyesuaian harga. Perusahaan juga menghimbau masyarakat membeli BBM sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi kendaraan masing-masing. Kemudian penyesuaian harga tersebut berlaku untuk produk BBM non-subsidi mulai Selasa 1 September 2026. Ketentuan harga baru ini berlaku sejak pukul 00.00 waktu Indonesia Barat sesuai dengan informasi Pertamina Patraniaga. Kemudian masyarakat pengguna BBM diminta menggunakan produk yang sesuai dengan spesifikasi kendaraan untuk mendukung ketepatan penggunaan ya. Imbauan tersebut disampaikan bersamaan dengan informasi penyesuaian harga sejumlah produk BBM non-subsidi. Demikian ya pendengar, tadi ada rincian penyesuaian harga BBM non-subsidi yang diterapkan ini mulai hari ini ya 1 September 2026 begitu. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda akses di portal kami di rri.co.id.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus, yang pada tahun ini masuk ke usianya yang 81 tahun. Tentu saja kita perlu dengan sungguh-sungguh merenungkan apa yang kita bisa perbuat agar negara ini menjadi lebih baik lagi. Agar cita-cita kemerdekaan sungguh-sungguh bisa diwujudkan. Jelas bahwa di dalam pembukaan kita punya cita-cita besar. Rakyat sejahtera, rakyat menjadi cerdas, rakyat betul-betul terlindungi, terayom. Dan kita sebagai sebuah bangsa dan negara yang besar bisa turut serta menciptakan perdamaian dunia. Jika kita berkaca pada kenyataan diri kita di saat ini, tentu saja kita harus mengakui masih ada jarak yang cukup lebar. Nah, pada titik itulah kita memang kemudian harus mengerti banyak hal harus kita perbaiki. Di tingkatan rakyat, di tingkatan pejabat, harus bersama-sama reflektif, harus sama-sama mawas diri. Kita tidak bisa sekedar menyalahkan pejabat yang bagiannya suka melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau bersikap koruptif dan seterusnya. Tapi kita juga harus mawas diri sebagai rakyat. Apakah sebagai rakyat kita sudah punya jiwa patriot? Apakah sebagai rakyat kita sudah hidup di dalam harmoni? Bersikap baik kepada sesama manusia, menghormati tanah, menghormati air, menghormati bumi ini. Sudahkah kita punya keberadaban di dalam keseharian kita? Apakah kita sudah betul-betul bebas dari kelicikan dan sikap manipulatif dan seterusnya? Saudara dan saudari yang saya hormati, nilai-nilai Pancasila memang sesungguhnya harus dihayati oleh siapapun kita. Tidak hanya pejabat, tapi juga kita sebagai rakyat harus menghayati, mengamalkan. Ini adalah nilai-nilai yang luhur, lima sila, yang menjadi intisari dari kebijaksanaan kuno yang ada di negeri ini sejak zaman dahulu kala. Inilah sebetulnya lima nilai yang jika kita tegakkan bersama menjadi fondasi dari kejayaan sebagai sebuah bangsa. Kita ini memang sebagai sebuah bangsa yang bernama Indonesia lahir 1928, dimerdekakan negaranya tahun 1945. Tapi eksistensi kita sebetulnya sudah jauh merentang ke belakang. Kita sudah pernah menjadi Sriwijaya, kita menjadi Majapahit, menjadi Kahuripan dan seterusnya. Kita pernah menjadi bangsa yang besar. Nilai-nilai yang melandasi kebesaran bangsa itu diintisarikan di dalam Pancasila. Inilah yang perlu kita mengerti, kita hayati bersama, kita praktekkan bersama. Kita betul-betul buat Pancasila ini berkilau melalui pikiran, kata-kata, dan tindakan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Get dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Saatnya Anda ikuti Lintas Informasi.
5: Lintas Informasi pukul 12 waktu Indonesia Timur. Informasi yang pertama pendengar, Menteri Kehutanan Raja Antoni meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan pada hari Senin 31 Agustus 2026. Peninjauan dilakukan di Desa Ibul Besar 1 Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir. Asap karhutla sendiri terlihat dari ruas tol kapal Betung KM-366 saat Menhut Raja Antoni meninjau lokasi. Pengecekan dilakukan bersama dengan Kepala BNPB Legend TNI Surhayanto dan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru. Saat peninjauan, pemadaman dilakukan melalui cara waterbombing. Kemudian sementara di darat, pemadaman dilakukan oleh Manggala Agni Kementerian Kehutanan Dalp Sumatera dan juga TNI Polri BNPB. Sebelumnya, dalam rakor penanganan karhutla di Palembang, Menhut Raja Antoni meminta peluang operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk dimaksimalkan. Ia menyebut OMC menjadi salah satu upaya bersama waterbombing dan pasukan darat dalam menangani karhutla. Kita beralih ke informasi daerah pendengar, sebanyak 7.806 ibu hamil dan menyusui menerima manfaat program insentif Pemkab Halmahera Tengah. Program tersebut berjalan sejak 2023 hingga 2026 dan menjangkau masyarakat di seluruh wilayah Halmahera Tengah. Program ini menjadi bagian dari kebijakan pemerintah daerah untuk memperkuat perlindungan kesehatan ibu dan anak. Insentif diberikan secara berkala berdasarkan kondisi serta tahapan kehamilan dan masa menyusui penerima. Data penerima menunjukkan program terus berjalan selama 4 tahun pelaksanaan. Demikian lintas informasi pukul 12 waktu Indonesia Timur.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

Peringat, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan informasi masih dari daerah ya. Ini di mana Wali Kota Ternate selaku Ketua Majelis Pembimbing Cabang bersama Ketua Kuartir Cabang ini menyambut kepulangan kontingen Ternate usai mengikuti Jambore Nasional 12 di Cibubur. Penjemputan langsung di Pelabuhan Ahmad Yani pada hari ini ya, pendengar, Selasa 1 September 2026. Kontingen Kota Ternate ini berjumlah 38 orang, terdiri atas dua pimpinan kontingen cabang yakni Mohtar Uma Sangaji untuk putra dan juga Siti Khadijah Amasud untuk putri. Kemudian kontingen sebelumnya mengikuti rangkaian Jambore Nasional 12 yang berlangsung di Cibubur pada 15 hingga 20 Agustus 2026. Kegiatan perkemahan tingkat nasional ini sekaligus dirangkaikan dengan peringatan Hari Pramuka ke-65 tahun 2026. Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman menyampaikan bahwa apresiasi dan rasa bangganya kepada seluruh peserta yang telah mengikuti rangkaian kegiatan Jambore Nasional 12 di Cibubur. Ia juga berharap pengalaman yang diperoleh selama mengikuti Jambore dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam meningkatkan kedisiplinan dan keterampilan kepramukaan di Kota Ternate. Dan selama berada di Cibubur, pendengar, peserta tidak hanya mengikuti berbagai materi dan aktivitas utama kepramukaan, tetapi juga berkesempatan untuk mengunjungi sejumlah objek wisata edukatif. Ya, demikian ya pendengar, ini terkait dengan kepulangan kontingen Jambore Nasional yang tepatnya hari ini begitu ya, dan kepulangannya disambut oleh Wali Kota Ternate selaku Ketua Majelis Pembimbing Cabang. Untuk informasi lainnya masih akan terus kami hadirkan tentunya pendengar, jadi tetap bersama kami di Ternate siang hari ini.

Pendengar, hari ini tepat tanggal 1 September ya. Ini ternyata diperingati sejumlah momentum penting di Indonesia maupun dunia. Dan diantaranya pendengar, yang pertama adalah Hari Polisi Wanita atau Polwan, diperingati setiap tanggal 1 September di Indonesia. Dan tanggal tersebut merujuk pada awal pembentukan Polwan, yaitu pada tanggal 1 September 1948. Sejarahnya bermula ketika aparat kepolisian mengalami kesulitan memeriksa korban, tersangka maupun saksi perempuan. Kendala terutama terjadi ketika proses pemeriksaan membutuhkan pemeriksaan fisik. Saat itu kepolisian kerap meminta bantuan istri anggota polisi maupun pegawai sipil perempuan. Namun cara tersebut memiliki keterbatasan dari sisi pelatihan dan juga kewenangan. Kondisi tersebut kemudian mendorong organisasi perempuan dan organisasi wanita Islam di Bukit Tinggi ini menyampaikan usulan. Mereka meminta perempuan dilibatkan secara resmi dalam pendidikan kepolisian. Usulan itu kemudian terwujud ya dengan diterimanya 6 siswa perempuan pertama, yaitu pada 1 September 1948. Keenam perempuan tersebut selanjutnya dikenal dengan pelopor polisi wanita Indonesia. Dan seiring berjalanan waktu, ini pendengar, tugas polwan semakin berkembang dalam berbagai bidang kepolisian. Perannya tidak lagi terbatas pada penanganan perkara yang melibatkan perempuan. Polwan ini menjalani berbagai fungsi, pelayanan dan penegakan hukum bersama dengan anggota kepolisian lainnya. Mereka juga memiliki peran penting dalam penanganan perkara perempuan dan juga anak. Selanjutnya, pendengar, selain Hari Polwan ya, tanggal 1 September juga diperingati sebagai Hari Penulisan Surat Sedunia. Peringatan tersebut mengajak masyarakat kembali mengenal kebiasaan menulis surat secara personal. Sebelum teknologi komunikasi berkembang, surat menjadi sarana utama untuk berkomunikasi jarak jauh. Surat juga digunakan menyampaikan informasi, perasaan, hingga pemikiran kepada orang lain. Hari Penulisan Surat Sedunia diprakarsai oleh Richard Simkin setelah merasakan kebahagiaan menerima surat tulisan tangan. Pengalaman tersebut kemudian mendorongnya menghidupkan kembali kebiasaan untuk menulis surat. Dan Simkin pernah mengirimkan surat bertajuk Australian Legends kepada sejumlah tokoh yang dianggap sebagai legenda Australia. Surat tersebut digunakan untuk mengatur wawancara pribadi sekaligus sesi fotografi. Dan tradisi menulis surat kini mungkin ya semakin jarang begitu ya pendengar, dilakukan setelah munculnya pesan instan dan media sosial. Namun surat tetap menawarkan cara berbeda untuk menyampaikan pikiran dan perasaan secara personal. Dan peringatan ini sekaligus menjadi pengingat ya perjalanan panjang komunikasi manusia sebelum berkembangnya teknologi digital. Menulis surat masih dapat menjadi bentuk komunikasi ya pendengar, yang tentunya bermakna begitu di tengah kehidupan yang serba cepat dan serba digital ini. Demikian ya pendengar, tanggal 1 September ternyata ada dua momen penting yang selalu diperingati setiap tanggal 1 September. Pendengar, untuk selanjutnya, untuk menanti azan zuhur ya pada pukul 12.34 menit waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan lagu-lagu religi untuk Anda.

0: Pendengar, kami informasikan untuk Anda yang berada di wilayah Ternate dan sekitarnya bahwa azan zuhur pada pukul 12.34 waktu Indonesia Timur. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk Anda kaum muslimin dan muslimat.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Syafi'i pernah berkata dalam nasihatnya, doa di saat tahajud adalah umpama busur panah yang melesat tepat mengenai sasaran. Kandungan nasihat Imam Asy-Syafi'i ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Inna nasyiatal laili wa hiya ashaddu wa ta'aw aqwa muqima. Sungguh bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Hikmah Al-Qur'an atau hikmah Qur'an yang dapat dipetik dari nasihat tersebut, waktu malam hari khususnya sepertiga malam terakhir adalah saat yang paling baik untuk bertafakur, sholat, berzikir, berdoa dan memohon ampunan Allah. Suasana di penghujung malam itu diliputi keheningan dan ketenangan yang dapat membantu kita lebih khusyuk beribadah dan menghayati makna-makna bacaan. Ketika hati sudah khusyuk dan jiwa begitu tenang, kedekatan kepada Allah akan begitu terasa. Maka tidak diragukan lagi permohonan dan doa kita dikabulkannya. Allah memuji orang-orang yang berkorban sebagian waktu malamnya untuk beribadah kepadanya, sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah solat malam, rajinlah bangun malam. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala pasti akan dekat dengan kita, lebih dekat daripada urat nadi. Semoga bermanfaat. Saya Muhammad Haikal Dapitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: here. Maybe.
1: Drop it off at your. Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Dan masih bersama dengan Safira ya di Ternate siang hingga sore hari ini. Pentingnya selanjutnya kami akan mengupdate ya informasi mengenai kerusakan yang diakibatkan oleh gempa yang terjadi di NTT ya beberapa waktu lalu begitu. Pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mencatat gempa bumi Flores ini merusakkan 1.918 satuan pendidikan. Bencana alam tersebut juga menyebabkan sebanyak 665 sekolah mengalami kerusakan berat pada bangunan fisik. Dampak bencana alam tersebut menyebabkan sebanyak 141.207 murid terhenti mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Pemerintah bersama dengan berbagai lembaga mitra langsung bergerak cepat untuk memulihkan layanan pendidikan darurat di lokasi. Petugas tanggap darurat berhasil membuka akses menuju 22 sekolah yang sebelumnya belum terjangkau oleh bantuan. Tim lapangan juga memverifikasi sebanyak 630 sekolah yang tercatat memiliki selisih kategori kerusakan bangunan. Kerusakan bangunan sekolah terkonsentrasi di Kabupaten Manggarai, yaitu sebanyak 381 sekolah dan 1.887 kelas. Kerusakan fasilitas pendidikan tersebut juga melanda Kabupaten Nagekeo, ini sebanyak 1.487 kelas serta Manggarai Timur. Data laporan ini per 23 Agustus kemarin ya, pendengar, menunjukkan sebanyak 6.927 ruang kelas ini mengalami kerusakan berat, dan selain itu sebanyak 48.164 warga sekolah terpaksa mengungsi akibat tempat tinggal mereka ini terdampak bencana. Dan Menteri Pendidikan Dasar Menengah Abdul Mukti menyampaikan dukungan penuh terhadap seluruh proses pemulihan. Kerusakan infrastruktur tercatat merusakkan 418 laboratorium ya maksud kami, dan juga ada 1.928 unit toilet serta 370 rumah dinas guru. Sementara pendengar, Menteri Pekerjaan Umum ini Dodi Hanggodo juga meninjau langsung penanganan kerusakan fasilitas ibadah di Manggarai. Tim teknis mengidentifikasi kerusakan struktural ini pada gedung peribadatan Gereja Katolik Santo Petrus dan Paulus. Kemudian pendengar, ini hasil pemeriksaan struktur Masjid Nurul Huda Reo juga mencatat kerusakan kolom level 4 sebesar 4,67%. Kemudian ada juga ini tim relawan di Diponegoro Disaster Assistant Response Team menggelar pendampingan psikososial di Kabupaten Ngada ya, dan kegiatan pendampingan siswa tersebut juga berlangsung di SD Woe Nata Randang di Bajawa pada hari Minggu 30 Agustus yang lalu. Yayasan Plan Indonesia juga telah mendistribusikan sebanyak 300.000 liter air bersih bagi para penyintas, dan lembaga kemanusiaan tersebut juga mulai membangun ruang belajar sementara guna mendukung pendidikan di Nagekeo. Demikian pendengar informasi ya, update mengenai gempa Flores yang ini ternyata merusak sekitar 1.918 sekolah dan juga fasilitas publik lainnya akibat gempa berkekuatan magnitudo 7,7. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda akses pendengar di portal kami di rri.co.id. Dan jangan berpindah frekuensi pendengar, karena sesaat lagi tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur, nanti kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 untuk mengikuti dinamika olahraga. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Sesaat lagi Anda ikuti Warta Berita Olahraga dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Arsenal meraih kemenangan tandang atas Aston Villa di lanjutan Liga Inggris. Sementara Barcelona memuncaki klasemen La Liga setelah menang atas Rayo Vallecano. Petenis Carlos Alcaraz mengawali pertandingan di US Open 2026 dengan menyingkirkan Roman Sufiulin. Persib Bandung berhasil lolos ke fase grup FVC Champions League 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali Demik Olahraga kembali siang hari ini untuk menyampaikan informasi dari dalam dan luar negeri. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Selasa 1 September 2026 bersama saya Risti Rustarto.

Mendengar dinamika olahraga siang hari ini dibuka dengan informasi dari gol tunggal Bukayo Saka yang membawa Arsenal menaklukkan Aston Villa 1-0 dalam lanjutan Liga Inggris berlangsung di Villa Park dini hari tadi. Selengkapnya kita bergabung bersama Karisma Rizky.

0: Spak deh defending it.
1: Arsenal meraih kemenangan penting saat bertandang ke markas Aston Villa pada pekan kedua Liga Inggris musim ini. The Gunners menang tipis 1-0 di Villa Park dini hari tadi berkat gol tunggal Bukayo Saka. Sekilas dalam jalannya laga, Aston Villa langsung ambil inisiatif di awal laga. John McGinn dan Emiliano Buenda mendapatkan peluang. Namun tembakan Buenda justru membentur Mister Gawang. Arsenal merespon lewat Saka dan Declan Rice, namun belum membuahkan hasil. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Arsenal meminta penalti setelah Saka terjatuh di kotak terlarang. Namun VAR menolaknya. 2 menit kemudian, tepatnya di menit ke-59, Bukayo Saka menutaskan umpan Ricardo Calafiori dengan tenang ke sudut kiri bawah gawang. Skor menjadi 1-0. Villa berusaha mencari gol penyeimbang, namun Arsenal mampu menjaga keunggulan hingga akhir. Usaha laga pelatih Arsenal, Mikel Arteta, akui tim yang pantas mendapatkan kemenangan ini.
2: Sangat senang. Valencia adalah kemenangan besar. Ya, ini tempat yang sulit untuk didatangi, dan kemudian kami mendapatkan 3 poin, dan saya pikir kami pantas mendapatkannya. Saya rasa kami menampilkan performa tim yang hebat, karena ketika 11 pemain saya tidak cukup, penyelesaian akhir datang dan melakukan pekerjaan luar biasa untuk menyelesaikan pertandingan dan memenangkannya.
1: Sementara itu, pemain Arsenal, Eberesiez, menilai pertandingan ini berjalan sulit bagi timnya.
2: Ini pertandingan yang sulit. Kami tahu kekuatan mereka dan apa yang akan mereka lakukan. Tetapi kami tahu apa yang perlu kami lakukan hari ini. Raih 3 poin dan kita akan terus maju.
1: Atas hasil ini, Arsenal naik ke peringkat kedua dengan 6 poin. Hanya kalah selisih gol dari Manchester City. Sedangkan Aston Villa terpuruk di peringkat ke-19 tanpa poin dari 2 laga. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. We're a potential spot here.

Para pecinta olahraga, Barcola menandatangani kontrak selama 5 tahun dan akan membuatnya bertahan di Liverpool hingga 2031. Menurut sejumlah laporan, Liverpool harus merogoh kocek 120 juta pound sterling atau setara dengan 2,8 triliun rupiah dalam mendapatkan winger yang sangat lincah ini. Bersama PSG, Barcola tampil 152 laga dengan 39 gol dan 37 assist untuk mengantarkan Les Parisiens dua kali menjuarai Liga Champions secara beruntun. 3 trofi, Ligue 1 dan 2 Piala Perancis. Kabar lainnya juga datang dari Gakpo. Penyerang sayap asal Belanda tersebut dilaporkan batal dilepas oleh Liverpool ke Manchester City. Gakpo semula disebut tertarik untuk bisa bermain di Stadion Etihad, namun tim kota pelabuhan membatalkan rencana untuk melepas Gakpo mendekati akhir bursa transfer. Manajemen Liverpool bahkan dikabarkan telah menolak tawaran sebesar 80 juta pound sterling dari Man City untuk meminang Gakpo karena khawatir kesulitan mencari pengganti sang pemain dengan waktu transfer yang sudah mepet.

0: Beralih ke Spanyol, kemenangan penting berhasil diamankan Barcelona untuk menjaga tren positif di awal musim setelah bangkit dari ketertinggalan atas Rayo Vallecano dengan meraih kemenangan 5-2 dalam lanjutan La Liga 2026-2027 di Camp Nou dini hari tadi. Pelatih Barca Hansi Flick mengaku puas dengan raihan 3 poin penuh dan mengapresiasi penampilan dominan dari anak asuhnya, terutama sepanjang babak pertama. Flick menilai keseluruhan telah menunjukkan permainan yang sangat baik sesuai dengan apa yang diharapkan sejak peluit pertama dibunyikan.
1: Yeah, for me important is the 3 points. So now we have a
2: Ya, bagi saya yang penting adalah 3 poin. Jadi sekarang kita punya awal yang bagus di musim ini. Inilah yang kita inginkan. Saya pikir babak pertama kita bermain sangat bagus. Saya sangat menyukai apa yang saya lihat di sana. Babak kedua, terutama juga lawan sangat kuat. Babak kedua mereka menekan dengan sangat baik. Saya juga berbicara dengan pelatih di luar. Mereka menekan dengan sangat baik. Kami sedikit kesulitan. Tetapi pada akhirnya, reaksi setelah gol pertama, juga setelah gol kedua dari Rayo sangat bagus. Jadi saya sangat menghargainya.
0: Hasil tersebut ternyata membuat Barcelona sempurna dalam 3 pertandingan awal dan berhak memuncaki klasemen sementara dengan 9 poin. Unggul selisih gol atas Real Madrid dan juga mengumpulkan poin yang sama. Sementara Rayo Vallecano menelan kekalahan keduanya musim ini dan baru mengoleksi 1 poin, bahkan kini berada di posisi ke-19 klasemen.

Dari Spanyol kita bergeser ke Italia, AS Roma meraih kemenangan telak 4-0 atas tuan rumah Lecce. Dan pada pekan kedua ini, Liga Italia Serie A 2026-2027 di Stadion Via del Mare, Lecce malam tadi, penyerang Roma Donyel Malen mengemas 2 gol brace untuk Ilupi dan 2 lainnya dicetak oleh Matias Sol dan Rodrigo Mora. Tambahan 3 poin membuat Roma mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan berada di puncak klasemen sementara Serie A musim ini. Skuad berjuluk Ilupi unggul selisih gol atas Inter Milan, AC Milan, Juventus, dan Lazio yang juga mengoleksi 6 poin. Sementara itu, Lecce tertahan di posisi ketiga, posisi ke-13 hanya dengan 3 poin.

Pendengar pemirsa RRI, sebuah informasi besar dari sang bek bintang Lionel Messi yang mengumumkan keputusan untuk pensiun dari tim nasional Argentina melalui akun media sosialnya. Dalam surat yang ia tulis dan unggah di Instagram, ia menyebut keputusan tersebut terasa sangat menyakitkan. Tetapi merasa sudah waktunya mengakhiri perjalanan panjang bersama tim nasional. Messi bahkan menegaskan ia selalu berjuang dan memberikan seluruh kemampuan untuk negaranya. Dan ia ingin memberikan kebahagiaan sekaligus membuat rakyat Argentina bangga melalui sepak bola. Messi berterima kasih kepada rakyat Argentina selama 20 tahun membela tim nasional dan mengaku akan merindukan dukungan mereka. Pemain yang identik dengan nomor 10 itu juga berterima kasih kepada keluarga, para pelatih, rekan setim, serta jajaran pengurus yang telah mendampinginya sepanjang perjalanan bersama Argentina. Messi meninggalkan timnas Argentina dengan rasa bangga karena telah memberikan momen-momen berharga bersama rekan-rekannya. Messi menutup perjalanan panjang bersama Argentina dengan 196 penampilan dan 115 gol serta 4 trofi, yakni Copa America 2021, Finalissima 2022, Piala Dunia 2022, dan Copa America 2024.

0: ったな。
1: Kita beralih ke informasi dari olahraga tenis. Kali ini petenis Carlos Alcaraz mengawali kiprahnya di US Open 2026 dengan menyingkirkan Roman Safiulin. Kemenangan 3 set langsung menjadi laga perdana Alcaraz setelah absen 4 bulan akibat cedera. Selengkapnya, Lina Dea akan menyampaikan.
2: Petenis Spanyol Carlos Alcaraz mengawali pertahanan gelar US Open 2026 dengan mengalahkan Roman Safiulin 3 set langsung di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Unggulan kedua itu menang 6-4, 6-4, dan 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 22 menit. Laga tersebut menjadi pertandingan tunggal pertama Alcaraz setelah 4 bulan menepi akibat cedera pergelangan tangan. Alcaraz mengaku sempat memiliki keraguan mengenai kemampuannya bertahan dalam pertandingan panjang setelah masa pemulihan. Namun, ia merasa sangat bahagia dapat kembali bertanding dan meraih kemenangan.
3: 5 bulan terakhir benar-benar sangat berat bagi saya. Karena itu, bisa kembali ke Arthur Ashe dan bertanding lagi menjadi momen yang sangat berarti. Seperti yang saya katakan sebelum turnamen, saya rasa tidak ada tempat yang lebih baik untuk kembali selain US Open dan New York. Ini adalah tempat dan turnamen yang sangat istimewa bagi saya. Saya berusaha menikmati momen ini semaksimal mungkin. Saya merindukan penonton, energi di stadion, persaingan, dan semuanya. Jadi, saya benar-benar sangat bahagia akhirnya bisa kembali bertanding.
2: Sementara itu, Aryna Sabalenka juga membuka pertahanan gelarnya dengan kemenangan atas Camila Osorio di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 6-2, 6-4 dalam waktu 1 jam 27 menit. Sabalenka mencatatkan 32 winners, meski sempat melakukan 23 unforced errors dan 4 double fault. Kemenangan tersebut memperpanjang rekor Sabalenka menjadi 14 kemenangan beruntun di US Open. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku puas dengan performanya kali ini. Tentu saya menikmati pertandingan ini. Saya merindukan New York dan bermain di hadapan kalian semua. Saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan, terutama pada set pertama. Saya juga bahagia bisa melewati lawan yang tangguh ini dalam 2 set. Hasil ini mengantarkan kedua juara bertahan nomor tunggal putra dan putri melaju ke putaran kedua US Open 2026. Kini, Carlos Alcaraz dan Aryna Sabalenka akan melanjutkan perjuangan mereka dalam mempertahankan gelar di Flushing Meadows. Hasil US Open lainnya, Ben Shelton atas di perlawanan Talon Griekspoor dalam 4 set. Stefanos Tsitsipas taklukkan juara Cincinnati Arthur Fields. Sementara Iga Swiatek menang 2 set langsung atas Wang Siyu. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Para pecinta sepak bola dalam negeri, Timnas U20 Indonesia mengawali perjuangan dalam kualifikasi Piala Asia U20 2027 dengan imbang tanpa gol melawan Malaysia pada laga grup H di Stadion Nasional Laos Vientiane sore kemarin. Hasil ini membuat Indonesia dan Malaysia sama-sama memetik satu poin, sedangkan Laos dan Australia belum bertanding. Indonesia langsung menyerang di awal laga. Arkan Kakak dan rekan-rekannya juga terus menekan Malaysia, tapi kesulitan menciptakan peluang bersih pada menit ke-18. Arkan Kakak membawa bola hingga mendekati gawang, tapi kiper Malaysia, Faiz Ihwam, menggagalkannya. 2 menit kemudian, Nazriel Alvaro mencoba peruntungan lewat tendangan jarak jauh yang melambung di atas mistar. Dan pada menit ke-28, Amar Barkik juga memperoleh kesempatan menembak yang terlalu lemah dan melebar. Sementara di babak kedua, Garuda Muda semakin intens menekan pertahanan Malaysia. Peluang emas tercipta pada menit 75 ketika Raffi tinggal berhadapan dengan Ihwam. Namun sang kiper tampil gemilang dengan menepis tembakannya. Berikutnya pada menit 78, blunder Ihwam berhasilkan bola liar di depan gawang, namun sundulan dari Irfan Abadi melambung meski gawang nyaris kosong. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap imbang tanpa gol, dan pertandingan selanjutnya, anak asuh Nova Arianto itu akan melawan Laos pada 3 September. Sementara, Australia akan menghadapi Malaysia.

0: Stage EFC Champions League 2, Coach Gortolich and Peralta.
1: Persib Bandung memastikan langkahnya ke fase grup AFC Champions League 2 2026-2027 setelah meraih kemenangan tipis 1-0 atas wakil Filipina Manila Diger pada babak tahap awal ACL 2. Bermain di Stadion Sijala Harupat Kabupaten Bandung kemarin malam, Persib harus menunggu hingga penghujung waktu normal untuk memastikan kemenangan. Gol tunggal Maung Bandung dicetak pemain asal Argentina Mariano Peralta di menit ke-88. Ia berhasil memanfaatkan peluang di dalam kotak penalti dan mengubah kedudukan menjadi 1-0 yang bertahan hingga akhir pertandingan. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengapresiasi kerja keras para pemainnya. Menurutnya, pertandingan menghadapi Manila Diger berlangsung ketat dan membutuhkan konsentrasi tinggi hingga menit-menit akhir. Pelatih asal Kroasia itu menegaskan Persib akan menjalani setiap pertandingan secara bertahap setelah menyelesaikan misi di kompetisi Asia. Perhatian Maung Bandung kini langsung diarahkan ke kompetisi domestik. Kami menciptakan beberapa peluang, kami bersabar, dan sebagian besar serangan balik mereka berhasil kami hentikan. Saya pikir kami layak menang dan lolos ke babak berikutnya di ACL 2. Nantinya di fase grup, Persib sudah ditunggu 3 calon lawannya, yaitu FC Seoul, The Chong, serta Melbourne Victory. Meski demikian, Igor tegaskan memilih tidak terlena dengan keberhasilan tersebut. Sementara itu, pencetak gol kemenangan Persib Mariano Peralta juga memilih merendah. Pemain bernomor punggung 10 tersebut menilai gol yang dicetaknya tidak lepas dari keberuntungan setelah Persib menjalani pertandingan yang ketat. Peralta mengatakan keberhasilan menembus fase grup ini merupakan hasil kerja keras seluruh tim. Ia pun menyadari lawan Persib di fase grup memiliki kualitas yang tidak bisa dipandang sebelah mata.
2: Saya pikir sama seperti yang disampaikan pelatih, hari ini sedikit berat. Kami sebenarnya bisa mencetak gol lebih awal, tetapi yang terpenting bagi kami adalah kemenangan. Saya beruntung bisa mencetak gol dan membantu tim meraih target kami untuk berlaga di Champions League 2.
1: Peralta yang dinobatkan sebagai man of the match pada laga tersebut pun berharap Persib bisa tampil maksimal saat menghadapi tim-tim kuat Asia. Ia menegaskan Persib akan berjuang untuk meraih kemenangan dan melanjutkan langkah ke babak berikutnya. Kini Maung Bandung pun harus segera melupakan hasil kelolosan ke fase grup ACL 2. Persib dituntut kembali fokus menghadapi PSM Makassar pada laga pembuka Super League 2026-2027 di Bandung pada Minggu 6 September 2026 mendatang.

0: Operator Liga Indonesia atau ILIG meyakini bahwa pemain muda berkualitas akan tetap hadir di Super League walau regulasi penunjangnya telah ditiadakan. Kami hadirkan informasi lengkap bersama Niar Abdul Itiloli.
1: Adalah fase kedua setelah di era tahun 2018-an juga kita pernah lakukan itu.
2: Operator Liga Indonesia ILIG meyakini pemain muda berkualitas akan tetap hadir di Super League walau regulasi penunjangnya telah ditiadakan. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Kompetisi ILIG Asep Saputra dalam diskusi bersama media bertajuk Membawa Liga Naik Kelas yang berlangsung di kantor ILIG di kawasan Sudirman, Jakarta kemarin. Asep menjelaskan di beberapa musim sebelumnya ILIG mewajibkan setiap klub di Super League dan Championship untuk memainkan pemain usia di bawah 23 tahun untuk memberikan kesempatan kepada para pemain muda mendapatkan menit bermain dan membangun kepercayaan terhadap para pemain muda. Di luar dugaan, regulasi tersebut justru memunculkan banyak talenta muda berbakat tanah air yang bahkan memperkuat tim nasional Indonesia.
1: Setelah 2-3 tahun berjalan, ketika lihat bahwa sebetulnya meskipun diwajibkan satu, dan faktanya ada nggak cuma satu, beberapa klub bahkan ada 3-4-5 pemainnya U23 semua secara reguler bermain, dan di sisi lain juga semakin ada kepercayaan, semakin kompetitif, sehingga tadi poin yang dari sisi teknis sebetulnya agak tertolak banget, kok bisa dipaksa menentukan pemain starting 11, akhirnya okay, ini sudah waktunya kita relaksasi, tapi sekali lagi goal kita tidak turun untuk memberi ruang, makanya stimulannya tetap ada.
2: Melalui kesempatan yang sama, COO Klub Persib Kediri Arthur Irawan menyatakan pihaknya memberi dukungan penuh kepada ILIG untuk menghapus regulasi kewajiban klub memainkan pemain muda. Mantan pemain Persib Kediri ini meyakini, walau regulasi untuk pemain muda dihapuskan, namun pemain dengan kualitas baik akan tetap mendapatkan kesempatan.
1: Kita nggak mau ini pemain muda atau pemain senior, yang main pasti yang lain.

0: pemain, contoh di Persik Kediri, tanpa regulasi ini pun musim ini kita ada bek kiri namanya Randy Sanjaya yang U23, saya cukup yakin pasti ini pelatih yang milih ke depannya. Dia diklaim pelatih untuk opsi menjadi inti gitu, bukan karena usia dia, tapi karena kualitas dia gitu. Kalau pemain ini emang mempunyai kualitas yang luar biasa dan di bawah U23, saya yakin mereka pasti main sama dengan mungkin.
1: PT Liga Indonesia Baru atau LIB sebagai perusahaan dari I-League pada rapat umum pemegang saham pekan lalu memutuskan penghapusan regulasi yang mewajibkan klub memainkan pemain muda untuk musim kompetisi Super League dan Championship musim 2026-2027. Namun sebagai gantinya, I-League menyediakan dana tambahan bagi klub yang tetap memberikan kesempatan kepada para pemain muda. Dari Jakarta, Nira Pilipiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita ke kabar dari jelang Asian Games, Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI mengirimkan dua atlet beruji coba ke Slovenia melalui keikutsertaan dalam World Climbing Series Cloper pada 4 dan 5 September. Sebagai persiapan menuju Asian Games 2026, manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia Aris Susanti Rahayu menyebut seri Cloper hanya melombakan nomor lead. Dan dengan demikian pihaknya mengutus atlet putra putri atlet putra, yakni Putra Tri Ramadhani atau yang biasa disebut Serondeng dan Putri Alma Ariela Sani. Mereka akan turun di nomor perorangan. Ia melanjutkan, saat ini Serondeng berada di peringkat 5 dunia, sedangkan Alma menduduki peringkat ke-32. Sementara pelatih lead Timnas Panjat Tebing Indonesia, Amri, menambahkan bahwa pihaknya menargetkan podium untuk nomor lead perorangan putra ada di Cloper. Putra Tri Ramadhani sendiri merupakan atlet tanah air pertama yang mampu mendapatkan medali emas panjat tebing nomor lead di kejuaraan dunia dan diraih di World Climbing Series Praha 2026 pada bulan Juni lalu. Di nomor lead perorangan putri, FPTI ingin memberikan jam terbang lebih banyak dan atmosfer kompetisi kepada Alma agar lebih siap menghadapi Asian Games 2026. Sementara itu, pendengar dan pemirsa, National Paralympic Committee of Indonesia atau NPC Indonesia menegaskan pentingnya sinergitas dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora agar pembinaan olahraga prestasi penyandang disabilitas bisa berjalan akuntabel dan tepat sasaran. Pernyataan disampaikan NPC Indonesia yang merespon perbincangan publik di media sosial mengenai penggalangan dana yang dilakukan sejumlah atlet disabilitas rungu atau tuli untuk mengikuti kejuaraan internasional. Dalam pernyataannya, NPC Indonesia menegaskan dukungan pemerintah pusat melalui Kemenpora yang selama ini telah berjalan maksimal. Mereka pun menyebut atlet yang telah berprestasi maupun atlet muda dengan prospek menjanjikan mendapatkan fasilitas untuk tampil di berbagai kejuaraan internasional. Kepala Departemen Hukum dari NPC Indonesia, Satriawan Sulaksono, mengatakan pengiriman atlet ke kejuaraan internasional baik level Asia maupun dunia dilakukan melalui perencanaan jangka panjang dan proses konsolidasi bersama Kemenpora.

Sekian Dinamika Olahraga, ikuti terus informasi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, bencana alam bisa terjadi kapan saja. Berikut kita ikuti tips tangkap bencana terhadap keluarga kita. Yang pertama, pastikan semua anggota keluarga tahu jalur evakuasi. Buat jalur evakuasi dalam rumah menuju luar rumah, dan pastikan tidak terhalang barang. Latih anak-anak agar hafal jalurnya. Kedua, tentukan titik kumpul aman. Pilih area terbuka seperti halaman depan, lapangan, atau tempat yang jauh dari bangunan tinggi dan juga tiang listrik. Gunakan titik kumpul ini sebagai tempat berkumpul setelah keluar rumah. Ketiga, siapkan tas siaga atau tas darurat. Isi tas dengan air minum dan makanan siap konsumsi, senter fluid, baterai cadangan, dokumen penting lainnya seperti KTP, KK, akta lainnya dalam plastik. Obat-obatan pribadi, masker, jas hujan, pakaian ganti, dan uang tunai. Letakkan tas ini di tempat yang mudah diambil saat situasi darurat. Keempat, buat daftar kontak darurat. Catat nomor-nomor penting seperti BPBD, pemadam kebakaran, polisi, rumah sakit. Kontak keluarga terdekat, tempel daftar di dinding atau kulkas dan simpan juga di HP. Kelima, tentukan peran tiap anggota keluarga. Setiap orang harus tahu tugasnya saat bencana. Contoh, ibu atau bapak mengambil tas siaga memastikan listrik dan kompor mati. Anak besar mendampingi adik kecil atau lansia. Anak kecil segera mengikuti jalur evakuasi tanpa panik. Yang keenam, lakukan latihan evakuasi secara berkala, minimal 2 hingga 3 kali dalam setahun. Tujuannya agar semua anggota keluarga bergerak cepat dan tidak kebingungan saat bencana terjadi. Ketujuh, amankan rumah sebelum evakuasi. Jika aman dan masih bisa, matikan listrik, cabut regulator gas, tutup pintu dan jendela, bawa hanya barang penting, tapi jika situasinya sudah sangat berbahaya, utamakan keselamatan dan langsung evakuasi. Kedelapan, gunakan informasi dari sumber resmi, selalu update informasi dari BMKG, BPBD, pemerintah daerah, dan Radio Republik Indonesia. Jangan menunggu hingga terlambat. Jika ada peringatan dini bencana dari pemerintah, langsung bersiap evakuasi. Keputusan cepat bisa menyelamatkan nyawa. Kesepuluh, tetap tenang dan saling menjaga. Ikuti rencana evakuasi keluarga yang sudah disusun, jaga komunikasi dan pastikan semua anggota keluarga berada bersama dan menuju titik kumpul yang sama. Ingat, keselamatan adalah hal yang utama. Mari saling berbagi dan beredukasi untuk keluarga kita terhadap keluarga kita.

Peringat, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Dan mendengar selanjutnya kami akan hadirkan informasi dari dunia internasional ya. Ini di mana Kementerian Luar Negeri tengah memverifikasi begitu ya informasi mengenai dugaan sejumlah WNI yang direkrut dan terlibat dalam angkatan bersenjata Rusia. Ini kata juru bicara Kemlu RI Yvonne Mewengkang pada hari Senin kemarin, pendengar. Menurutnya sejumlah informasi terkait dengan WNI yang disebut terlibat masih perlu dipastikan. Hal itu mencakup identitas, status kewarganegaraan, proses perekrutan hingga bentuk keterlibatan mereka dalam angkatan bersenjata Rusia. Yvonne menjelaskan Indonesia memiliki ketentuan hukum mengenai keterlibatan WNI dalam dinas militer negara asing, termasuk konsekuensinya terhadap status kewarganegaraan. Namun, penerapan ketentuan tersebut akan dilakukan berdasarkan fakta yang telah terverifikasi dan sesuai dengan prosedur hukum. Kementerian Luar Negeri juga akan mendalami kemungkinan adanya unsur penipuan, eksploitasi, ataupun perekrutan melalui tawaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan tujuan sebenarnya. Jika ditemukan WNI yang menjadi korban, pemerintah akan mengambil langkah perlindungan yang diperlukan. Namun, apabila keterlibatan WNI dalam angkatan bersenjata negara asing tersebut terbukti, maka tindakan itu juga merupakan tindakan individual dan tidak bisa merepresentasikan kebijakan maupun posisi pemerintah Indonesia. Sebelumnya, mendengar beredar luas ya di media sosial, begitu unggahan Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina yang merilis 8 WNI yang disebutnya menjadi tentara Rusia. Dalam unggahannya, ini turut menampilkan data diri ke 8 WNI tersebut. Kita masih akan hadirkan informasi internasional lainnya, pendengar. Ini adalah di mana KBRI Yangon ya memfasilitasi proses penyerahan dan pemulangan seorang buronan Indonesia berinisial BW pada hari Minggu 30 Agustus lalu. Sebelumnya, BW ini berhasil ditangkap oleh Drug Enforcement Division Myanmar di Tachilik di Myanmar ya pada 17 Juli dan BW diketahui melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan di Lampung ini sejak 2024 dan selanjutnya kembali terindikasi terlibat dalam jaringan perdagangan narkotika. Keberadaannya kemudian terdeteksi di wilayah Myanmar hingga akhirnya berhasil diamankan oleh DED Myanmar. Sejak proses penangkapan, pendengar KBRI Yangon secara intensif melakukan koordinasi dengan otoritas Myanmar, khususnya DID, terus instansi terkait lainnya, dan utamanya untuk memastikan proses administrasi, deportasi, penyerahan, dan pemulangan, ini BW dapat dilaksanakan secara lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses pemulangan dikawal oleh tim Divisi Hubungan Internasional, Interpol, Polri, dan DTPID Narkoba Polri, guna memastikan yang bersangkutan ini kembali berada dalam penguasaan aparat penegak hukum Indonesia dan menjalani proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian ya pendengar dua informasi internasional di Ternate siang hari ini. Dan nantikan pada pukul 14 waktu Indonesia Timur, pendengar kami akan hadirkan program siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas Seribu Pulau, di mana untuk kondisi hari ini ya Selasa 1 September akan diselenggarakan oleh RRI Ternate. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

0: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
1: Enggak.
0: Oi, Ran!
1: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
1: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
1: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
1: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
0: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah Ran, biar cepet.
1: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet, Ran. TPS-nya juga jauh.
1: Sayang banget, gak? Ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar, mah.
0: Ya udah, iya. Yuk, bantuin buat ngangkat ke mobil.
1: Waduh, aku harus cabut lagi nih, gak?
0: Lah, mau kemana?
1: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, gak? Bye, gak? Semangat!
0: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin enggak.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Timur, saya kami hadirkan untuk Anda rangkaian informasi Korwil Nusantara 3, Ambon, Ternate, Tual, Somlaki, dan Bula dalam program berita Lintas Seribu Pulau.
1: Ikutilah Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Bula, dan RRI Somlaki.
0: Selamat siang saudara dari Jalan Sultan Hairunal 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Seribu Pulau edisi Selasa 1 September 2026 bersama saya Safira Safitri. Kami mulai dengan berita pertama dari Ternate. Antisipasi kebakaran dan kekeringan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Ternate bangun tampungan air di 3 kelurahan selama musim kemarau. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Syakir Saleh.
2: Sesuai instruksi wali kota, kami melakukan pembangunan penampung air ya, atau embung.
3: Guna mengantisipasi kekeringan dan kebakaran lahan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Ternate membangun tampungan air di 3 titik lokasi rawan kebakaran dalam wilayah Kota Ternate. Kepala BPBD Kota Ternate Ferry Hamdani Woli kepada RRI mengatakan pembangunan tampungan air bagi warga dilakukan bukan hanya untuk mengantisipasi kebakaran lahan, tetapi juga dapat dimanfaatkan masyarakat untuk menyiram lahan pertanian mereka. Kapasitas penampungan air 8 kubik dan dilakukan pengisian secara periodik oleh pihak BPBD.
2: Ya, sudah beberapa kali kami mengisi kembali karena sesuai arahan Pak Wali, pak ini bukan cuma dipakai untuk memadamkan api apabila terjadi kebakaran, tetapi juga dipakai untuk menyiram tanaman perkebunan masyarakat.
3: Ferry menambahkan, sejak periode Juli hingga Agustus tercatat telah terjadi kebakaran lahan sebanyak 6 titik, namun berhasil dipadamkan oleh pihaknya bersama tim TNI Polri dan warga masyarakat. Himbauan dan sosialisasi juga gencar dilakukan pihaknya agar warga bisa bersama-sama mengantisipasi kebakaran akibat pembukaan lahan. Sementara itu, Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Julianto mengatakan kesiapan personil serta sarana dan prasarana juga telah dilakukan pihaknya guna membantu pemerintah kota dalam mengantisipasi kebakaran lahan akibat kemarau panjang.
4: Mencegah terjadinya kebakaran hutan, lahan. Nah, di Ternate sendiri kan sudah ada 3 tempat lokasi ya kemarin, di belakang Sulamadaha, dekat Cikomalamu, sama di Vitu. Yang terakhir itu di Vitu akibat bakar sampah karena kering angin semakin melebar apinya.
3: Sementara itu, Ike Talahatu dari BMKG Stasiun Babulah Ternate mengatakan pihaknya secara terpusat hingga ke daerah telah melakukan langkah antisipasi mengingat kemarau panjang diprediksi akan berlangsung hingga Oktober nanti. Mitigasi dengan sinergi penuh diharapkan dapat mengantisipasi terjadinya kebakaran baik di hutan maupun di pemukiman warga. Reporter Syakir Saleh melaporkan.
1: Anda sementara mengikuti Lintas Seribu Pulau Sekorwil 3.
0: Selanjutnya masih dari Ternate, Saudara Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Perwakilan Maluku Utara mulai memeriksa kinerja pemerintah Provinsi Maluku Utara. Pemeriksaan tematik ini menyasar dua sektor penting, yakni ketahanan energi dan pengelolaan dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Berikut laporan reporter Wahyu Diyahya.
5: Dan ini tematik pemeriksaan yang bersifat nasional, jadi dilaksanakan di seluruh Indonesia.
6: Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Perwakilan Maluku Utara mulai melakukan pemeriksaan kinerja terhadap pemerintah Provinsi Maluku Utara. Pemeriksaan tersebut menyasar dua tema utama, yakni ketahanan energi serta biaya operasional pendidikan melalui dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Pemeriksaan tersebut menyasar dua tema utama, yakni ketahanan energi serta biaya operasional pendidikan melalui dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Pemeriksaan diawali dengan antri meeting antara BPK Maluku Utara dan pemerintah provinsi yang berlangsung di ekskresian Ternate pada Senin 31 Agustus 2026. Sekretaris Daerah Maluku Utara, Samsung Abdul Kadir mengatakan, pemeriksaan ketahanan energi merupakan pemeriksaan tematik yang dilakukan secara nasional.
5: Jadi BPK itu melihat kinerja pemenuhan energi, ketahanan energi di Provinsi Maluku Utara, ya termasuk jadi ada BBM, listrik dan sebagainya, itu akan dilakukan pemeriksaan kepada instansi-instansi yang terkait dengan itu. Dan ini tematik pemeriksaan yang bersifat nasional, jadi dilaksanakan di seluruh Indonesia.
6: Menurut mantan pejabat Gubernur Maluku Utara, pemeriksaan akan melihat cakupan pelayanan energi di Maluku Utara, termasuk upaya pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan energi masyarakat. Instansi-instansi yang berkaitan dengan sektor energi akan menjadi bagian dari pemeriksaan tersebut. Selain ketahanan energi, BPK juga akan memeriksa pengelolaan biaya operasional pendidikan khususnya dana BOS. Pemeriksaan tidak hanya dilakukan terhadap organisasi perangkat daerah atau OPD yang terkait, tetapi juga menyasar langsung satuan pendidikan. Untuk kewenangan pemerintah provinsi, satuan pendidikan yang menjadi objek pemeriksaan meliputi sekolah menengah atas atau SMA, sekolah menengah kejuruan atau SMK, serta sekolah luar biasa atau SLB.
5: Itu akan dilakukan uji petik tentang penggunaan dana BOS itu, ya, yang mendukung penyelenggaraan pendidikan atau pelaksanaan pendidikan di Provinsi Maluku Utara.
6: Pemeriksaan melalui uji petik tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pengelolaan dan pemanfaatan dana BOS dalam mendukung proses pendidikan. Pemerintah Provinsi Maluku Utara pun menjadi salah satu pihak yang akan diperiksa dalam agenda tematik BPK yang berlangsung secara nasional. Hasil pemeriksaan dari berbagai daerah nantinya akan dipadukan untuk memberikan gambaran mengenai kinerja pemerintah dalam pemenuhan ketahanan energi serta pengelolaan biaya operasional pendidikan. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Saudara, laporan reporter Wahyudi Yahya tadi sekaligus mengakhiri rangkaian informasi Lintas Seribu Pulau Korwil Nusantara 3 untuk siang ini. Nantikan update informasi dan peristiwa lainnya pada Rabu besok di waktu dan program yang sama. Akhir kata, saya Safira Safitri, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mencapaikan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat siang.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

0: Jadi gitu loh Lela. Cintan itu Cintan.
1: Iya Cintan. Intan,
0: sini kau dulu duduk.
2: Enggak apa-apa aku di sebelah sana aja.
1: Enggak usah gabung sama kita.
0: Dan gitu loh Intan, sana kita duduk.
2: Iya dong lah.
1: Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun kan ya?
2: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
0: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Di Ternate siang hari ini masih bersama dengan Safira ya, pendengar, menemani Anda tentunya dengan lagu-lagu hiburan dan juga beragam informasi untuk Anda. Kali ini pendengar, informasi dari Lionel Messi, di mana ia resmi mengakhiri karirnya bersama dengan timnas Argentina. Ini setelah lebih dari 2 dekade membela negaranya, dan keputusan tersebut menutup perjalanan panjang Messi dengan 207 penampilan dan 125 gol untuk La Albiceleste. Dan pengumuman tersebut disampaikannya melalui sebuah surat dalam unggahan di Instagram pribadinya pada hari Senin kemarin ya. Dan unggahan itu pun langsung dibanjiri komentar oleh para penggemar Messi. Messi menjalani debut internasional bersama dengan timnas Argentina pada 17 Agustus 2005 saat menghadapi Hungaria. Dalam pertandingan tersebut, Messi masuk sebagai pemain pengganti sebelum mendapat kartu merah sekitar 1 menit setelah bermain. Selama memperkuat Argentina, pendengar, Messi mencatatkan 207 pertandingan dengan kontribusi 185 gol. Rinciannya, pemain usia berusia 39 tahun itu mencetak 125 gol dan memberikan 60 assist. Keputusan pensiun kali ini menjadi pengumuman kedua Messi terkait dengan masa depannya di tim nasional. Sebelumnya, ia sempat menyatakan pensiun setelah Argentina menjadi runner-up Copa America 2016. Tetapi kemudian kembali memperkuat negaranya. Berbeda dengan keputusan sebelumnya, pensiun kali ini dinilai memiliki nuansa final ya. Pertandingan terakhir Messi bersama dengan Argentina terjadi pada final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol yang berakhir dengan kekalahan 0-1. Meski tidak menutup karir internasional dengan trofi, Messi telah membawa Argentina meraih 3 gelar utama. Ketiga gelar tersebut ialah Copa America 2021, Piala Dunia 2022, dan Copa America 2024. Messi juga meninggalkan sejumlah catatan penting panjang sepanjang kiprahnya ya di turnamen internasional. Ia menjadi pemain dengan jumlah penampilan Piala Dunia terbanyak dalam sejarah setelah tampil di 6 edisi. Di Piala Dunia, Messi mencatatkan 34 penampilan dan 23 kemenangan. Ia juga menjadi pemain dengan jumlah assist terbanyak, yakni 12 assist. Messi mencetak 21 gol sepanjang penampilannya di Piala Dunia, dan jumlah tersebut membuatnya sempat menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen sebelum dilewati oleh Kylian Mbappe yang kini mengoleksi 22 gol. Selain itu, pendengar, Messi menjadi satu-satunya pemain yang tampil dengan starter dalam 3 final Piala Dunia, dan ia tampil sejak awal Piala pada final 2014, 2022, dan juga 2026. Nah, pada usia 39 tahun 25 hari, Messi juga tercatat sebagai pemain non-kiper tertua yang tampil dalam final Piala Dunia. Catatan tersebut semakin menegaskan panjangnya perjalanan Messi di panggung sepak bola internasional. Dan dari 125 gol bersama dengan Argentina, Messi mencetak 111 gol menggunakan kaki kirinya. Dan ia juga mencetak 12 gol dengan kaki kanan, 2 melalui sundulan, dan 1 gol menggunakan bagian tubuh lainnya. Messi juga turut mengoleksi 11 hat-trick bersama dengan Argentina. Dan hat-trick terakhirnya ini tercipta pada pertandingan pertama Argentina di Piala Dunia 2026. Dengan total 35 gol di berbagai turnamen besar, pendengar, Messi juga memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen utama sepak bola putra. Catatan tersebut mencakup Piala Dunia, Copa America, dan sejumlah kompetisi kontinental lainnya. Kepergian Messi dari tim nasional menandai berakhirnya salah satu era paling sukses dalam sejarah Argentina. Setelah lebih dari 21 tahun, Messi meninggalkan tim nasional dengan 3 gelar utama dan sederet rekor internasional. Ya, itu dia pendengar ya, ini mungkin kabar yang menyedihkan gitu ya untuk Anda mungkin penggemar Argentina atau penggemar dari Lionel Messi sendiri gitu ya. Setelah 21 tahun gitu ya bersama dengan timnas Argentina, ini Messi akhirnya memutuskan ya untuk pensiun gitu. Ya nanti semoga
kita bisa melihat kembali ya, entah nanti pada saat bermain bola ataupun ya mungkin ada pertandingan itu ya, bukan pertandingan bersama timnas Argentina, tetapi mungkin ya dengan yang lainnya gitu lah ya, untuk mengobati rindu para penggemar tentunya gitu. Ya gimana ya pendengar, apakah Anda sedih gitu ya dengan keputusan dari Lionel Messi, karena memang sudah sangat lama begitu yang menemani kita di dunia sepak bola ini, dan salah satu memang yang banyak, paling banyak penggemar ya gitu. Ya mendengar, itu dia informasi dari Lionel Messi. Untuk informasi lainnya ini masih akan terus kami hadirkan ya di Ternate Siang menuju sore hari ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Mendengar informasi selanjutnya, ini mengenai salah satu makanan yang tentu tidak asing bagi kita ya. Dan ini memang sudah menjadi makanan yang sering kita konsumsi begitu ya. Yaitu adalah tempe, pendengar, karena selain harganya yang relatif terjangkau tentunya dan mudah diolah juga ya. Nah, ini tempe juga mengandung protein sebagai serta berbagai mineral yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Pendengar, dalam setiap 100 gram tempe ini ternyata terdapat sekitar 20 gram protein serta sejumlah mineral seperti kalsium, fosfor, magnesium, dan juga zat besi. Tempe juga mengandung folat, mangan, seng, tembaga, riboflavin, dan vitamin B6 meskipun dalam jumlah yang terbatas. Nah, kandungan protein yang cukup tinggi ini membuat tempe dapat membantu memberikan rasa kenyang lebih lama. Kondisi ini berpotensi membantu mengendalikan nafsu makan sekaligus mendukung upaya menjaga berat badan. Nah, sebagai makanan hasil fermentasi, pendengar, tempe juga dikaitkan dengan kesehatan saluran pencernaan ya. Karena proses fermentasi dapat menghasilkan probiotik ataupun bakteri baik yang membantu menjaga keseimbangan mikroorganisme di dalam usus. Manfaat lainnya, mendengar, berasal dari kandungan isoflavon dalam kedelai yang menjadi bahan utama tempe, dan sejumlah penelitian menunjukkan bahwa isoflavon ini dapat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL dan kolesterol total, sementara kandungan kalsium dan fosfor turut mendukung kesehatan tulang kita. Tempe juga mengandung kalium, ini berperan dalam membantu tubuh membuang kelebihan garam melalui urin ya, dan membuat dinding pembuluh darah lebih rileks. Nah, kandungan isoflavonnya ini bersifat antioksidan, juga disebut ini dapat membantu melindungi tubuh dari dampak radikal bebas yang berkaitan dengan berbagai penyakit kronis. Nah, ini meski memiliki banyak manfaat ya, pendengar, Anda tentu juga harus memperhatikan begitu cara mengolahnya. Ini tentu menggoreng tempe dengan tepung ya. Ini dapat meningkatkan kandungan lemak dan kalorinya, sehingga ini disarankan ya untuk mengolahnya dengan cara-cara yang lebih sehat gitu, pendengar, dengan mungkin menggunakan minyak yang secukupnya, dan tentu minyaknya harus bersih gitu ya, dan juga bisa juga ditumis. Nah, ini bisa juga menjadi pilihan yang lebih baik gitu. Memang kalau gorengan tempe gitu kayaknya enak gitu ya, pendengar ya, tapi itu ternyata tidak baik karena mengandung minyak ya. Nah, itu juga nanti tentunya manfaat dari tempe itu sendiri tidak maksimal untuk tubuh kita gitu ya, pendengar. Untuk informasi ini dapat nanti Anda akses kembali di portal kami di rri.co.id.

di Republik Indonesia, Pro 1 Ternate segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita.

0: penghargaan dan apresiasi dari Angkatan Udara kepada insan pers yang telah memberikan perhatian.
1: Terkait dengan pemanggilan saksi ini, tentu kita serahkan sepenuhnya kepada kewenangan penyidik.
2: Kepala Staf TNI Angkatan Udara Muhammad Tony Haryono mengatakan Kasa Award 2026 diselenggarakan hari ini merupakan apresiasi TNI Angkatan Udara kepada insan media. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membuka kemungkinan memanggil Bupati Bogor Rudi Susmanto terkait dugaan pemotongan insentif pemungutan pajak pegawai Bapenda. Badan Pusat Statistik mencatat terjadi inflasi di bulan Agustus 2026 secara bulanan dan inflasi sebesar 0,21% secara tahunan. Inflasi sebesar 3,19%. Inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 1 September 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Kepala Staf TNI Angkatan Udara Muhammad Tony Haryono mengatakan KASAU Award 2026 diselenggarakan hari ini dan merupakan bentuk apresiasi TNI Angkatan Udara kepada insan media. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Bobby Sapulete.
1: KASAU Award kembali digelar di Gedung Serbaguna Soeharnoko Harbani Mabes TNI AU Cilangkap, Jakarta Timur. Menurut Kepala Staf TNI Angkatan Udara, KASAU Marsekal Muhammad Tony Harjono, hari ini ada 346 karya jurnalistik dari media massa nasional dan daerah yang mengikuti KASAU Award 2026. Lebih lanjut, Muhammad Tony Harjono mengatakan KASAU Award merupakan salah satu bentuk apresiasi Angkatan Udara pada insan pers karena dengan adanya karya jurnalistik, masyarakat dapat lebih mengenal arti penting wajah dunia kedirgantaraan Indonesia.
2: Sangat penting dalam menghadirkan wajah kedirgantaraan Indonesia kepada masyarakat. Para hadirin yang sekalian yang berbahagia, atas semangat untuk menghadirkan berbagai sisi kedirgantaraan Indonesia tersebut, KASAU Award kembali kita selenggarakan sebagai bentuk penghargaan dan apresiasi TNI Angkatan Udara kepada insan pers yang telah memberikan perhatian terhadap berbagai kiprah dan pengabdian TNI Angkatan Udara. Seperti kami sampaikan, pada tahun ini tercatat 346 karya jurnalistik dari berbagai media massa nasional dan daerah yang turut berpartisipasi.
1: Ada 346 karya jurnalistik dari media massa nasional dan daerah yang mengikuti KASAU Award 2026. Salah satunya media RRI yang merebut juara 2 dalam kategori humanis dengan reporter Ardi Razaki dari RRI Merauke.
3: Juara kedua
4: dari nominasi isu humanis.
3: Juara kedua diperoleh Ardi dari RRI Merauke dengan judul Jejak Prajurit dan Kaum Difabel di Ufuk Timur.
1: Acara KASAU Award 2026 juga dihadiri sejumlah pimpinan media massa. Menurut Kepala Staf TNI Angkatan Udara KASAU Marsekal Muhammad Tony Harjono, media massa sangat penting untuk memberikan informasi kepada masyarakat di tengah maraknya ketimpangsiuran berita. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang membuka kemungkinan memanggil Bupati Bogor Rudi Susmanto terkait dugaan pemotongan insentif pemungutan pajak pegawai Bapenda dan pengadaan barang dan jasa di pemerintah Kabupaten Bogor. Laporan lengkapnya bersama Hairul Umam berikut ini.
1: Terkait dengan pemanggilan saksi ini tentu kita serahkan sepenuhnya kepada kewenangan penyidik.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka kemungkinan untuk memanggil Bupati Bogor Rudi Susmanto terkait dengan dugaan pemotongan insentif pegawai Bapenda Bogor dan juga pengadaan barang dan jasa di Pemkab Bogor. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemanggilan saksi sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik, di mana keputusan tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan penyidikan dalam mengungkap konstruksi perkara secara utuh. Menurut Budi, penyidik akan mendalami dan menelusuri keterangan dari pihak-pihak yang dinilai memiliki pengetahuan terkait perkara tersebut.
1: Terkait dengan pemanggilan saksi ini, tentu kita serahkan sepenuhnya kepada kewenangan penyidik, karena tentu penyidik punya kebutuhan ya dalam mengungkap suatu perkara di tahap penyidikan ini, ya akan mendalami, menelusuri saksi-saksi yang memiliki pengetahuan untuk bisa menerangkan bagaimana konstruksi utuh perkara ini, sehingga nanti penyidik bisa melihat ya selain konstruksi utuh juga peran dari masing-masing pihak ini akan tercapture ya dalam tahap penyidikan ini seperti apa.
2: Sebelumnya memang PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan perkara tersebut telah masuk ke tahap penyidikan. Namun KPK belum menetapkan tersangka karena masih menggunakan surat perintah penyidikan umum.
3: Untuk kegiatan penyidikan di Kabupaten Bogor terkait upah pungut, sebetulnya sudah disampaikan oleh Jubir udah buka itu bahwa selain itu juga ada pengadaan barang dan jasa. Tapi KPK saat ini belum menetapkan tersangka karena masih menggunakan surat perintah penyidikan umum. Nah, oleh karena itu kita belum dapat menyampaikan identitas atau pihak-pihak lain secara detail, termasuk konstruksi perkara seperti apa.
2: Diketahui KPK telah mengungkap bahwa uang 1,5 miliar yang diamankan dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi di Kabupaten Bogor diduga berasal dari pemotongan insentif yang seharusnya diterima penuh oleh pegawai Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah atau Bapenda Bogor. Uang tersebut diduga berasal atas pelaksana tugas dalam mengumpulkan pajak daerah dan pendapatan asli daerah. KPK sendiri juga telah menggeledah kantor Bapenda dan kantor BKPSDM Kabupaten Bogor. Penggeledahan merupakan bagian dari lanjutan penyidikan dugaan korupsi pemotongan insentif pungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Badan Pusat Statistik mencatat terjadi inflasi di bulan Agustus 2026 secara bulanan dan inflasi sebesar 0,21% dan secara tahunan inflasi sebesar 3,19%. Laporan lengkapnya akan kami hadirkan bersama rekan kami Magdalena Krisnawati. Lena.
4: Badan Pusat Statistik BPS hari ini menyampaikan sejumlah data ekonomi Indonesia yang disampaikan oleh Deputi Bidang Statistik, Distribusi, dan Jasa BPS Ateng Hartono dalam keterangan pers di gedung BPS hari ini. Salah satu data penting yang ditunggu pasar adalah data inflasi. Menurut BPS, pada Agustus 2026, perekonomian Indonesia mengalami inflasi sebesar 0,21% secara bulanan. Dan secara tahunan, inflasi pada Agustus tercatat sebesar 3,19%. Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi terbesar adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi sebesar 0,57%. Sedangkan kelompok perawatan pribadi yang juga memberikan kontribusi inflasi di bulan Agustus tercatat mengalami inflasi sebesar 0,37%. Berikut penjelasan Deputi Bidang Statistik, Distribusi, dan Jasa BPS Ateng Hartono terkait komoditas yang memicu inflasi di bulan Agustus 2026.
5: Adapun komoditas yang dominan mendorong inflasi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau, terutama daging ayam ras, dengan anjir inflasi 0,17%. Kemudian cabai rawit, ikan segar, dan juga beras dengan anjir inflasi masing-masing sebesar 0,02%. Serta kacang panjang, buncis, jagung manis, ketimun, semangka, sigaret kretek mesin, dan juga sigaret putih mesin atau SPM dengan anjir inflasi masing-masing 0,01%. Selain makanan, minuman, dan tembakau, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya juga memberikan andil terhadap inflasi sebesar 0,03% dengan inflasi sebesar 0,37%. Inflasi kelompok ini terutama didorong oleh inflasi emas perhiasan sebesar 0,75%.
4: Sementara itu, kelompok transportasi mengalami deflasi sebesar 0,5% pada Agustus 2026. Komoditas yang dominan mendorong deflasi adalah tarif angkutan udara dan bensin. Berdasarkan komponen inflasi, komponen inti mencatatkan inflasi 0,21% dan komponen harga bergejolak mengalami inflasi 0,88%, sedangkan komponen harga diatur pemerintah mengalami deflasi sebesar 0,33%. Pada Agustus 2026, BPS mencatat 27 provinsi mengalami inflasi dan 11 provinsi mengalami deflasi. Inflasi tertinggi di Kepulauan Bangka Belitung sebesar 0,81%, sedangkan deflasi terendah di Papua Pegunungan sebesar -1,27%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pramuka Persatuan Umat Islam atau PUI menggelar Kemah Nasional Pramuka PUI tahun 2026 yang berlangsung di Desa Salabintana Camping Ground Sukabumi, Jawa Barat pada 2 hingga 4 September 2026. Kegiatan ini ternyata menjadi momentum pembinaan dan kaderisasi generasi muda melalui perpaduan kegiatan kepanduan, kebangsaan, keagamaan, kepemimpinan, kreativitas, serta pengabdian. Salah satu agenda utama Kemah Nasional adalah apel Akbar Pramuka PUI Pelajar Mahasiswa, Brigade Intisab, SCB, Pemuda PUI dan Guru PUI bersama Kapolri dan akan diikuti oleh 5.000 peserta. Apel Akbar menjadi momentum memperkuat semangat kebangsaan sekaligus mempertemukan berbagai unsur generasi muda dalam suasana kebersamaan. Ketua Umum DPP PUI, Raizal Arifin mengatakan Kemah Nasional Pramuka PUI tidak sekedar menjadi kegiatan perkemahan, tapi merupakan bagian dari ikhtiar PUI dalam membangun generasi muda yang memiliki karakter dan kepemimpinan. Untuk bisa memperdalam kegiatan Kemah PUI dan dihadiri oleh Kapolri. Saat ini kita terhubung dengan Ketua Umum DPP PUI, Raizal Arifin. Selamat siang, Pak Raizal.
1: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru akan dimulai besok berarti ya?
1: Iya, betul besok.
0: Oke, sebenarnya tujuan utamanya kegiatan ini apa sih, Pak Raizal?
1: Ya, yang pertama adalah sesuai dengan tema yang kita ambil di Kemah Nasional ini, yaitu beraksi untuk bumi, berkarya untuk Indonesia. Ini adalah momentum kita konsolidasi untuk melakukan pembinaan terhadap generasi muda, karena yang akan mengikuti kemah ini kebanyakan pelajar. Dan kenapa kemudian kita buat dengan apel yang akan diikuti oleh organisasi otonom yang ada di PUI, yaitu Wanita PUI, kemudian Survei Cahaya Bangsa, Pemuda, HIMA, dan Brigade Intisab. Ini dalam rangka kita juga turut peduli dengan kondisi bumi agar kemudian kita bisa melestarikan bumi yang lebih baik begitu.
0: Oke, dan kabarnya ini juga diikuti oleh para anggota dari Brigade Intisab, kemudian kepolisian, dan juga akan hadir Kapolri kabarnya ya?
1: Betul, ya. Kapolri sudah confirm akan hadir untuk menjadi pembina dalam apel tersebut ya. Dan mudah-mudahan ini menjadi penyemangat untuk generasi muda untuk kita bisa mengikuti bagaimana polisi, TNI selalu sigap, siaga dalam kondisi apapun.
0: Baik, ini kegiatan ini sudah dijalankan setiap tahun atau bagaimana sebenarnya, Pak Raizal?
1: Ya, ini kita laksanakan setiap tahun dan biasanya ini kita laksanakan di tiap kabupaten yang ada di PUI, kemudian berjenjang wilayah. Dan untuk pusat ini kita laksanakan 4 tahun sekali ya. Demikian.
0: Oke. Rencana peserta kabarnya 5.000 orang, benar?
1: Iya, betul.
0: Oke, ini berarti ini cukup luas ya. Berarti area camping groundnya ya?
1: Iya, di Salabintana, betul areanya. Di Salabintana Sukabumi. Dan kenapa kita mengambil tempat di Sukabumi? Karena ini adalah tempat kelahiran Ormas PUI yang mana pendirinya adalah Ki Haji Ahmad Sanusi, salah satu pahlawan nasional.
0: Baik.
1: Jadi kita tempatkan di Sukabumi.
0: Nah,
1: demikian.
0: Rencana kegiatannya ini kan lebih banyak bagaimana orang-orang muda lebih mengenal bumi, menyayangi bumi. Kita
1: betul.
0: Tahu saat ini adalah di puncak musim kemarau dan juga di Indonesia ya. Banyak terjadi bencana maupun karhutla. Nah, kira-kira betul, ada pesan-pesan betul. Khususkah dari PUI yang ditujukan pada kegiatan camping ini?
1: Ya, jadi memang ini juga menjadi salah satu pesan dari PUI agar ayo generasi muda kita sama-sama cintai bumi ini dengan melestarikan alamnya dan dengan kondisi yang sudah ada, kita tetap harus siaga untuk bisa membantu setiap ada bencana ataupun dinamika sosial. Dan memang Brigade Intisab ini di setiap kali ada bencana itu selalu turun untuk kemudian mengadvokasi ataupun mengevakuasi ya. Jadi ini memang apel ini kita agendakan kita bagaimana menghadapi berbagai kemungkinan yang akan terjadi terhadap bumi gitu. Dan ini kampanye kita kepada pelajar agar bagaimana sejak dini mereka mencintai alam dan mencintai bumi.
0: Oke, berarti batasan usia yang bisa mengikuti dari umur berapa sampai umur berapa, Pak Raisal?
1: Ini dari mulai kelas 6 SD, ya, kemudian SMP, kemudian sampai dengan SMA.
0: Nah, karena ada
1: mahasiswa, ya.
0: Mahasiswa. Nah, ini ya, kan usianya cukup beragam. Mereka nanti dipisah-pisah atau seperti apa pengelompokannya? Mengingat cara mengedukasinya juga di berbagai usia ini pasti berbeda.
1: Ya, itu kita pisah-pisah. Untuk yang SD itu nanti ada istilahnya kabupaten, ya, kalau dalam perkemahan itu, ya. Nanti ada kabupaten khusus untuk SD, kemudian untuk tingkat remaja SMP ada perkemahan khusus, kemudian untuk yang SMA dan begitu mahasiswa itu kita ada perkemahan khusus. Dan memang di sana nanti ada pengenalan tentang bagaimana melestarikan alam, kemudian kebencanaan, itu semua kita sampaikan, kita latih, termasuk juga ada sisi-sisi ruhani dan spiritual. Demikian.
0: Oke. Kalau dilihat, ya, sebenarnya tadi kan tujuannya baik, kemudian implikasi apa sih atau pesan-pesan apa juga yang diharapkan dari kegiatan rutin PUI ini?
1: Jadi memang kita juga hari ini kita melihat bagaimana kemudian anak-anak muda, remaja itu mereka sedemikian terpapar, ya, dengan hal-hal yang kurang positif, ya, di dunia sosial ataupun di medsos. Jadi kita berusaha bagaimana memberikan keseimbangan dalam pembinaan yang biasanya mereka mungkin lebih suka dengan gadget, ya. Ini kemudian kita bawa ke alam agar mereka kemudian bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran dan bisa lebih fokus, ya, untuk kemudian mendapatkan pembinaan karakter, kemudian kepemimpinan dan juga kepedulian terhadap lingkungan dan juga tentang persaudaraan dan semangat kebangsaan. Jadi bagaimana kita membuat hal-hal yang itu bisa menyenangkan karena kita buat di alam, ya, dan mudah-mudahan tidak membosankan, mungkin itu.
0: Baik, kalau begitu sukses buat acara, ya, besok, dan juga semuanya, ya, mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan juga
1: amin.
0: Banyak pelajaran yang bisa diambil, ya, terutama untuk, ya, para peserta, ya. Terima kasih Pak Raisal sudah bergabung. Selamat siang.
1: Amin, ya, makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raisal Arifin yang merupakan Ketua Umum DPP PUI yang akan menyelenggarakan camping nasional di tanggal 2 hingga 4 September. Perdana Menteri Inggris Andy Burnham 1 September hari ini, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara, mengumumkan rencana pemerintah Inggris akan menasionalisasi sejumlah perusahaan strategis di negara tersebut. Menurut laporan dari The Guardian pada Senin kemarin, mengutip sumber yang mengetahui masalah tersebut, Parlemen Inggris akan kembali bersidang pada Selasa setelah menjalani masa reses di musim panas. Pada hari yang sama, Burnham akan menyampaikan pidato di House of Commons.

0: Kita ke olahraga, turnamen Java Jazz, maksud kami Java Chess Festival 2026 resmi dibuka hari ini dan ratusan pecatur dari berbagai daerah akan bersaing memperebutkan hadiah ratusan juta rupiah dan berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta hingga 6 September mendatang. Indra Virgantara akan menyampaikan informasi lengkapnya. Indra.
1: Ya baik, Chris, yang mendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta, di mana beberapa saat lagi akan berlangsung upacara pembukaan untuk Java Chess Festival 2026. Seperti diketahui, Java Chess Festival ini memang rutin dilakukan setiap tahunnya dan menghadirkan para pecatur dari seluruh Indonesia, setidaknya ada 25 provinsi yang biasanya mengikuti dan juga ada sejumlah negara yang hadir dalam Java Chess Festival 2026 ini dan berlangsung hingga tanggal 1 hingga tanggal 6 September 2026. Sementara itu saat ini kami melihat memang upacara pembukaan sendiri memang belum berlangsung karena masih menunggu salah satu undangan yaitu Menteri Pemuda dan Olahraga atau juga perwakilannya dari Kementerian Pemuda dan Olahraga sendiri. Sementara Java Chess Festival sendiri akan menghadirkan dengan sistem Swiss 9 babak di mana 6 hari atau 7 hari berlangsung. Java Chess Festival ini akan memainkan 9 babak pada hari ini. Pukul 14 nanti akan melangsungkan babak yang pertama, kemudian pada 6 September nanti akan melangsungkan babak terakhir atau babak 9 yang terdiri dari beberapa kategori, diantaranya itu senior putra-putri, kemudian juga ada veteran, dan ini juga terbuka untuk media dan juga panitia. Sementara juga untuk kategori umur dari berbagai kategori umur seperti U10 untuk putra dan putri hingga U18 untuk putra dan putri. Sementara itu kami juga masih menunggu bagaimana jalannya juga mantan Ketua Umum PB Percasi sebelumnya kami lihat yaitu Pak Utut Adianto juga sudah hadir pada kesempatan kali ini untuk membuka Java Chess Festival. Sementara Java Chess Festival setidaknya sudah berlangsung ke-16 kalinya pada di festival satu setiap tahunnya yang disponsori oleh PT Java yang memang selalu memberikan kegiatan Java Chess Festival dan juga Java Chess Kit yang menjadi bagian dari program Java sendiri untuk memajukan catur di Indonesia. Demikian laporan Indra Sugiantara sementara dari Gedung Serbaguna Senayan Jakarta. Kita kembali ke studio bersama Risti di Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap di Indonesia Menyapa Siang, sesaat lagi sejumlah informasi dan perbincangan masih akan kami hadirkan untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.
4: Mendingan terima kasih Anda masih bersama kami di Ternate sore hari ini ya. Dan masih bersama dengan Safira pendengar. Tadi kita sudah ikuti warta berita sentral bersama dengan Pro 3. Dan selanjutnya pendengar, karena hari Selasa ya, spesial untuk program 100% Indonesia. Ini kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 Jakarta untuk mengikuti 100% Indonesia berjaringan nasional. Dimana untuk hari ini pendengar, nanti Anda akan dipandu langsung oleh Ihsan Tarore dan juga Rowli Huta Hayan, dan juga nanti ada bintang tamu yaitu Cherry Bomsel. Dan untuk itu pendengar, tepat pukul 15.30 waktu Indonesia Timur, kami akan bergabung bersama dengan Pro 1 Jakarta.

0: 100% Indonesia Nasional.
1: Lupa.
2: Dia banggakan Indonesia.
0: Udah lama gak Maisan. Lupa. Maika yang mana ya.
2: Kebiasaan sendirian nih kamu ya.
0: Betul.
2: Kangen deh sama Roli Hutahayan ini.
0: Bisa aja Isan Tarore. Aku bisa kok jadi PA kamu biar ketemu tiap hari.
2: Ngurusin semua jadwal aku.
0: Iya, betul.
2: Menarik tawarannya.
0: Menarik ya.
2: Oke. Aduh.
0: Pendengar Pro 1 apa kabar hari ini tanggal 1 September nih ya?
2: Iya, mulai awal bulan baru banget.
0: Betul, banyak lagu lagi. Kalau bulan September.
2: September ceria.
0: Earth, Wind & Fire juga.
2: Yang gimana tuh?
0: Fire.
2: Oh iya.
0: Nah kan. Ayo apa lagi yuk?
2: September.
0: Wake me up. Tapi kan kita belum selesai ya Septembernya ya.
2: Belum. Justru baru dimulai.
0: Baru dimulai. Semoga September. Banyak agenda Anda yang mungkin baru bisa terwujud di September ini.
2: Amin. Cita-cita juga, keinginan betul, juga semuanya bisa terwujud semuanya, di bulan September betul ini dan seterusnya.
0: Amin. Ya kan? Tapi aku masih mikir sih kisahan kenapa ya September banyak banget lagunya ya?
2: Karena September itu menurut aku kayak perpindahan cuaca gak sih? Jadi ketika dari musim yang tadinya gersang, terus mulai agak gloomy dengan hujan-hujan, itu kan bikin orang kayak imajinasinya langsung muncul.
0: Pindah ya.
2: Iya, jadi
0: dari awal tahun ke pertengahan, udah mau akhir tahun, udah nih akhir transisinya.
2: Betul.
0: Sekarang konten sosmed 4 bulan lagi, September, Oktober, 3 bulan lagi berakhir 2026.
2: Iya, udah mulai lagu-lagu Christmas muncul.
0: Oh iya, kalau kata orang-orang ini apa, Mariah Carey lagi defrosting ya kan.
2: Iya. Bentar lagi after Halloween dia baru muncul.
0: Betul. Dan semoga kita juga mendoakan ya San, teman-teman di Kalimantan yang mungkin kena asap karhut lah.
2: Kemarin aku nyanyi di sana jujur.
0: Kalimantan mana kak?
2: Pontianak. Itu di Pontianak aja ibaratnya kan yang pusatnya kan sebenarnya nggak di Kalimantan Barat ya.
0: Iya.
2: Tapi itu di Pontianak sendiri aja.
0: Kena impactnya.
2: Itu
0: ya?
2: Impactnya lumayan menurut aku asapnya. Gitu. Jadi ya mudah-mudahan aja Allah segera turunkan hujan. Jadi amin, supaya semuanya padam. Semoga semuanya juga baik-baik aja. Dan juga baru dapat kabar juga
0: Medan
2: Sinabung
0: kan, erupsi
2: meletus,
0: ya.
2: Erupsi gitu. Jadi ya mudah-mudahan aja semua yang berdampak itu diberikan kesabaran.
0: Betul,
2: dan kekuatan.
0: Amin. Begitupun teman-teman yang di Riau ya, pendengar Pro 1. Untuk Anda nih kan karena kita berjaringan juga, mungkin
2: betul,
0: boleh update juga bagaimana situasi terkininya ya.
2: Betul.
0: Ditemenin
2: takutnya,
0: di 100% Indonesia.
2: Kita nggak terlalu update juga. Jadi bisa kalian
0: update
2: tambah,
0: langsung ya.
2: Update semuanya.
0: Boleh nanti ya di 021-344-0696 dan 344-1499
2: atau juga via WhatsApp kita di 0811-7972-7912.
0: Menghibur Anda semua di 100% Indonesia Nasional ini, kami akan mengajak Anda flashback kali ya San ya.
2: Flashback banget karena ini menurut aku dia ini bandnya cukup underrated menurut aku ya.
0: Oh.
2: Ya kan? Tapi
0: aku tidak bisa berkomentar karena waktu ini waktu bandnya muncul aku masih jadi bintang-bintang. Jadi aku mau dengar knowledge aja dari Isan.
2: Ini tuh band tuh legendaris banget.
0: Oh ya, oke.
2: Jadi benar-benar di tahun 80-an ya. Dia itu ada lagunya yang luar biasa seru sih.
0: Cuman
2: aku lupa-lupa ingat sih sebenarnya.
0: Tapi kalau dinyanyiin pasti akan I know.
2: Makanya itu
0: dan
2: kita
0: serunya
2: undang mereka.
0: Masih produktif sampai sekarang
2: ya. Supaya bisa mengingatkan juga semua pendengar-pendengar kita. Dan mau tanya ini update-nya, mau bikin apa sih sebenarnya?
0: Ada apa lagi nih ya? Karena usia boleh bertambah tapi dedikasi para musisinya nih terus makin kece di musik Indonesia.
2: Betul
0: gitu
2: banget.
0: Ya
2: gak boleh berkurang.
0: Betul.
2: Semangat berkarya.
0: Apalagi melihat sekarang banyak juga band-band senior yang akhirnya comeback ya.
2: Betul.
0: Akhirnya kayak Ungu bikin lagu baru lagi.
2: Benar.
0: Shalom Seven keluarin lagu lagi.
2: Makanya ada program ya? 100% Indonesia sesuai tagline-nya, ekspresikan karya,
0: banggakan
2: Indonesia. Intinya kita membuka peluang buat semua orang yang benar-benar mau mengekspresikan karyanya.
0: Yes.
2: Gitu untuk hadir di sini. Salah satunya yang akan datang hari ini itu ada siapa sih?
0: Ada Sherry Bombshell.
2: Hai
0: kakak-kakak.
2: Halo. Boleh dibuka lo camnya lo biar bisa kita ngelihat lo muka-muka gantengnya ini dan itu udah kelihatan ya.
0: Hai kak.
2: Halo kakak-kakakku.
0: Ada
2: Ini ada siapa dan di mana aja ini pada?
1: Saya Agung Pecung, panggilnya Pecung.
2: Bang Pecung.
1: Ya, saya personil paling baru dan paling muda karena saya adalah pendiri band ini dari tahun 95.
2: Oh, paling baru ya dan paling muda ya. Muda. Pecung ini siapanya Pet apa Picung? Picung.
0: Apa?
2: Apa maksudnya Pitung?
0: Si Pitung. Aduh, ya.
2: Si Pecung kalau yang ini.
0: Pecung,
2: Bang Pecung. Bang Pecung. Sebagai pendirinya.
1: Ya.
0: Okay.
2: Jadi benar-benar pendiri si Sherry Bombshell. Sedangkan Bombshell. Di sebelahnya ada siapa ini abangku? Bang Arif.
3: Saya Arif.
2: Sebagai pemain apa, drum. Bang? Oh, drummer. Pemain drum. Oke.
0: Okay. Yang paling baru juga kedua Bang Arif. Atau justru yang paling senior nih?
2: Atau yang kayaknya dia yang paling tua deh.
3: Saya karena drummer ketiga.
0: Oh, drummer ketiga.
2: Oh, tunggu, drummer ketiga. Emang ada perubahan personil kah, Bang Pecung? Oh, ya. Oke, okay. Kalau gitu nih kita sambil ngobrol-ngobrol aja, Bang Pecung sehat ya tapi ngomong-ngomong.
1: Alhamdulillah, harus selalu sehat.
0: Alhamdulillah. Berarti Bang Pecung sama Bang Arif lagi di mana nih lokasinya?
2: Mm-mm.
1: Saya
0: Bandung.
1: Di Bandung. Oh. Saya di rumah.
2: Kalau Bang
0: Arif, tapi dua-duanya di Bandung ya, berarti ya.
2: Oh, berarti memang Sherry Bombshell ini
3: di luar, jadi agak maaf kalau berisik ya.
2: Enggak apa-apa.
0: Enggak, itu earphone-nya bagus kok, enggak ada noise-nya.
2: Enggak ada. Sumpah cuman fokus ke suara Bang.
0: Iya, benar.
2: Ada budget berarti itu. Ada.
0: Selain menyapa teman-teman dari Sherry Bombshell, kita juga mau menyapa semua pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia ya, Kak Ihsan ya.
2: Iya, benar banget. Apalagi yang dengerin kita lewat relay ya, kita atau juga stasiun-stasiun tipe B. Mm-mm. Ya, termasuk juga stasiun produksi dan juga stasiun relay. Mm-mm. Yang dengerin kita lewat streaming juga di www.rri.co.id atau juga di mobile application di RRI Digital. Jangan lupa follow media sosial kita, Instagram dan juga TikTok di @RRIPro1 Jakarta dan juga Pro 1 kalian masing-masing di kota kalian.
0: Betul. Jadi langsung aja kita ngobrol nih sama Sherry Bombshell. Tapi ini bacanya Cherry atau Sherry atau ada spelling lain nih?
2: Gimana?
0: Bang Pecung dan Cherry? Bang Arif. Cherry, Sherry Bombshell.
2: Sherry Bombshell or apa nih, gimana Bang?
1: Sudah di Indonesia kan jadi Sherry Bombshell.
0: Ada di Indonesia kan Sherry Bombshell aja.
2: Sherry Bombshell.
0: Kita mau ucapin selamat dulu tapi ya Kak Ihsan ya. Karena nih lagi rilis lagu terbaru.
2: Oh wow. Judulnya adalah
3: Kecewa.
2: Kenapa? Kok kecewa? Baru juga mulai.
0: Atau kecewa. Mau kenalan dulu kali Kak Ihsan sebelum ke kecewa.
2: Iya, ada siapa aja sih sebenarnya? Kan ini baru ketemu sama Bang Pecung sama
0: Bang Arif.
2: Bang Arif. Mm-mm. Siapa aja Bang personilnya? Vokalisnya kayaknya cewek ya, Bang?
1: Ya, vokalisnya cewek namanya Putri Ayesa.
2: Putri.
1: Putri juga belum lama di Cherry Bombshell, baru 2 tahun.
2: Oh, jadi, gitu.
1: Ini vokalis yang ketiga juga ya, Ip ya.
2: Iya.
1: Yang keempat, vokalis keempat, lalu baru 2 tahun. Cuma lagi ada kegiatan keluarga. Satu lagi gitarisnya namanya Black. Black juga berhalangan karena beliau adalah seorang barista.
2: Oh. Jadi namanya Black.
1: Ya,
2: berarti putih banget ya?
0: Iya, bisa. Jadi, kan sekarang udah bisa suntik putih, ya kan? Mungkin ya, tuh. Atau suka warna black.
2: Suka black.
1: Black kerupuk.
2: Black ketek kuek. Aduh, Bang Black itu kebetulan dia bartender juga. Terus ada siapa lagi?
0: Vokalis tadi kan udah. Berempat aja, Bang. Aja.
1: Biasanya kita berlima, cuma sekarang formasi kami sedang berempat. Biasanya gitarnya ada 2, cuma sekarang formasi kami berempat. Dan kebetulan Putri vokalis bisa main gitar, jadi sementara posisi gitar yang tadinya
2: dua.
1: Ada dua, di backup sama Putri sambil nyanyi.
0: Oh, nice. Bayarannya double nih berarti ya.
2: Triple malah. Kok baik jelas gitu.
0: Maunya. Abis ini Isan belajar ya, suling.
2: Gendang.
0: Oke, kita lanjut tuh. Ada empat ya. Okay, lalu kenapa kecewa nih, Bang?
1: Ya, kalau Cherry Bombshell itu liriknya, kebetulan ini lagunya. Lagunya ciptaan saya, juga liriknya saya yang tulis. Apa namanya, kalau Cherry Bombshell itu selalu nggak disengaja sih, maksudnya nggak dikonsepkan bahwa lirik yang kita buat itu harus dari kejadian nyata, nggak, tapi dengan sendirinya gitu. Ya semua orang pasti pernah mengalami kecewaan ya, termasuk saya, dari berbagai peristiwa. Ya dengan nggak sengaja ketika bikin lagu ini, itu terungkap lewat sebuah lagu ini, begitu. Dan biasanya lagu Cherry Bombshell itu pasti relate dengan semua orang, karena semua orang, karena ini kisah nyata lah ya, pengalaman hidup, jadi artinya semua orang pernah mengalami ini, dan biasanya ngena ke orang-orang yang suka dengan lagu-lagu kami tentunya ya, yang genre-nya sama gitu ya, itu sih.
0: Oke.
2: Tapi boleh tahu juga gak sih Bang Pecung, ini kan mungkin ngingetin juga sama semua pendengar kita, pertama kali berdiri kan tahun 95 tadi ya.
1: Betul.
2: Jadi rilis pertama kali Cherry Bombshell itu tahun 95. Boleh tahu gak sih, ini ngingetin juga, kenapa sih namanya Cherry Bombshell?
1: Kalau berdirinya itu tahun 95 ya, tapi album pertama rilis itu tahun 98. Cuma sebelumnya kita pernah rilis EP ya, mini album, dan LP juga yang hanya dua lagu. Cherry Bombshell, kenapa namanya Cherry Bombshell? Jadi kami dulu masih kuliah ya, kami tuh semuanya mahasiswa desain, dari dua kampus, ada yang dari desain ITENAS, ada yang dari desain ITB gitulah. Lagi cari nama, nggak sengaja juga kami berkumpul di sebuah rumah, di Dago nomor 347. Dago 347 itu terkenal banget lah, Dago 347. Tempat lahirnya juga clothing 347 ya, angka 347 di situ. Di situ banyak majalah, termasuk ada majalah Seventeen, majalah luar ya,
0: cewek.
1: Di situ, di rumah itu ada cewek yang koleksi majalah Seventeen, lagi buka, lalu ngebahas tentang cat rambut, warna cat rambut. Nah, lalu di situ ada warna biru, disebutnya electric blue, ada warna hijau apa, lalu juga ada warna merah. Nah, yang rambutnya warna merah ini, beliau adalah Mickey Bernie. Mickey Bernie itu vokalis band Lush, band dream pop dari Inggris. Nah, band Lush ini adalah band salah satu kesukaan banget Cherry Bombshell, kesukaan kami gitu, kesukaan kami saat itu. Pas ngeliat, ih ada Mickey Bernie, rambutnya warna merah, merah menyala, dan disebutnya tuh warna merahnya Cherry Bombshell.
0: Lalu,
1: wah, buat nama band kayaknya oke nih. Kebeneran ya, yang dia dibahas rambutnya warna merahnya itu si Mickey Bernie, vokalisnya Lush, yang band yang benar-benar kita suka gitu.
0: Lucu. Tapi kan karena kalau dengar namanya Bombshell tuh kayaknya metal, rock gitu loh Bang.
2: Tapi ini malah
0: sweet gitu ya.
2: Sweet banget sih nih.
0: Sweet.
2: Gimana gitu.
0: Centil gitu, jadi centil. Ya, padahal kayak ini teh grup rock gitu ya. Ternyata enggak serock itu ya. Jauh bahkan.
2: Pakai rock aja sih vokalisnya.
0: Bener. Kita lanjut tanya-tanya deh dengan penelpon kita ya, Kaisan. Baik, Albert dari Bau.
2: Pak Albert. Halo Pak Albert.
0: Baik, kita ajak ke Padang dulu deh sebelum ke Bau-Bau. Halo Uncle Gazi.
2: Uncle Gazi.
4: Halo, Assalamualaikum Kak Isan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
4: 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia.
2: Iya, Uncle Gazi, ada iya. Rolly juga sama aku di sini.
4: Iya, Kak Iksan sama Kak Rolly.
2: Oke. Okay.
0: Iya, Uncle Gazi. Ada Cherry Bomsel nih, silakan langsung ya, aja.
4: Oke, saya mau nanya sama Cherry Bomsel di album Kecewanya terdiri dari berapa buah single, Bang? Ya. Dari berapa buah lagu gitu. Di album Kecewa ini. Terus Cherry Bomsel di waktu dekat ini ada manggung di mana yang terdekat, Bang, gitu.
0: Oke. Sip.
4: Terdekatnya mau manggung di mana gitu kan?
0: Jadwal perform ya.
4: Iya.
0: Oke, enggak
4: aja deh Kak Roli sama Kak Isan, saya boleh titip salam buatnya Kak Isan?
0: Boleh.
4: Oke, salamnya yang pertama buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi, salam juga buatnya Kak Surya Dila di Pos 1 Bukit Tinggi yang lagi siaran. Salam juga buatnya Bang Benijo, salam buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam kompak lah buat semuanya, Kak Isan sama Kak Ruli.
2: Thank you so much.
4: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, kita tampung dulu ya Kak ya. Aku lanjut jalan-jalan nih langsung tadi yang baru disapa sama Uncle Gazi, Bung Benijo.
2: Benijo dari Manado, Bung Benijo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: 100% Indonesia ekspresikan karya, banggakan Indonesia karya anak bangsa.
2: Ih, cakep. Tumben banget ini ada jeda-jedanya. Biasanya langsung dia.
0: Satu nafas ya.
2: Terus pesan Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia. Isan Tarore Ruli Hutahayan. Halo gitu loh.
5: Isan harus pakai intonasi dong dikit
0: Harus pakai direvisi loh kamu San.
2: Iya.
0: Kurang ini ya, kurang lengkap ya Bu Meni ya.
5: Baru kayak minggu depan kemana aja enggak ada ya. Oh, betul-betul Maulid Nabi kan minggu depan.
0: Minggu lalu.
2: Iya. Libur kita minggu lalu.
0: Libur.
2: Bung Benijo. Sehat kan tapi? Ya.
5: Alhamdulillah.
2: Sehat walafiat, sehat yang luar biasa sehat gitulah.
0: Ya. Mantap ya.
2: Mantap surantap katanya.
0: Bung Benny ada Cherry Bomsel nih. Waktu dulu tahun 95 dengerin enggak?
5: Berempat
2: sekarang.
3: Berempat Bung Benny.
5: Dengar ada AA dari Bandung, dua orang ya AA Bandung.
2: Nah, tadi kita belum tanya sih dua lagi dari mana. Yang dua ini sih dari Bandung kebetulan.
0: Feeling saya kan tadi dari ITENA sama ITB ya.
3: Semuanya dari Bandung.
2: Dari Bandung.
0: Kumaha Damang?
2: Damang katanya tah.
1: Damang.
3: Sehat.
5: Oke, kita langsung ke pertanyaan aja ya.
0: Iya, let's go.
5: Cherry Bomsel ya. Ini bagian pertanyaan pertama, Cherry Bomsel menyikapi penyanyi-penyanyi milenial zaman sekarang itu bagaimana sih menyikapinya dari karakter vokal mereka, aksi panggung mereka seperti apa menurut Cherry Bomsel? Terus yang kedua pertanyaannya, apa sih yang membedakan penyanyi legend dengan penyanyi milenial? Itu aja ya pertanyaannya. Tolong jawab, Bang Pisan, salam ya.
2: Iya boleh.
5: Yang menyiar di Pro 1 RRI Manado, penyiar favorit gue, ada Mbak Ike Darsono Mamuaya, semangat ya Mbak Ike. Terus ada Angkel Gadi yang barusan lewat, ada Bung Leman di Lampung, Ayu Maluku Tengah, ada juga siapa ya? Bung Leman Lampung, Ayu Ibu Farida Palu. Ada Yosi Semarang juga dan seluruh fans tanpa terkecuali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hampir semua kayaknya disapa sama.
0: Iya. Bung ini kayak Yellow Pages ya.
2: Kayaknya dia hafal sama semua pendengar-pendengar kita ya.
0: Ini tadi mungkin yang sempat terputus nih guys nih. Ada iya, Pak Albert. Halo Pak Albert.
2: Di bau-bau. Halo. Pak Albert.
0: Halo Pak Albert.
6: Halo.
0: Okay. Halo Pak Albert.
2: Nah, itu ada suaranya tuh. Halo.
6: Halo.
0: Iya, Pak Albert. Ada Cherry Bomsel nih, Pak Albert.
6: Kenapa namanya Cherry Bomb?
2: Oke, tadi sebenarnya udah dijawab, mungkin baru bergabung, tapi nggak apa-apa.
6: Terputus tadi.
0: Oke.
6: Soalnya ganti-ganti vokal itu kenapa apa-apa.
2: Oke. Kenapa ganti-ganti vokal?
6: Ganti-ganti itu.
2: Oke, ada lagi?
6: Makasih banyak.
0: Oke,
2: siap, Bang Albert.
0: Makasih.
2: Thank you.
0: Ada tambahan lagi, Pak Albert?
6: Itu saja.
0: Terima kasih, Pak.
2: Oke.
0: Boleh nih, mau dari
2: langsung
0: mana dulu?
2: Langsung dari Pak Albert aja lah yang masih seger tadi, masih jazz. Ya.
0: Dibuat dirangkum singkat ya.
2: Iya. Soalnya kan tadi dibilang 4 kali ya ganti vokalis ya, sampai akhirnya ini Putri adalah vokalis keempat.
0: 3.
2: Yang keempat tadi.
0: 4 ya.
2: Bener kan aku ya? Nah, 4. Kenapa kok bisa ganti-ganti gitu setelah sekian lama dan sekarang muncul lagi akhirnya menggait Putri di tahun 2026 ini? Coba diceritakan dari mungkin Black yang cerita. Oh, enggak ada ya?
0: Bang Arif.
1: Putri aja.
0: Bang Arif White. Kaosnya putih. Bang Arif White.
2: Apa? Mungkin gimana? Mau Bang Pecung atau Bang Arif?
3: Ceritain ya sama Pecung aja karena founder ya.
2: Oh, founder. Oke, baik. Berarti Bang Pecung.
1: Jadi vokalis pertama itu namanya Alexandra. Alexandra, Sandra, lalu ketika kami mau rekaman album pertama, Sandra harus pindah negara, harus ke Hong Kong untuk sekolah dan bekerja di sana.
2: Terus?
1: Lalu Kak Sandra digantikan oleh Widi. Nah, Widi itu bertahan sampai album kedua. Jadi album 1 dan album 2 itu sama
2: suaranya Widi.
1: Dan kami waktu itu rilis 2 album major label waktu itu sama PT Indo Samara Sakti atau Buletin dulu ya. Buletin. Satu label sama Naif dan lain-lain lah. Nah, udah gitu tahun 2000-an awal Widi menikah sama Ajo. Ajo tuh gitaris Cerbom juga.
2: Oke.
0: Shinlock ya.
1: Mereka menikah, lalu mereka memutuskan keluar. Jadi saya ditinggalkan 2 personil sekaligus waktu itu.
2: Kurang ajar ya. Gak.
1: Kejaken. Hilangin.
2: Terus.
1: Tapi nggak ada masalah, hanya karena masalah kesibukan lah ya, prioritas mungkin ya.
2: Iya, fokusnya lalu, beda lah.
1: Vokalis ketiga diisi oleh Esti, lalu Esti juga harus meninggalkan Cerbom di 2 tahun yang lalu. Setelah beberapa tahun ya, dan yang terakhir kemarin ya Putri. Gitu yang mengisi posisi vokal sekarang.
2: Gitu, tuh. Kenapa jadi tiap ganti-gantinya itu udah dikasih tahu ya? Tiap album itu vokalisnya beda-beda. Berarti yang kecewa ini album kah atau single?
0: Ini single aja kayaknya.
1: Single
2: aja. Oke, baiklah kalau begitu. Ini langsung lagi pertanyaan berikutnya dari Uncle Gazi. Ini paling dekat manggung kemana rencananya? Udah ada jadwal kah paling dekat?
1: Rip. Mana Rip?
3: Belum ada sih, baru pitching-pitching.
2: Jadi baru beberapa kali pitching-pitching ya, baru ada beberapa offering ya. Belum ada yang fix. Nanti kalau ada, langsung aja mungkin buat para pendengar kita ini follow di mana nih biar tahu nih info-infonya Cherry Bombshell ini di mana gitu.
3: Instagram cherrybombshell.id.
2: Oke, di Instagramnya ada cherrybombshell.id. Di semua
0: Cherry ya, tulisannya Cherry
2: ya,
0: Bombshell.
2: Cherry
0: Bomb
2: Shell. Oke, kayak gitu namanya ya.
0: Shell terang ya.
2: Bung Benijo, nanya dia Bung Benijo tadi, gimana sih buat kalian semua Cherry Bombshell nih, Bang Arif dan juga Bang Pecung ya, itu nanggepin penyanyi-penyanyi milenial tuh gimana menurut kalian?
1: Arif,
3: Bung Pecung dulu.
2: Ya udah deh, gue duluan deh.
0: Isan yang buka ya. Ini kayak judges ya.
2: Gimana Bang Pecung? Kan Bang Pecung kan juga saya sebagai founder, pasti merhatiin dong milenial ya, sekarang kalau ya, jadi gimana.
1: Dan saya sengaja juga memperhatikan band-band sekarang dan vokalis-vokalis baru yang sekarang. Kalau saya sangat terkesan gitu ya. Bahkan saya ngasih komentar, hebat-hebat ya penyanyi-penyanyi baru sekarang yang Gen Z gitu ya, banyaknya karena menurut saya mereka berani ya, berani, dan banyaknya juga mereka lagunya selain mereka menyanyi, mereka menciptakan lagu dan liriknya sendiri.
2: Betul.
1: Yang menurut saya itu sangat berani dan brilian lah menurut saya. Jadi itu juga menginspirasi kami gitu. Maksudnya kalau dulu kan mungkin kami nggak seberani mereka gitu ya, iseng-iseng aja. Tapi ternyata setelah dijalani ya terbuka jalan sampai sekarang. Tapi mereka sekarang tuh dengan beraninya untuk berkarya dan dipublish seperti itu, menurut saya itu penyanyi-penyanyi sekarang, band-band baru sekarang menurut saya bagus-bagus dan hebat-hebat. Malah kami pengen gitu collab sama mereka.
2: Oke.
0: Okay. Seru sih, seru ya. Jadi pasti ada nuansa yang baru juga.
2: Betul,
0: tuh
2: banget,
0: tentunya.
2: Betul.
0: Bang Arif, ada yang mau ditambah sebelum kita ke penelpon lagi, ada Ica dan Hanafi. Aman? Masih di mute, Bang?
2: Agak lagi kayaknya.
3: Sama aja, sama.
0: Sama aja.
2: Sama aja.
0: Idem.
2: Aku gebuk juga ini pakai pentungan drum.
0: Pentungan drum, pentungan ayam enak loh pahanya, Pak Pentung.
2: Pak Pentung.
0: Yaudah, kita ke Sulawesi Selatan ya. Ada Ica. Halo Kak Ica.
2: Halo Ica.
7: Halo, 100% Indonesia, eksperimentasikan karya banggakan Indonesia. Assalamualaikum, Mbak Iksan, Kak Ruli.
0: Waalaikumsalam.
2: Ica.
7: Sebelum nanya sama bintang tamunya, Ica mau kasih lagu dulu dong satu.
2: Boleh satu buat album, Ica.
0: Satu. Ya.
2: Aku mundur deh kalau gitu.
0: Isan irisan jadi penyanyi.
7: Ini September pertama. Aku menanti 100% nasional ketemu Kang Iksan bersama Karoli.
0: Iya.
2: Ica sekarang bisa ngeliat kamera nggak?
0: Keren.
2: Kalau bisa ngeliat kamera, kamu bisa ngeliat ekspresi muka aku loh. Ya, kamu bisa ngeliat muka aku ya. Kamu bisa ngeliat muka aku kan?
0: Eh bagus tau lagunya.
2: Lagunya bagus tapi dia nyanyinya nggak bagus.
0: Sabar juri, sabar. Okay. Sabar Bapak juri. Ica kok keren sih bisa bikin itu, seru deh. Itu lagu siapa ya? Itu lagu lawas kan?
2: Dulu, September Kelabu.
0: Oh iya.
7: Bukan itu judulnya.
2: September Kelabu.
7: Judulnya Desember Kelabu.
2: Ah, iya. Oh iya, Desember Kelabu.
0: Iya, iya. Ayo Isan bikin lagu nanti ya, November AP gitu.
2: November
0: Cinta. Atau enggak Agustus AP gitu kan, ulang tahun Agustus sih. Agustus ya. Centil mungkin bisa ya. Enggak ya.
2: Ica.
0: Ica ada boom share ya? Boom shell nih.
2: Oh, mau tanya apa Ica?
7: Aku mau sapa tapi aku enggak bisa sebut namanya, susah.
0: Ada Bang Arif sama Bang Pecung.
2: Iya, yang ada di sini Bang Pecung sama Bang Arif.
7: Halo Kak Ica. Nanya ini kan judul lagunya Kecewa tuh.
0: Iya.
7: Gue banget tuh. Kecewa, bahkan aku suka dikecewain Bang Iksan sama kamu.
2: Oke. Terus?
7: Suka dikecewain, pokoknya aku tuh kalau minta lagu sama siapa pun gitu, dimana pun Ica telepon, aku paling bilang, aku mau dong lagunya BCL judulnya apa, Kecewa.
0: Kecewa.
2: Sekarang bisa, aku mau dong lagunya tuh Kecewa Cherry Bombshell gitu.
0: Bisa.
7: Iya kan aku kan belum tahu ini lagunya.
0: Iya nanti kita kenalin ya. Kak Ica sering dikecewain mandi kembang tujuh rupa dah. Kata gue mah.
7: Pokoknya aku apa namanya?
0: Apa?
7: Jadi lupa deh ngomong apa.
0: maaf dong.
7: Semoga bintang tamunya sukses aja. Amin. Gitu lagu-lagunya. Pokoknya aku
2: nanti
7: akan minta gitu ya sama sesuatu yang lain.
0: Amin.
7: Cuma salam nih Bang Iksan. Soalnya Bang Hanafi sudah menunggu tuh dari tadi.
0: Iya betul. Bang Hanafi lagi ngantri.
7: Aku mau nyapa buat semua penyiar di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Mm-hmm. Aku mau salam buat Kak Tami di Pro 1 Medan yang cuantik.
2: Selamat
7: siang juga Bang Iksan juga sama Seruli, selamat tugas ya.
2: Terima kasih.
7: Makasih.
0: Dadah. Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ayo nih dari Padang Isan.
2: Oke, udah Nafi. Halo, assalamualaikum. Halo,
8: selamat siang, Bang Ita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. KCI 100% Indonesia. September song,
2: ada lagi nyanyi nih gara-gara Ica nih. Aduh.
0: Judges marah.
8: Okay. Ini saya mau nanya.
0: Geleng-geleng.
2: Mau apa, udah Nafi?
8: Ya mau nanya, ada lagu dari Sherry Bombshell yang diputerin, tapi ini ya diputerin di radio, tapi lupa judulnya sama Madrasah.
0: Ya udah coba kasih liriknya, ayo coba. Bang Arif sama Bang Pecung ya, coba bener nih, bener gak nih, coba tes lirik, ayo nyanyiin udah Nafi, liriknya apa?
8: Don't you remember me? Don't you remember me? You want my September song? Yeah, gitu.
0: Itu lagu siapa?
3: Lagu siapa itu?
8: J.P. Cooper.
0: Kan lagunya Cherry Bombshell. Bang Anafi lucu nih ya. Ada yang mau ditanya lagi gak bang?
8: Ya ini mau nanya bagaimana menanggapi lagu-lagu sisi anak senja seperti kehadiran para suara atau band Lomba Sihir atau Fierce dan segala macamnya, gimana tanggapan Sherry Bombshell menurut Sherry Bombshell sendiri?
0: Oh, lagu-lagu senja gitu ya. Sip. Okay, terima udah. Kasih.
8: Itu aja Kak Sherry, salam buat kali dia di
0: Roli.
2: Oke.
8: Buat Bang Isan, buat semuanya aja. Itu aja. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ih, lucu ya.
2: Lucu banget loh dia.
0: Lucu ya.
2: Tiba-tiba nyanyi lagu orang lain. Pengen aku bombshell deh dia.
0: Literally pengen kamu bom ya. Oke, penelpon terakhir sebelum kita break ya.
2: Oke.
0: Bapak Ari di Samarinda, Pak Ari, apa kabar Pak Ari?
9: Selamat siang.
2: Iya, Bang Ari ya di Samarinda.
9: Seluruh Indonesia, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Salam. Ini dari Ori di Samarinda.
0: Ori.
9: Benar.
2: Oke, salam.
0: Kita langsung mama. Nengok semua.
2: Nengok ke bagian sana tuh sebelah kanan kita tuh.
0: Maaf ya Pak Ori.
9: Siang ini Rorita dan Iksan.
2: Gimana keadaan Samarinda? Masih berasap kah?
9: Di Samarinda baik-baik aja.
2: Alhamdulillah.
9: Cuma ada kabut asap di daerah Samarinda ini.
2: Oh, tapi nggak terlalu tebal gitu ya? Berarti masih bisa beraktivitas ya?
9: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Alhamdulillah.
9: Iya, mengganggu gitu. Juga. Gitu. Tapi sudah, ya kalau diusahakan ya pakai masker aja gitu.
0: Okay. Jarak pandang masih aman berarti ya? Tapi emang agak berkabut pandang, aja ya?
9: Masih. Iya, jarak pandangnya masih aman.
0: Oke, alhamdulillah. Semoga cepat reda dan kabutnya mulai berkurang ya, Pak Ori ya. Silakan ada Cherry Bombshell nih, Pak Ori.
2: Mau tanya apa, Bang Ori?
9: Iya? Mau menanyakan ini dengan grup band Cherry Bombshell.
2: Bombshell
0: mah kuku saya nih tuh. Udah bombshell. Kuteknya udah jelek.
3: Ini Pak. Ini Pak Ori atau Pak KW nih?
9: Ini Pak Ori.
2: Oh iya,
0: Pak Ori atau Pak KW? Bang Ari bisa aja Bang Ari dibales.
9: Aja ya dengan Picung dan Arif.
0: Ya,
9: betul. Bagaimana untuk dapat mencapai kenamaan terkenal grup musik ini? Grup musik Cherry Bombshell nih.
2: Oke, terus.
9: Itu yang pertama, yang kedua.
3: Doa dan ikhtiar.
2: Terus.
9: Bagaimana perkembangan grup musik Bombshell ini bisa mencapai target yang diinginkan?
2: Oke. Ada lagi.
9: Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.
2: Salah.
0: Terus. Dimaafin.
3: Terima kasih banyak. Minal aidin, Pak Ori.
0: Makasih, Pak Ori.
2: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam.
0: Ini juga jadi pertanyaan menarik nih buat Bang Pecung sama Bang Arif. Itu kan penamaannya juga lumayan susah ya.
2: Yes, betul.
0: Apakah ini baru yang pertama atau sebelumnya justru udah banyak nih yang salah
2: penyebutannya.
0: Lucu lagi cari boncel.
2: Kurang ajar emang.
3: Ini baru dengar sih kami.
2: Baru dengar katanya. Karena baru, biasanya ya. Orang pasti bacanya cherry boncel gitu.
0: Oke, silakan kita jawab.
1: Disingkat sih, banyak yang nyebut disingkat jadi cherbom.
0: Lebih mudah ya. Cherbom.
2: Kayak nama Bang Arif ya, Arif Cherbom ya, gitu.
0: Oh,
2: ya. Itu maksudnya disingkat yeah. gitu ya.
0: Benar.
2: Oke. Berarti ini tadi barusan pertanyaan dari Kak Ori atau dia tidak KW berarti?
0: Nah, dilanjutin.
2: Iya. Itu dia nanya tadi, plannya gimana nih rencananya Cherry Bombshell ini kan udah lama, ibaratnya udah lama enggak rilis. Terakhir tahun berapa itu berarti Bang? Bang Cepung.
1: Rilis kalau album ya, album ketiga ya, ya itu tahun 2005.
2: 2005 Bang Pecung, ya Allah.
0: Oke.
1: Bang Pecung, itu album ya, banget. Album. Tapi setelah itu kami sempat rilis ada lagu-lagu yang single dan untuk soundtrack kayak gitu sempat sih gitu.
2: Sama SD tadi itu ya?
1: Ya.
2: Itu tahun berapa tuh?
1: Sekarang, kami kemarin baru rilis Kecewa dan tanggal 24 Juli kemarin baru rilis single yang baru juga judulnya Bualan.
2: Okay. Oh, jadi ada Kecewa, ada Bualan juga. Jadi 2026 ya, ini udah dua single ya, Bang?
1: Ya, lalu kami juga
3: yang proses Bualan malah baru sebulan.
0: Oke.
2: Jadi Kecewa dulu baru Bualan ya.
0: Mm-mm.
2: Awal tahun kemarin Kecewa, sekarang dikasih Bualan.
0: Sama, ya.
3: Bualan
0: dulu baru Kecewa.
3: Soalnya Bualan. Pak Alannya nggak ada.
1: Istrinya Pak Alan itu.
0: Ya, Bualan.
3: Jadi Bualan aja.
0: Ya kita break dulu deh kalau gitu ya. Ntar kita lanjutin lagi. Kita flashback dulu.
2: Kecewa banget aku denger jawabannya.
0: Kita flashback dulu ke tahun 97 nih lagu pertamanya Cherry Bombshell ya. Semoga saya enggak salah, ada Langkah Peri untuk Anda. Lalu ada Bualan nih tadi yang baru kita obrol. Nanti kita kembali lagi pendengar Pro 1 ya. Silakan kalau Anda mau tanya-tanya di
2: yang pasti di 0213440696 dan juga 0213441499 dan juga di WhatsApp kita 0811 7972 7912.

0: Oke, masih kembali lagi di 100% Indonesia Nasional. Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Masih barengan sama Isan Tarore dan juga
1: Rally Hutahaya dan juga ada Cherry Bombshell.

0: sih Bang Pecung.
1: Benang merahnya kudu sama. Soalnya, ya Bang.
0: Kayaknya timbrenya tuh agak mirip gitu. Yang nyanyi Langkapri siapa Bang Pecung?
1: Alexandra tadi ya?
2: Langkapri itu Widi.
1: Oh Widi.
0: Oh Widi, vokalis kedua berarti.
1: Vokalis kedua ya.
0: Nah terus abis itu dilanjut sama Putri ini tadi kan Bualan berarti Putri kan ya?
1: Yang terakhir ya.
0: Nah itu soalnya aku pasti mendengar kayak ada sedikit
1: Widinya
0: kemirip-miripan gitu sama Widinya. Memang abang nyarinya kayak gitu apa gimana?
2: Enggak sih, enggak sengaja harus cari vokalis yang karakternya sama sama vokalis sebelumnya. Cuma kami ngerasa oh ini cocok, oke. Okay. Dan kami ngasih kebebasan ke setiap vokalis untuk
0: berekspresi, ya.
2: Berekspresi sesuai dengan karakternya. Tapi betul. Mungkin karena memang selera musiknya sama, berlatar belakang genre yang sama, mungkinnya jadi punya karakter vokal yang kurang lebih gitu ya. Tapi itu bukan tuntutan dari kami dan nggak mengharuskan mereka seperti itu gitu.
0: Karena punya satu visi misi yang sama sih ya.
1: Jadi cara nggak langsung jadi
0: kebawa ya. Gitu cara bernyanyinya dan segala macam. Tapi menurut aku itu jadi satu identitas yang kuat buat Cherry Bombshellnya sendiri. Karena kalau lagu yang barusan juga Bualan itu enak banget nadanya sama musiknya dan ada touch of Indonesianya gitu di situ. Aku sih ngerasanya gitu. Ada kayak aransemen Indonesianya
1: di dalam. Racikannya nggak hilang tuh pakemnya ya.
0: Ada malah tadi aku malah ngerasanya kayak Jawa-Jawa sedikit gitu.
1: Gending-gending.
0: Ada sedikit
1: gitu,
0: tapi
1: ye.
0: kecil banget.
1: Kak, Bang Pecung, kita secara singkat tadi ada yang belum sempat terjawab. Betul. Ya. Kak, sebelum kita nanti angkat telepon dari Palapa dan juga dari Bogor.
0: Betul, ada Teddy Indajan juga Bang Ilham ya. Itu ini ada Bang Hanafi tadi nanya. Ini kan sekarang kan era-era musik senja gitu ibaratnya itu yang santai, yang banyak bercerita. Terus Abang berani mengeluarkan Cherry Bombshell dengan karakternya Cherry Bombshell ini, itu gimana menurut Abang tanggapannya sama penyanyi-penyanyi yang banyak ngeluarin lagu-lagu senja sekarang?
2: Oke. Jadi kalau saya sih tanggapan saya positif lah ya, dalam pengertian banyak keluar band-band baru yang katanya senja-senja itu justru ngasih pilihan atau warna baru terhadap selera musik di Indonesia ya. Dan beberapa band di Bandung, teman-teman saya bahkan mahasiswa-mahasiswa saya juga pada ada yang bikin grup seperti senja-senja itu dan sukses. Jadi saya senang banget gitu, semakin berwarna lah ya. Tapi walaupun begitu, Cherry Bombshell tetap mempertahankan karakternya.
0: Nah, itu
2: dari
0: dia.
2: Dulu sampai sekarang nggak pernah mau berubah, nggak akan pernah terpengaruh dengan perkembangan musik seperti apapun, karena ya kunci dari Cherry Bombshell tuh konsistensi itu.
0: Identitasnya itu yang dipertahankan terus ya.
2: Karakternya menurut orang kuat, makanya kata Bang Ican juga tadi, siapapun vokalisnya udah tahu ini Cherry Bombshell, karena banyak yang bilang juga lagunya kuat. Cerbom karakter lagunya kuat, jadi siapapun yang nyanyi udah akan orang ngeh bahwa ini Cerbom gitu.
0: Karakternya kuat, makanya tadi tarikan-tarikannya tuh seru gitu ya. Oh, Cherry Bombshell banget ini. Tapi ngomong-ngomong, Bang Pecung, sebelum lanjut juga ke panelfon, ini berarti semua pencipta yang nyiptain lagunya siapa? Bang Pecung kah atau memang ada andil dari anak-anak personil yang lain?
2: Kalau dari album 1 sampai 2 kami rata-rata semuanya rata punya lagu dan lirik ya. Tapi kalau aransemen harus selalu bareng karena semua harus menyumbangkan idenya di situ dan harus mengekspresikan sesuai dengan karakter masing-masing. Nggak ada yang saling ngatur. Main bassnya harus begini, main drumnya harus begitu. Nggak, tapi kita ya tetap kompromi lah ya. Nggak cocok buat karakter Cherbom, jangan deh misalnya gitu. Lalu saling diskusi. Tapi semua rata. Tapi pas di album ketiga itu lagunya ciptaan saya semua.
0: Oke.
2: Satu album itu ciptaan saya semua karena kebetulan waktu itu ya pas lagi peralihan personil semua, tinggal saya satu-satunya personil lama, fosil yang tersisa gitu.
0: Jadi, ya, fosil yang tersisa.
1: Oke.
2: Jadi saya satu album itu ada sih satu lagu yang ciptaannya Aji, mantan gitaris Cherbom, tapi hanya musiknya aja dan itu saya aransemen total dan liriknya tetap saya semua yang bikin gitu.
1: Oke,
0: Bang Pecung.
1: Sip, kita mau lanjut ke penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang nih Pak Ilham. Betulkah?

0: Iya. Halo.
1: Halo.
2: Ya.
0: Ini dengan siapa?
2: Halo.
1: Dengan Johan Palapa.
2: Johan.
0: Oke, agak jauh ya ke Ilham ya. Oke, enggak apa-apa tapi enggak apa-apa.
2: Yang angkat telepon lagi nyari Ilham mungkin. Pak Johan, silakan Pak, singkat Pak.
1: Iya, buat albumnya yang terbaru, albumnya itu sudah berapa album lagunya yang sudah dirilis sampai nyanyikan.
2: Oke, udah punya berapa album sampai sekarang ya?
1: Ya, terus lagu barunya ada yang belum.
2: Udah.
0: Oke, oke, lagu barunya ada apa belum? Ada lagi Pak Johan?
1: Saya ini ya Johan Palapa dari Provinsi Lampung.
0: Oke, okay, Johan Palapa dari Provinsi Lampung. Oke, Memang namanya Johan Palapa buat, ya?
1: Iya, salamnya buat pendengar RRI berjaringan di seluruh Indonesia dari Aceh sampai ke Papua.
0: Baiklah kalau begitu. Pak Johan, makasih.
1: Oh ya, yang di Sulawesi sana ada Mbak Talinta yang di sana sering monitor ya.
0: Oke, oke. Dapat salam, Mbak.
1: Di Garut, di Bandung ada Opi.
0: Mm-hmm.
1: Di Aceh ada Rika.
0: Oke, ada lagi?
1: Ya, udah gitu aja buat semuanya. Terima
2: kasih Pak.
0: Terima kasih Pak Johan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Teh Dinda.
0: Halo Teh.
3: Halo juga.
0: Iya.
3: Bon kita ya.
2: Halo.
0: Waalaikumsalam.
2: Tadi ini ada cerbom.
0: Kenapa Teh?
3: Cerbom.
0: Iya.
3: Cerbom apa cerbom bacanya?
2: Singkatnya cerbom.
0: Cerbom. Cerbom shell.
2: Cerbom. Yes.
3: Cerbom shell.
2: Cerbom shell panjangnya.
3: Cerbom shell. Halo. Sampurasun.
0: Rampes.
3: Di Bandung kudu ikutan dong bahasa Sunda. Iya.
2: Betul.
0: Abilier. Oke, terima kasih.
3: Iya. siapa namanya? Bang Pecung dan
2: Bang Arif.
0: Betul.
3: Iya. Bang Arif suaranya malu-malu.
0: Iya, karena kata Bang Arif lagi di luar, dia takut noise, takut berisik.
3: Oh, takut noise. Iya.
0: Okay. Iya.
2: Lanjut Teh.
3: Kita sempat dengar tadi story-nya bagaimana cerbom dulu gitu kan. Bertahannya gitu ya karena udah lama juga. Yang jadi pertanyaan 98. Gini, apakah setiap single terutama single yang rilis terbaru atau yang dulu lah ya, itu selalu vokalisnya harus nona begitu.
0: Oke, harus perempuan ya, harus teteh-tetehnya.
3: Harus perempuan. Kayak teteh, kayak Rolly gitu kan.
0: Oke.
3: Apakah itu memang sudah jadi track maknya Cherry Boom. Ya.
0: Oke.
3: Nah, terus pertanyaan yang menarik. Kedua. Terus. Di rumah 347, selain memang terinspirasi atau ngefans sama si rambut merah, apakah ada pohon ceri?
0: Apakah ada pohon ceri sampai
2: di luar cat rambut ya?
0: Di luar warna.
2: Warna cat rambut.
3: Di luar warna rambut, iya. Sepertinya itu dari Teteh. Rolly Utahaya.
2: Makasih Teh.
0: Oke.
3: Juga ikan tarore dilanjut. Thank you, selamat siang. Bye-bye.
2: Bye-bye.
0: Teteh.
2: Yuk, singkat gas. Singkat berangkat kita.
0: Satu lagi tapi ada penelpon. Ada Rahma di Batu Sangkar.
2: Baik.
0: Ada satu lagi.
2: Halo Kak Rahma.
4: Halo juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Iya Kak Rahma, mau tanya apa nih sama Cherry Bombshell?
4: Tapi sebelum tanya nih ada nih buat Isfandi sebentar boleh nggak nih?
2: Boleh dong.
4: Kira-kira 11 hari yang lewat ya? Waktu itu kan nggak ada berjaringan waktu itu udah. Selamat ulang tahun.
0: Ayo Allah, terima kasih Kak Rahma.
4: Sehat selalu.
0: Amin Kak Rahma.
4: Mengalas manis juga yang di Ciputat ya.
0: Eh, terima kasih usahaku main-main nanti kalau lagi datang dari Batu Sangkar main ke Ciputat.
4: Udah lihat di TikTok masalahnya.
0: Harus datang langsung, cobain langsung.
4: Insya Allah kalau datang ke Jakarta nanti akan berkunjung di sana.
0: Oke, baiklah Kak Rahma. Terima kasih. Oke, mau tanya apa sama Cari Bomsel?
4: Pertanyaannya gini deh. Mm-mm. Karena pertanyaannya udah ada yang bertanya tadi tentang vokalis yang CW44 itu kan. Mm-hmm. Ini pertanyaan Kak Rahma ini.
0: Apa Kak?
4: Sekarang kan musim-musimnya AI kan.
0: Mm-mm.
4: AI ini kan udah banyak diminta-minta sama pendengar radio diminta request lagu di radio.
0: Betul.
4: Bagaimana tuh trik-triknya untuk menghadapi AI ini buat grupnya Seri Bomsel ini ya?
0: Oke. Menarik.
4: Doanya semoga sukses kedepannya buat grup band Bomsel, Seri Bomsel.
0: Oke, terima kasih banyak Kak Rahma di Batu Sangkar. Apa tuh?
4: Buat salamnya buat grup Ketawa Kitiwi di Denpasar, buat Survio Dila di Bukit Tinggi, mm-hmm. buat sahabat di Tanjung Pinang, buat di Padang, dan buat spesialnya buat Kencana Kitami, saya selalu dalam diri Allah SWT. Terima kasih banyak.
0: Amin. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Rahma. Lengkap loh dia.
2: Lengkap ya.
0: Ngucapin kayak semuanya dia babat semuanya. Oke, Bang, gimana tuh? Dijawab Bang semua pertanyaannya Bang. Ini kenapa sih Cherry Bomsel ini, apakah memang harus awewe kah vokalisnya, apa kumaha? Iya.
5: Iya, harus awewe dong.
0: Harus awewe dong.
5: Karena memang konsepnya begitu. Jadi kenapa harus cewek? Karena sebelum kami membuat lagu sendiri, kami dulu suka bawain lagu band luar dulu, khususnya band Inggris. Kami sukanya band-band Inggris, band
0: siapa Bipo. Itu Bang?
5: Ya Las yang tadi ya, yang vokalisnya Mickey Bear-nya rambutnya merah, Cherry Bomsel itu Las.
2: Britpop ya.
5: Velocity Girl, lalu band Cocteau Twins, Pelsen yang enggak terkenal sih kalau di Indonesia ya, gitu. Jadi enggak
2: niche ya Kang ya.
0: Niche banget. Mm-mm. Udah kayak perfume ya.
5: Makanya Cherbom juga rasanya sangat segmented, enggak semua orang bisa dengar lagu Cherbom gitu karena
0: punya apa namanya sendiri, ya? Sendiri punya pasarnya ya, sendiri. Emang,
5: betul. Pasar kami nggak luas, tapi mereka sangat loyal, gitu.
0: Ah, itu yang penting, loyal kan ya. Oke, tadi ada pertanyaan.
5: Jadi penonton Cherbom yang dulu masih SMP, SMA, terakhir manggung, pada datang lagi udah bawa 2-3 anak, kayak gitu masih pada nonton.
0: Ah, itu dia. Aku suka banget tuh yang kayak gitu tuh. Artinya memang mereka memperhatiin dan juga masih terus menikmati semua karya-karya dari Cherry Bomb. Nah ini Cherry Bomb ini juga ada pertanyaan tadi. Ini selain dari warna, apakah ada motivasi lain nih Cherry Bombshell nih, kenapa namanya juga Cherry Bombshell?
5: Enggak sih, semata karena ya itu aja. Karena kita gak sengaja ngeliat majalah itu, lalu nemu nama itu. Menurut kami keren namanya. Ya keren menurut kami waktu itu ya. Ya udah kita pakai, karena kami gak mau terlalu berfilosofi sih nama band gitu.
0: Nice.
5: Karena kan
0: nice.
5: Suka gini ya, nama bandnya begini, keren. Baru satu album udah bubar gitu.
2: Yeah. Jadi tapi dia lucu lagi nih nyari nama dari nama cat rambut, lucu sih.
0: Iya. Tapi aku pikir namanya Cherry Bombshell, warnanya dari cat rambut. Tapi sekalian semua rambutnya nggak merah.
2: Dulu pernah.
5: Oh, bukan merah lagi, gonta-ganti terus.
2: Emang penikmat cat rambut dulu tuh ya.
5: Makanya kami antusias waktu zaman kuliah dulu, waktu kuliah S1 dulu, apalagi yang namanya Hari Ajo itu ya. Itu ganti rambut, ganti cat rambutnya tiap hari banget.
2: Astaga.
0: Allahu Akbar, itu rambut.
2: Kan capek cat rambut ya, Kang.
5: Sebelum cat rambut itu populer, dalam pengertian dulu susah banget nyari cat rambut yang warna-warni gitu ya. Nah, waktu itu ibunya mamahnya Hari itu sering keluar negeri kan, jadi
2: lumayan bisa bawa dari sana ya.
5: Ya, karena di Indonesia belum ada yang kayak gitu-gitu. Jadi
2: pantas excited karena, tuh dia ganti cat mulu.
5: Setiap warna dibeli, setiap hari ganti, pulang kuliah cat lagi, besok kuliah udah warna apa lagi.
2: Astaga.
0: tapi seru ya, ekspresif seru, seru. Gitu. Mm-hmm, mm-hmm. Sama ada satu pertanyaan lagi nih dari Kak Rahma di Batu Sangkar. Mm-hmm. Gimana nih nanggepin AI gitu? Gimana okay. caranya? Kan banyak orang-orang juga sekarang udah banyak yang menikmati AI. Gimana nih Cherry yeah. Bombshell bersaing dengan AI?
5: Sejauh ini kalau Cherbomb belum tersentuh dalam pengertian masih menggunakan cara-cara lama rekaman karena menurut kami itu organik ya. Kami masih menggunakan cara yang organik. Kami nggak anti dengan AI. Mungkin AI kalau itu bisa membantu dalam proses secara teknis oke, okay, tapi teknologinya ya. Tapi kalau dalam penciptaan lagu nggak, karena kalau saya pribadi saya nggak suka lagu yang dibikin sama AI gitu, yeah. robot banget gitu.
0: Karena nggak ada feelnya, ada rasanya ya.
5: Nggak ada rasanya yeah, yeah, yeah, gitu. Yeah, yeah, yeah. Jadi okay. tetap itu harus diciptakan
2: oleh human ya, pakai feel ya.
5: Secara organik dan ya dengan cara konvensional, karena ya lagu kan pasti bicara rasa ya.
2: Yeah.
5: Betul. Ya kalau kita bikinnya dari hati, pasti orang menerimanya juga dengan hati kan begitu.
0: Nah okay. itu, jadi menghadapinya adalah ya udah face it, kan dia yeah. robot, kita kan human, manusia, berarti kita pakai perasaan, kan mendengarkan musik dengan perasaan.
2: Yeah. Rasa nggak bohong gitu
0: rasa
2: ya.
0: Gak bohong.
2: Sebelum kita jeda lagi ya, mm-hmm. kita mau menyapa dulu nih San untuk teman-teman di RRI seluruh Indonesia dari Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, kemudian Denpasar, Gorontalo dan juga Jakarta.
0: Iya, ada juga yang dengerin kita dari Jambi, halo mm-hmm. Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten dan juga Makassar.
2: Begitupun untuk teman-teman di Manado, Manokwari, Mataram, Medan, mm-hmm. Palangkaraya, Palembang, Pekanbaru, Pontianak, Palu, Padang ya.
0: Iya, ada juga teman-teman dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, terus ada juga Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan dan juga Yogyakarta.
2: Dan semua yang lagi relay di studio produksi ya, pendengar Pro 1. Dan ini nih, kita akan putarkan sebuah lagu dari Cherry Bombshell dari tahun 2005. Ini judulnya Satu di Antara Seribu.
0: Wow, berarti ini vokalisnya beda lagi nih kalau 2005 ya.
2: Betul. Dan kita akan kembali setelah ini ya untuk ST, Anda ya? Pendengar Pro 1, kalau mau bertanya boleh 0811 7972 7912, atau kalian telepon kami.
0: Iya, di 0213440696 dan juga 0213441499.

0: 100% Indonesia Nasional, ekspresikan karya banggakan Indonesia. Wah, ternyata kita kayak udah lama banget ngobrolnya ya.
1: Enggak kerasa udah di penghujung loh ini.
0: Udah di penghujung. Tapi sebelum berakhir ya Bang Pecung, aku punya pertanyaan gitu ya. Mengingat juga Sharebom ini kan udah di era 90-an gitu ya.
1: Yes.
0: Dan sampai sekarang masih konsisten gitu ya. Gimana ngerasanya ngelihat ya, perjalanannya ngelihat hampir 3 dekade yang seperti Insan bilang gitu.
2: Jadi kalau saya sih seneng kalau perkembangannya bagus ya, banyak band yang bagus. Mm-mm. Kayak misalnya khususnya di Bandung aja ya. Mm-mm. Kita pernah ada yang nanya, nih band Bandung, saya bukan lagi muji band Bandung ya. Cuma band Bandung banyak yang keluar bagus-bagus, Cerbo merasa tersaingi enggak gitu kan. Mm-mm. Justru saya bilang, justru harus bagus. Mm-mm. Supaya apa, nama Bandungnya ikut ke bawah bagus. Kalau band Bandung yang keluar baru-baru jelek kan, masa Bandung kayak gini sih gitu.
1: Aku sih bukan abang bilang bukan ngebaik-baikin band Bandung, tapi memang orang Bandung kreatif-kreatif, mau lagu kek, mau seniman kek, mau apa kek, semuanya tuh
0: benar-benar ya, artis, artis gitu ya. Gitu.
1: Makanya
0: seniman.
1: Makanya di Bandung itu orang datang ya bukan hanya karena kotanya, tapi karena memang anak-anak sana tuh kreatif, welcome juga. Makanya orang mau datang ke Bandung untuk wisata. Sama halnya sama musik gitu. Jadi buat aku keren, Cerebom menurut aku keren, punya identitas, bangga aku malah.
0: Dan tapi, konsisten ya.
2: Menurut saya sekarang wah udah rata banget band Jogja, banyak yang bagus, Malang, Surabaya,
1: betul.
2: Bahkan band Kalimantan, Sulawesi, dari Lampung, dari Sumatera juga itu menurut saya udah keren-keren banget. Walaupun mungkin katanya ya Bandung barometernya, tapi mereka juga berhasil melampaui band-band Bandung juga sih kalau menurut saya. Jadi keren banget. Jadi
0: semakin beragam ya, Bang ya.
1: Bersaingnya secara sportif.
2: Merasa tersaingi enggak dengan band-band yang justru harus bagus supaya wah band Indonesia bagus-bagus.
1: Bagus-bagus, betul. Wah,
2: kalau jelek malu-maluin justru kan.
1: Setuju banget sama Bang Pecung.
0: Oke, sebelum kita tutup nih Bang, dan sebelum kita puterin lagu Kecewa, apa yang mau disampaikan dari teman-teman Sharebom lewat Bang Pecung sendiri nih, lewat lagu Kecewa dan juga pastinya karya-karya ke depannya.
1: Betul.
2: Okay. Sebelumnya kami dari Cerebom saya makasih dulu ya.
1: Sama-sama dong.
2: Kesempatan buat sharing seperti ini. Lalu Arif juga pamit duluan karena harus ngajar.
1: Gak apa-apa.
2: Okay. Jadi kalau saya sih suka ada yang nanya, mau sampai kapan Cerebom? Saya kan tinggal sendiri. Saya bilang, saya bakal terus berkarya selagi bernyawa. Saya bilang, soalnya begitu.
1: Gak apa-apa Bang, kan harus omongan yang baik-baik, biar yang terjadi yang baik-baik.
2: Oke, jadi sedikit banyak tuh Cerebom tuh banyak ngasih pengaruh buat orang lain. Banyak yang merasa hidupnya terselamatkan oleh lirik-lirik lagu Cerebom. Jadi itu sesuatu yang gak bisa dibayar dengan apapun gitu, sebuah kebanggaan. Jadi terima kasih kalau Cerebom udah dianggap banyak menginspirasi band-band baru yang terinspirasi oleh Cerebom. Jadi intinya ya kita harus tetap aktif,
1: betul,
2: produktif, berkarya, yakin dengan apa yang kita lakukan, nggak peduli dengan omongan orang, oh Cerebom lagunya gini-gini. Ya kami tujuan main band itu untuk mengekspresikan diri, aktualisasi diri. Jadi apa yang mau kami keluarkan ya kami keluarkan sesuai dengan hati kami. Jadi harus yakin dengan apa yang kita lakukan. Kalau kita yakin, orang lain juga akan bisa menerima. Kalau kita nggak yakin, orang juga ya kan yakin, produktif dan pede lah gitu bahwa apa yang kita lakukan ini baik.
0: Oke. Bang Pecung, terima kasih banyak udah bergabung dan sukses terus buat teman-teman Cerebom. Aduh, emang nih orang Bandungnya kelihatan banget ya kan. Emang gak bisa dipuji bisa langsung deh.
1: Itu bukan orang Bandung juga. Ketahuan nih umurnya enggak usah bohongin.
0: Ada aja idenya loh.
2: Tadi Bang Johan, tadi saya mau ngomentarin Bang Johan itu singkatan jodoh di tangan Tuhan.
0: Ini lagu terbaru nanti ya kayaknya ya.
1: Terserah kau lah Bang Pecung.
0: Bang, terima kasih.
1: Thank you Bang Pecung.
0: Sehat selalu, sampai ketemu ya.
2: Teh Ruli.
1: Ditunggu karya-karya berikutnya.
2: Terima kasih.
1: Sukses selalu.
0: Sukses Kang. Dan pendengar Pro 1, ini dia lagu terbaru dari Cerebom Shell dengan Kecewa. Ini juga menjadi penutup kami ya dari 100% Indonesia Nasional. Terima kasih untuk semua RRI di seluruh Indonesia yang sudah bergabung. Roli Hutahayan pamit.
1: Isan Taruri juga pamit. Bye bye.
3: ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

Pendengar, Anda kembali lagi bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Dan baru saja kita ikuti pendengar bersama dengan Pro 1 Jakarta, program 100% Indonesia berjaringan nasional ya. Tadi bersama dengan Iksan Tarore dan juga Rolly Huta Hayan dan juga Cherry Bumsel. Dan pendengar, untuk itu ya, ini tepat pukul 17 waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan informasi mengenai harga pangan di Maluku Utara, tepatnya di Kota Ternate. Ini untuk edisi 1 September 2026. Untuk komoditas beras, pendengar, ini di harga Rp17.650. Kemudian ada daging ayam di harga Rp43.750. Kemudian daging sapi di harga Rp150.000. Telur ayam Rp41.250. Kemudian bawang merah Rp60.000. Bawang putih Rp60.000. Kemudian cabai merah, ini untuk cabai merah besar di harga Rp125.000. Kemudian cabai merah keriting Rp100.000. Kemudian ada cabai rawit di harga Rp151.250. Kemudian minyak goreng ya, ini pendengar, di harga Rp24.700. Dan yang terakhir ada komoditas gula pasir, pendengar, ini di harga Rp21.000. Demikian pendengar untuk informasi harga pangan ya, update hari ini 1 September 2026 di Maluku Utara.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Pendengar masih bersama kami ya di Ternate sore hari ini, dan kami kembali hadirkan beragam informasi untuk Anda pendengar. Kali ini kami update ya mengenai kebakaran ban yang ada di PT IWIP begitu. Dan pendengar, kepolisian Resor Halmahera Tengah ini terus melakukan penyelidikan terkait dengan insiden kebakaran ribuan ban bekas di kawasan PT Indonesia Widabai Industrial Park atau IWIP. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur ya pada hari Senin 31 Agustus kemarin, dan ini sudah ramai begitu pendengar ya di berbagai media sosial. Dan Kapolres Halmahera Tengah AKBP Via Dedawanto saat dikonfirmasi pada hari ini saat ini penyidik masih melakukan pemadaman total sisa-sisa api atas kejadian tersebut. Dan menurutnya ini sembari melakukan pemadaman api, personel juga melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP ini guna untuk mendalami sebenarnya apa penyebab dari kebakaran tersebut. Dan juga mendengar ini TKP sudah selesai begitu ya, dan jika sudah selesai TKP ini barulah dilakukan pemanggilan saksi untuk pemeriksaan terkait dengan kebakaran tersebut. Dan area itu juga masih masuk area industri IWIP ya, itu adalah kata keterangan dari AKBP Via Didawanto ya ini, dan jauh dengan area pembangunan. Kapolres juga menghimbau begitu mendengar seluruh masyarakat agar tidak melakukan pembakaran sembarangan yang dapat menyebabkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Dan ini memang saat masih kemarau ya pendengar, ini semua orang menghimbau untuk selalu waspada begitu ya. Apa dan perlu tidak melakukan pembakaran apapun begitu ya, agar hal-hal yang tidak diinginkan seperti kebakaran itu tidak terjadi. Kita juga harus hati-hati terkait dengan membuang puntung rokok begitu ya, dengan korsleting listrik. Terkait dengan hal itu ya, kemarin juga sudah disampaikan oleh Ketua BPBD Kota Ternate ya, Bapak Ferry, yang langsung kemarin menyampaikan di area Ternate. Itu dia pendengar ya, update informasi untuk Anda. Ini polisi masih belum menyimpulkan kebakaran ban bekas PT IWIP ini terjadi karena apa. Untuk informasi lainnya masih akan terus kami hadirkan di Ternate sore hari ini. Tetap bersama kami.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.

0: makanan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Esensi Buku Program S1 Radio Republik Indonesia, kanal informasi dan inspirasi. Buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring. Awalnya menceritakan tentang sebuah survei akan kekhawatiran nasional yang semakin masif sekaligus menyajikan tentang sekilas kehidupan si penulis yang dipenuhi oleh emosi negatif yang berlebihan. Lalu, lebih dari 2000 tahun, sebuah mazhab filsafat menemukan akar permasalahan dan solusi dari banyaknya emosi negatif tersebut. Ya, itulah Stoicism atau filosofi Stoa. Karya mega bestseller dari Henry Manampiring ini membahas tentang filosofi hidup dan cara mengembangkan kebijaksanaan, kejujuran, keberanian, dan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari melalui filsafat Stoisme atau Stoa, di mana manusia sendiri dapat menemukan ketenangan dalam menghadapi kebisingan, menjalani kegiatan, dan salah satunya untuk cara menemukan ketenangan yang dapat dijumpai dengan pengendalian diri sebagai filosofi teras. Filosofi teras sendiri mengusung kebahagiaan yang tidak lazim. Para penganut filosofi teras menganggap bahwa kebahagiaan yang bersifat negatif logis, yaitu tiadanya penderitaan, tiadanya emosi saat manusia tidak diganggu oleh nafsu. Dalam buku tersebut, filosofi Stoa digambarkan secara sederhana dengan inti dikotomi kendali nasib manusia, sehingga dari dikotomi tersebut, kendali manusia dapat menentukan hal-hal yang dapat membuatnya bahagia ataupun tidak. Buku filosofi teras ini sangat berguna dan berbeda dengan buku filsafat lainnya karena filosofi teras atau Stoa digambarkan dengan analogi kejadian yang real di kehidupan sehari-hari dan penggunaan bahasa yang sesuai dengan generasi milenial serta Gen Z. Hal yang menarik dari filosofi teras ini sendiri terletak pada tujuannya, yaitu hidup dalam ketenangan dan terbebas dari emosi negatif. Pada setiap bab filosofi teras, terdapat pelajaran yang dapat diambil. Salah satunya, yaitu dalam menjalani kehidupan harus selaras dengan alam, di mana kehidupan berjalan sesuai kehendak penciptanya. Dan selaras dengan alam itu, berarti kita harus mengandalkan akal agar tidak terbawa arus yang menyimpang. Pola pikir yang ditanamkan, disajikan dengan bahasa yang mudah dipahami. Selain itu, setiap bab dilengkapi dengan ilustrasi kartun, membuat para pembaca tidak merasa bosan. Walau ukuran huruf yang dipakai sedikit kecil, hal ini tidak membuat filosofi teras kehilangan makna akan memperkaya setiap informasi. Penyajian pandangan dan pemaparan trik, serta kiat yang sederhana namun sangat ringan selama dibaca, membuat setiap informasi yang disajikan pada filosofi teras dapat menggait kenyamanan dan rasa betah pada setiap lembaran yang disajikan pada para pembaca. Melalui ritual pembacaan dan evaluasi kualitas diri dalam buku Filosofi Teras, membawa dan menyajikan berbagai ketenangan dan pesan positif kepada tiap pembaca. Mungkin itulah poin sosial yang ingin disajikan secara lembut lewat pandangan filsafat lama yang tetap relevan dengan kehidupan sosial di era dunia modern, yang seluruhnya tersaji pada buku Filosofi Teras. Esensi Buku Pro 1 RRI, Kita Indonesia Sesungguhnya.

Masih bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate ya, masih bersama dengan Safira di Ternate sore hari ini. Dan pendengar, kembali kami hadirkan beragam informasi untuk Anda. Ini masih kami kutip dari portal rri.co.id. Kembali dari informasi daerah ya pendengar, tepatnya di Ternate. Ini kandang ayam milik oknum polisi yang bertugas di Polsek Ternate Utara dikeluhkan oleh warga. Pasalnya kandang tersebut dibangun oknum anggota polisi berinisial Abdul R alias Rizal yang tidak jauh dengan teras rumah milik warga yang berlokasi di lingkungan Ake Boka, Kelurahan Soa, Kecamatan Kota Ternate Tengah. Dan menindaklanjuti laporan warga, Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto saat dikonfirmasi RRI pada hari ini menyatakan pihaknya telah menindaklanjuti laporan tersebut dan memerintahkan Kapolsek untuk mengambil sikap. Dan langkah ini diambil karena warga tidak merasa nyaman dengan adanya bau tak sedap dari kotoran ayam dan juga bebek. Sementara itu, pendengar, Kapolsek Ternate Utara KP Rusli Hanafi saat dikonfirmasi terpisah menyatakan pihaknya telah turun langsung ke lokasi sesuai dengan arahan Kapolres. Dan setelah ke lokasi, begitu dirinya langsung memerintahkan anggotanya untuk membongkar kandang tersebut dan membuat jauh dari area pemukiman sesuai dengan kesepakatan awal di kantor kelurahan. Ya, ini dan informasinya ya pendengar, kandang itu harus dibangun dengan radius 25 ataupun 30 meter dari pemukiman sesuai dengan kesepakatan awal di kantor kelurahan. Itu dia pendengar informasi dari Ternate, di mana ada oknum polisi ya ini yang mempunyai kandang ayam dan Polres Ternate sudah menindaklanjuti keluhan warga tersebut. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda akses pendengar di portal kami di rri.co.id.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
3: Bukannya nggak bisa we, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Dan ada satu informasi terakhir ya pendengar di Ternate sore hari ini. Ini mengenai salah satu makanan yang sangat dekat dengan kita pendengar. Ini adalah bahan makanan yang mudah ditemukan ya, dan ini menjadi menu sehari-hari kita, yaitu adalah tahu. Ini selain harganya yang memang relatif terjangkau ya, tahu juga dapat diolah menjadi berbagai hidangan dan dikenal sebagai salah satu sumber protein nabati. Di balik teksturnya yang sederhana, tahu mengandung sejumlah nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Kandungan tersebut antara lain adalah protein, serat, kalsium, serta isoflavon yang berasal dari bahan baku utamanya yaitu kedelai. Nah, pendengar, protein dalam tahu ini berperan penting dalam membantu membangun dan memperbaiki jaringan tubuh, sementara kandungan serat dapat membantu menjaga kesehatan pencernaan dan membuat rasa kenyang bertahan lebih lama. Pendengar, kandungan kalsium pada tahu juga ini dapat mendukung kesehatan tulang dan gigi. Namun jumlah zat gizi dalam tahu dapat berbeda-beda ya, tergantung jenis tahu serta bahan dan proses pembuatannya. Nah, ini pertanyaannya pendengar, apakah lantas memakan tahu atau mengkonsumsi tahu setiap hari ini aman begitu ya? Nah, ini adalah informasinya, yaitu pada dasarnya tahu dapat menjadi bagian dari pola makanan sehari-hari selama dikonsumsi dalam jumlah yang sesuai dan disertai makanan bergizi lainnya. Yang tidak kalah penting ini adalah cara mengolahnya. Tahu yang dimasak dengan banyak minyak ini tentu dapat menambah asupan lemak dan juga kalori, sehingga mengolah tahu dengan cara direbus, dikukus, ataupun ditumis, dan ini bisa menjadi pilihan yang lebih baik tentunya. Dan pendengar, jadi kesimpulannya ya, tahu bukan sekedar lauk sederhana yang mudah ditemukan di meja makan begitu, namun dengan kandungan protein dan berbagai gizinya di dalamnya, tahu dapat menjadi salah satu pilihan sumber protein nabati dalam pola makan yang beragam dan juga seimbang. Demikian pendengar untuk informasi terakhir kita ya di Ternate sore hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda di Ternate siang hingga sore. Saatnya tim yang bertugas, saya Safira Safitri dan juga ada Bung Gijar, mengucapkan selamat sore, pamit undur diri, dan juga jangan lupa nanti untuk mendengarkan Warta Berita Sore ya, pendengar, spesial HUT ke-81 RRI. Ini nanti bersama dengan Kepala RRI Ternate, Bapak Agus Rusmi Nuryadin, dan juga nanti Ternate Malam Lanjutan, Anda akan ditemani oleh Mbak Titi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara, dari Jalan Sultan Khairun 02 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama.
1: Dan ini tematik pemeriksaan yang bersifat nasional, jadi dilaksanakan di seluruh Indonesia.
2: Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Perwakilan Maluku Utara mulai melakukan pemeriksaan kinerja terhadap

0: Pusat Keuangan BPK, Perwakilan Maluku Utara, mulai memeriksa kinerja pemerintah Provinsi Maluku Utara. Pemeriksaan tematik ini menyasar dua sektor penting, yakni ketahanan energi dan pengelolaan dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Puskesmas Kalumata, Kota Ternate, mencatat peningkatan risiko gangguan kesehatan akibat kemarau panjang. Salah satu penyakit yang paling banyak ditemukan, yakni infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, stasiun relay RRI Maba di 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 1 September 2026, bersama saya, Agus Rusmin Nuryadin, Kepala RRI Ternate. Berita pertama, saudara, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Perwakilan Maluku Utara mulai memeriksa kinerja pemerintah Provinsi Maluku Utara. Pemeriksaan tematik ini menyasar dua sektor penting, yakni ketahanan energi dan pengelolaan dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
1: Dan ini tematik pemeriksaan yang bersifat nasional, jadi dilaksanakan dari di seluruh Indonesia.
2: Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Perwakilan Maluku Utara mulai melakukan pemeriksaan kinerja terhadap pemerintah Provinsi Maluku Utara. Pemeriksaan tersebut menyasar dua tema utama, yakni ketahanan energi serta biaya operasional pendidikan melalui dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Pemeriksaan diawali dengan antri meeting antara BPK Maluku Utara dan pemerintah provinsi yang berlangsung di Ekskresian Ternate pada Senin 31 Agustus 2026. Sekretaris Daerah Maluku Utara, Samsung Abdul Kadir, mengatakan pemeriksaan ketahanan energi merupakan pemeriksaan tematik yang dilakukan secara nasional.
1: Jadi BPK itu melihat kinerja pemenuhan energi, ketahanan energi di Provinsi Maluku Utara, ya termasuk jadi ada BBM, listrik dan sebagainya, itu akan dilakukan pemeriksaan kepada instansi-instansi yang terkait dengan itu. Dan ini tematik pemeriksaan yang bersifat nasional, jadi dilaksanakan di seluruh Indonesia.
2: Menurut mantan pejabat Gubernur Maluku Utara, pemeriksaan akan melihat cakupan pelayanan energi di Maluku Utara, termasuk upaya pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan energi masyarakat. Instansi-instansi yang berkaitan dengan sektor energi akan menjadi bagian dari pemeriksaan tersebut. Selain ketahanan energi, BPK juga akan memeriksa pengelolaan biaya operasional pendidikan khususnya dana BOS. Pemeriksaan tidak hanya dilakukan terhadap organisasi perangkat daerah atau OPD yang terkait, tetapi juga menyasar langsung satuan pendidikan. Untuk kewenangan pemerintah provinsi, satuan pendidikan yang menjadi objek pemeriksaan meliputi sekolah menengah atas atau SMA, sekolah menengah kejuruan atau SMK, serta sekolah luar biasa atau SLB.
1: Itu akan dilakukan uji petik tentang penggunaan dana BOS itu, ya, yang mendukung penyelenggaraan pendidikan atau pelaksanaan pendidikan di Provinsi Maluku Utara.
2: Pemeriksaan melalui uji petik tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pengelolaan dan pemanfaatan dana BOS dalam mendukung proses pendidikan. Pemerintah Provinsi Maluku Utara pun menjadi salah satu pihak yang akan diperiksa dalam agenda tematik BPK yang berlangsung secara nasional. Hasil pemeriksaan dari berbagai daerah nantinya akan dipadukan untuk memberikan gambaran mengenai kinerja pemerintah dalam pemenuhan ketahanan energi serta pengelolaan biaya operasional pendidikan. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Puskesmas Kalumata, Kota Ternate, mencatat peningkatan risiko gangguan kesehatan akibat kemarau panjang. Salah satu penyakit yang paling banyak ditemukan, yakni infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, terutama pada anak-anak berusia 5 hingga 12 tahun. Laporan reporter Sofian Tugur.
3: 100 sampai hampir 200 pasien dengan kurang lebih 60 sampai 70 itu adalah kasus ISPA.
4: Puskesmas Kalumata Kota Ternate mencatat peningkatan risiko gangguan kesehatan akibat kemarau panjang. Salah satunya penyakit yang paling banyak ditemukan yakni infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kepala Puskesmas Kalumata Dr. Katima Albar mengatakan, kasus yang paling banyak ditangani Puskesmas Kalumata selama musim kemarau adalah infeksi saluran pernapasan bagian atas seperti batuk, radang tenggorokan disertai demam. Ia menjelaskan peningkatan kasus ISPA terutama terjadi pada Agustus 2026 dari sekitar 100 hingga 200 pasien yang berkunjung setiap hari. Sekitar 60 pasien mengalami gejala ISPA.
3: Kita hampir 2 bulan terakhir ya, kita mengalami cuaca ekstrim ya, panas. Jadi memang untuk saat ini tren di Puskesmas itu kami lini pertama untuk pelayanan. Jadi yang paling banyak itu otomatis ISPA. Ya, ISPA infeksi saluran napas bagian atas ya. Bisa batuk, bisa radang tenggorokan, disertai juga bisa demam. Jadi untuk bulan Juli Agustus itu yang paling banyak itu di bulan Agustus itu paling banyak tertinggi itu adalah ISPA. Jadi untuk kunjungan per hari itu sekitar 100 sampai hampir 200 pasien dengan kurang lebih 60 sampai 70 itu adalah kasus ISPA. Ya, yang paling banyak itu biasanya anak di atas 5 tahun.
4: Sementara itu dokter Rumah Sakit Hasan Busari Ternate, Yayu Dewita Jasin mengatakan, kemarau panjang dapat meningkatkan risiko penyakit pernapasan akibat suhu udara yang panas dan kondisi lingkungan yang berdebu. Menurutnya anak-anak menjadi kelompok yang cukup rentan karena daya tahan tubuh masih dalam tahap perkembangan.
5: Mungkin cuaca panas, terus debu yang banyak, sama dampak dari kebakaran hutan atau terjadi kebakaran. Kemudian untuk khususnya bayi itu bisa peningkatan kasus yang mulai banyak itu kasus-kasus yang pneumonia. Kalau dirawat jalan, ya apa bagian atas misalnya faringitis, radang tenggorokan, nah itu mulai meningkat.
4: Pihaknya berharap masyarakat untuk terus meningkatkan kewaspadaan terhadap kesehatan fisik dan kebersihan lingkungan pada musim kemarau panjang. Reporter Sofyan Tugubu melaporkan.
0: Sementara itu, Saudara, Dinas Kesehatan Kota Tidiroi, Kepulauan, memperkuat koordinasi lintas sektor untuk program gizi, KIA, dan kesehatan reproduksi tahun anggaran 2026. Pertemuan koordinasi dan komitmen stakeholder tersebut berlangsung di Aula Dinas Pendidikan Senin kemarin. Kegiatan itu melibatkan 34 peserta dari pemerintah kecamatan, puskesmas, serta sejumlah organisasi perangkat daerah terkait. Peserta terdiri dari 8 camat, penanggung jawab program gizi dan KIA dari 10 puskesmas serta 5 stakeholder. Kelima stakeholder tersebut meliputi Disduk Capil, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas P2KB P3A, dan TPPKK Kota Tidore Kepulauan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tidore Kepulauan, Saiful Salim menekankan pentingnya sinkronisasi program berbasis data akurat, dan menurutnya data yang valid diperlukan untuk menentukan intervensi sesuai persoalan kesehatan yang dihadapi masyarakat. Pertemuan ini diharapkan terjadi penguatan lintas sektor, penyamaan persepsi, serta terbentuk komitmen bersama antar stakeholder. Forum tersebut juga diarahkan untuk memperkuat pelayanan kesehatan keluarga dan mendorong penurunan angka stunting secara signifikan. Selain itu, Dinkes mendorong peningkatan kualitas pelaporan agar data kesehatan lebih valid, terintegrasi, dan mudah digunakan. Kegiatan yang dibiayai dana alokasi khusus DAK non-fisik tersebut diharapkan menghasilkan langkah bersama yang lebih terarah dan berkelanjutan. Anda masih mendengarkan warta berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Kita beralih ke berita olahraga. Turnamen bola basket Gubernur Cup kedua Maluku Utara 2026 kembali bergulir di lapangan basket Stadion Ternate akhir pekan lalu. Ajang yang digelar berbasi Maluku Utara ini menjadi panggung bagi atlet muda sekaligus bagian dari pembinaan dan penjaringan calon atlet Popnas hingga prapon. Laporan kembali disampaikan reporter Wahyudi Yahya.
6: Sehingga hanya mengumumkan sampai nanti penutupan event ini tetap berjalan secara baik dan kemudian sesi negara memalau.
2: Turnamen Bola Basket Gubernur Kedua Maluku Utara 2026 kembali digelar. Dinas Pemuda dan Olahraga berkolaborasi dengan Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau PERBASI di lapangan basket Stadion Ternate akhir pekan kemarin. Kompetisi ini tak hanya memperebutkan gelar juara, tetapi menjadi bagian dari pembinaan sekaligus menjaring atlet muda untuk menghadapi Popnas hingga prapon. Turnamen tersebut dibuka staf ahli Gubernur Maluku Utara, Burnawan, dan dihadiri di Lantas Polda Maluku Utara, Kakanwil Dijen Permasyarakatan, serta para atlet peserta. Ketua PERBASI Maluku Utara, Muhammad Sarmin S. Adam mengatakan, Gubernur Cup 2 diikuti tim bola basket dari Kabupaten dan Kota di Maluku Utara. Kompetisi mempertandingkan 3 kategori, yakni usia 15 tahun putra dan putri, usia 20 tahun putra dan putri, serta kategori umum. Sarmin menjelaskan, kategori U15 diarahkan menjadi ruang pembinaan dan seleksi atlet pelajar yang dipersiapkan menuju Pekan Olahraga Pelajar Nasional atau Popnas. Sementara kategori U20 diproyeksikan sebagai wadah persiapan atlet menghadapi seleksi prapon dan pon di masa mendatang.
6: Kompetisi ini tentunya tidak hanya ditempatkan sebagai ajang untuk mencari juara, tetapi bagian dari proses pembinaan atlet.
2: Menurut Sarmin, PERBASI bersama Dinas Pemuda dan Olahraga Maluku Utara memberikan ruang bagi atlet muda untuk mengasah kemampuan sekaligus menunjukkan performa terbaiknya. Ia berharap Gubernur Cup dapat menjadi agenda olahraga bergengsi yang digelar secara berkelanjutan setelah sebelumnya sukses menyelenggarakan edisi pertama di 2025. Sarmin juga meminta seluruh peserta menjunjung tinggi prinsip fair play dan sportivitas selama pertandingan berlangsung.
6: Sehingga hanya mengumumkan sampai nanti penutupan event ini tetap berjalan secara baik dan kemudian
2: Ketua PERBASI Maluku Utara berharap Gubernur Cup 2 tidak berhenti sebagai kompetisi tahunan, tetapi menjadi bagian dari ekosistem pembinaan yang mampu melahirkan atlet basket berprestasi dan memperkuat skuad Maluku Utara di level nasional. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Saudara, demikian tadi warta berita sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Agus Rusmiliadin, Kepala RRI Ternate, bersama teknik dan montase Adrian, dengan desk editor Sakir Saleh undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat sore.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate-Ternate Malam untuk hari ini ya, 1 September 2026, akan menemani waktu Anda pendengar hingga nanti pada pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Saya Titi bersama dengan teknik studio ada Bung Adrian ya. Tadi sudah kita ikuti bersama penyampaian warta berita sore bersama dengan Kepala Stasiun RRI Ternate Bapak Agus Rusmin Nuryadin. Dan pendengar, kami informasikan selama satu bulan penuh di September ini, hari radio ya, bulan radio pastinya pendengar ya, penyampaian warta sore akan dibacakan oleh apa ya, orang-orang penting kalau menurut saya pendengar ya. Awal ini Kepala RRI Ternate, besok insya Allah warta berita sore kalau tidak berhalangan hadir Bapak Supardi Abdullah ya, mantan Kepala RRI di tahun berapa ya beliau ya. Terus ada juga Pak Nasir Haruna, dan nanti juga diagendakan Wali Kota Ternate dan Wakil Gubernur Maluku Utara juga bisa hadir nanti untuk membacakan warta berita sore RRI Ternate. Pendengar, utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah, hari ini kumandang azan maghrib pada pukul 18.37 waktu Indonesia Timur. Menantikan kumandang azan maghrib, kita dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Kali ini dilantunkan oleh Haji Muammar ZA membacakan Quran Surah Al-Baqarah dimulai dari ayat 253 dan seterusnya.

من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه

0: Astagfirullahaladzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya untuk Anda umat muslimin dan muslimah. Pukul 18.37 menit waktu Indonesia Timur, saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: الأمة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan.

0: Pendengar disampaikan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib, utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah, khususnya Anda yang berada di seputaran kota Ternate dan sekitarnya.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
0: Cek fakta program A1 Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, di media sosial muncul unggahan yang mengklaim Menteri Koordinator Bidang Hukum HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra berkomentar mengenai hukuman mati untuk koruptor. Dalam unggahan, Yusril diklaim mengatakan bahwa akan banyak pejabat yang mati atau jadi korban jika hukuman mati untuk koruptor disahkan. Namun, setelah ditelusuri oleh tim cek fakta, narasi tersebut tidak benar atau informasi yang hoax, di mana unggahan yang mengklaim Yusril menyebut banyak pejabat akan mati jika hukuman mati untuk koruptor disahkan dibagikan oleh akun Facebook ini, dan ini. Akun tersebut mengunggah foto Yusril dan diberi keterangan sebagai hukuman mati. Kalau hukuman mati bagi koruptor disahkan, tentu banyak pejabat yang mati. Lalu siapa yang akan mengurus negeri ini? Berdasarkan penelusuran pendengar melalui Google Search, ditemukan pemberitaan kredibel terkait dengan pernyataan yang diklaim dilontarkan oleh Yusril tersebut. Melalui akun unggahan di Instagram, Yusril menyebut pernyataan terkait hukuman mati untuk koruptor itu adalah hoax. Ya, Yusril menjelaskan ia tidak pernah berkomentar bahwa banyak pejabat akan meninggal jika hukuman mati untuk koruptor disahkan. Setelah ditelusuri, pernyataan tersebut sepenuhnya adalah bohong. Prof. Yusril tidak pernah mengucapkan kalimat sebagaimana yang dituduhkan dalam gambar. Yusril pun meminta masyarakat tidak menyebarkan unggahan yang sumbernya tidak jelas tersebut. Sebelumnya, di media sosial juga pernah muncul pernyataan palsu yang mencatut nama Yusril. Penelusurannya dengan kesimpulan unggahan yang mengklaim Yusril menyebut banyak pejabat akan mati jika hukuman mati untuk koruptor disahkan adalah hoax. Tidak ditemukan informasi valid Yusril pernah melontarkan pernyataan seperti itu. Unggahan yang beredar juga tidak menyertakan sumber yang jelas. Demikian cek fakta program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih kami temani Anda pendengar di Ternate Malam untuk hari ini. Dan di Ternate Malam ya, beragam informasi masih akan kami hadirkan, berita-berita dari portal laman rri.co.id ya. Dan pendengar, kenapa malam ini di pelataran RRI Ternate cukup ramai? Karena ada teman-teman yang tergabung di panitia RRI Fest dan juga RRI HUT RRI maksudnya ya. Karena memang nanti akan ada rangkaian kegiatan untuk HUT RRI, ada RRI Fest, ada Jalan Sehat, ada UMKM, pameran UMKM, ada cek kesehatan gratis ya. Difokuskan di pelataran memang pendengar ya. Jadi untuk malam ini sementara masih sibuk untuk memasang tenda-tenda UMKM yang nantinya akan berpartisipasi dalam RRI Fest pendengar ya di tahun ini 2026. Anda ikut berpartisipasi boleh, nanti akan ada jalan sehat. Jalan sehat pasti ada door prize juga ya nantinya biasanya. Ada CKG, ada cek kesehatan gratis. Setelah jalan sehat bisa melaksanakan atau melakukan cek kesehatan gratis pendengar ya di hari yang sama. Tanggal 3 kalau nggak salah ya. 3 September 2026 pendengar. Tetap bersama kami di 101,8 FM Pro 1 RRI Ternate.

Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud miraah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

Pendengar, Anda hafal lirik lagu dari Peter Pan yang Ada Apa Denganmu? Hafal nggak? Kayaknya sepertinya hafal deh ya. Lagu ini cukup booming pada masanya, pendengar, di 2004 yang lalu ya. Lagu-lagu dari Peter Pan itu semuanya memang menjadi lagu-lagu yang banyak digandrungi oleh orang-orang pada saat itu. Nah, kenapa? Lagunya spesial buat Anda aja sih. Yang ikut nyanyi dari tadi spesial buat Anda. Jangan lupa mendengar di tanggal 3 nanti, lusa ya. Harus ini. Anda boleh ikut meramaikan RRI Fest di RRI Ternate, pendengar ya. RRI Fest 2026 di RRI Ternate. Karena memang besok masih belum sih, nanti akan dimulai pada tanggal 3 September 2026. Jadi pas hari Kamis ya, pendengar ya. Hari Kamis tanggal 3 September 2026, Om Jojo, Pak Yasim, Bung Ipin yang ada di sini sekitar Mama Indah, terus juga ada Bung siapa lagi ya? Tuh kan kelupaan nih. Yang sering datang Bung Din, Ko Ama, Ko Buce, Bung Otis ya. Ayo nanti tanggal 3 datang ke RRI ya. Ada cek kesehatan gratis di auditorium RRI Ternate ya. Anda bisa ikut memanfaatkan CKG ini, pendengar ya. Biasanya kan CKG memang kita semuanya punya hak untuk memeriksakan kesehatan secara gratis. Tapi biasanya kan kalau disuruh datang ke puskesmas, itu kan kita susah ya, pendengar. Nggak tahu ya, kayak berat banget kaki untuk melangkah ke puskesmas untuk mengikuti program pemerintah, pemerintahan Bapak Prabowo Gibran ya, CKG, cek kesehatan gratis. Nanti RRI Ternate memfasilitasi, jadi nanti ada teman-teman dari kesehatan yang akan datang ke sini. Jadi Anda boleh datang ke RRI nantinya untuk mengikuti cek kesehatan gratis, pendengar ya. Dilanjut lagi, selain ada cek kesehatan gratis, nanti juga akan ada bazar UMKM. Jadi nanti ada Mama Indah mungkin mau ikutan bazar UMKM Mama Indah, tapi daftar dulu kalau mau ikutan ya. Tapi kalau hanya untuk melihat, menyaksikan, juga melihat-lihat juga nggak usah daftar sih ya. Tinggal nanti datang. Sekarang apa ya ini ya, tenda-tendanya sudah dipasang, pendengar ya. Ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Baru 5 sih, baru 5 yang terpasang ya. Apa mungkin nanti akan ada lagi, entahlah, mungkin ada ya, pendengar ya. Tapi kan satu tenda bisa jadi ada dua UMKM yang ada di dalam. Tendanya cukup besar sih, pendengar ya. Gitu. Selain itu, selain ada bazar UMKM, ada cek kesehatan gratis yang dimulai dari tanggal 3 lusa, pendengar. Nanti tanggal 6. Tanggal 6 ini pas hari apa ya? Oke. Sik, tak cari dulu ya. Tanggal 6 itu hari Jumat ya. Akan ada jalan sehat nantinya ya, seperti di peringatan RRI Fest 2025 yang lalu. Jalan sehatnya gak jauh-jauh sih ya. Jadi ya muternya gak jauh-jauh, pendengar ya. Mana tadi ya? Oke, untuk rute jalan sehat, yakni dari RRI, dari kantor kami ya, nanti akan jalan ke Tugu Adipura Swasio depan itu ya. Lanjut ke Benteng Oranye. Terus

balik lagi ke RRI gitu. Jadi ya nggak jauh ya pendengar ya. Jadi nanti boleh ikutan ya pendengar ya. Boleh, boleh. Apalagi kalau Anda termasuk fans RRI Ternate, weh lebih boleh lagi. Bawa keluarga, boleh. Bawa siapa lagi? Bawa semuanya deh pendengar. Yuk rame-rame meramaikan RRI Fest, RRI Ternate pendengar ya. Masih di Pro 1 RRI Ternate, Ternate Malam.

0: banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Masih kami temani Anda pendengar di Ternate Malam ya, di hari ini. Di hari pertama di bulan September 2026, kita spill ya kabar-kabar dari portal RRI Co.id terlebih dahulu untuk Anda pendengar. Loh, mana tadi ya? Ini yang tentang hoax tadi, udah yuk. Oh, belum kebuka ternyata ya. Dari rri.co.id, kabar atau berita daerah pendengar yang sudah terup oleh teman-teman pemberitaan, yakni kabar tentang ini, Polres sementara masih mendalami kebakaran ban bekas di PT IWIP pendengar ya. Selain itu juga kabar Polres Ternate menindaklanjuti keluhan warga soal kandang ayam oknum polisi. Loh, pun literasi digital pendengar menjadi kunci bijak menggunakan AI dan menangkal yang namanya hoax. Ada kabar lagi, fokus pemadaman pendengar, polisi masih belum menyimpulkan kebakaran ban bekas di IWIP. Untuk sementara masih fokus di pemadaman dulu ya. Untuk motifnya apa, siapa yang melakukan, nah itu masih didalami oleh teman-teman kepolisian. Selain itu, kabar lainnya lagi, yakni puncak Momole Tabona. Ini adalah keindahan kota rempah dari ketinggian ya. Selain itu juga Polda pendengar memperdalam dugaan korupsi perjalanan dinas DPRD Ternate. Ya. Technical meeting Bintang Radio 2026 yang terselenggara pada tadi pagi pendengar, diikuti sebanyak 34 peserta. Jadi mereka nih teman-teman nih yang sudah mendaftar di ajang tarik suara ya, Bintang Radio ya RRI 2026, kurang lebihnya dari panitia memberikan kabarnya kemarin pendengar, kurang lebih ada 50 peserta yang ikut ya. Kira-kira siapakah nanti yang akan mewakili RRI Ternate di ajang Bintang Radio 2026 tingkat nasional ya. Mudah-mudahan nanti terpilih yang baik dari yang baiklah, terbaiklah ya pendengar ya. Saya yakin kalau sudah mengikuti ajang seperti ini pasti mereka punya modal gitu loh. Tidak serta-merta bisa nyanyi terus ikut nih. Tapi mereka juga punya modal, suaranya bagus, pokoknya semuanya bagus, ikutan gitu kan ya. Ya deh, nanti ya. Ini kita hanya menyepil ya, berkabar dari portal rri.co.id untuk kabar berita dari Maluku Utara pendengar ya. Dan sekarang waktunya kita coba untuk mengupdate ya, kalau dari nasional ada kabar apa. Gini loh, ini yang paling tunggu-tunggu nih. Pokoknya berita masalah keuangan tuh paling ditunggu ya pendengar ya. Pak Menterinya asik sih soalnya ya. Dimana Menteri Keuangan memastikan stabilitas ekonomi Indonesia tetap terjaga ya. Selain itu, kabar lainnya lagi, raungan mesin pesawat C-17 Globemaster Amerika buat membikin ya warga Bandung geger. Itu ya, apa ini ya, nanti kita cek apakah ini gara-gara ini pesawat apa kan gitu kan, yang kemarin datang untuk membantu memadamkan karhutla, atau nanti kita cek ya. Kita spilkan aja dulu ya pendengar ya. Pun ada kabar dari dunia sepak bola, di mana nasib David di Juventus berubah pendengar ya. Atletico Madrid jadi pelabuhan baru si David ini. David siapa ini ya? Nanti deh. Selain itu kabar ada lagi, yakni Dubes Tolkenov ya, mengatakan kedubes di Jakarta tidak pernah rekrut WNI menjadi tentara Rusia. Itu ya, itu yang ini yang bergulik. Selain itu juga kabar lain, yakni kantor TNMB Jember terbakar. Sementara ini polisi juga masih menyelidiki penyebabnya seperti apa, penyebabnya apa gitu ya. Banyak sekali pendengar ya kejadian-kejadian kebakaran di Indonesia ya. Apa karena ini memang alam ya, cuaca yang panas, atau memang ada unsur kelalaian atau ada unsur kesengajaan, tentu kita tidak tahu ya pendengar ya. Mudah-mudahan kalau kesengajaan enggak lah ya. Masa kok menciptakan bencana, kan gak mungkin kita ya. Selain itu juga pendengar, ada belasan provinsi yang masih menggelar pemutihan pajak kendaraan September 2026. Kalau ada seperti ini, manfaatkan pendengar ya, pemutihan pemutihan pajak kendaraan. Apalagi Anda yang udah nunggak bayar pajak bertahun-tahun, ya Allah ya. Oh ya, syukur kalau gak terjadi sesuatu gitu loh. Jangan sampai menunda bayar pajak terus terjadi sesuatu, itu kan yang buat kita susah, jadinya susah sendiri ya pendengar ya. Masih di sini di Ternate Malam Pro 1 RRI Ternate pendengar ya. Dan untuk Anda utamanya umat muslimin dan muslimah, kami informasikan terlebih dahulu kumandang azan Isya untuk malam hari ini pada pukul 19:46 waktu Indonesia Timur. Kita menanti kumandang azan Isya pendengar ya, lagu religi kami hadirkan untuk Anda, ada Inka Kristi, Ampuni Dosaku Terlebih Dahulu.

Pendengar, utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah, sudah pukul 19:46 waktu Indonesia Timur. Saya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
2: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
0: Mereka menjawab,
3: "Kami melihat simbol asapmu.

0: Lintas informasi program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, kandang ayam milik oknum polisi yang bertugas di Polsek Ternate Utara, Polres Ternate, Maluku Utara dikeluhkan warga. Pasalnya, kandang tersebut dibangun oleh oknum anggota polisi berinisial R yang tidak jauh dengan teras rumah milik warga yang berlokasi di lingkungan Ake Bocah, Kelurahan Soa, Kecamatan Kota Ternate Tengah. Menindaklanjuti laporan warga, Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto saat dikonfirmasi RRIKO ID pada hari ini, 1 September 2026, mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti laporan tersebut dan memerintahkan Kapolsek untuk mengambil sikap. Langkah ini diambil karena warga tidak merasa nyaman dengan adanya bau tak sedap dari kotoran ayam dan bebek. Sudah dimonitor dan sudah ditindaklanjuti. Sementara itu, Kapolsek Ternate Utara AKP Rusli Hanafi saat dikonfirmasi secara terpisah mengatakan pihaknya telah turun langsung ke lokasi sesuai dengan arahan Kapolres. Setelah ke lokasi, dirinya langsung memerintahkan anggota untuk membongkar kandang tersebut dan membuat jauh dari area pemukiman sesuai dengan kesepakatan awal kantor kelurahan. Demikian lintas informasi program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.
1: Anda baru saja mengikuti lintas informasi Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Aku harus pergi dari Ari Lasso pendengar ya. Lagu ini membawa kita ke menit yang ke-15 dari jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Selamat malam sekali lagi untuk Anda semuanya pendengar ya. Ini jam-jam makan siang, makan siang. Makan malam ya pendengar ya. Anda yang masih ada di meja makan untuk malam hari ini, selamat menikmati menu makan malam Anda. Mudah-mudahan menu-menu yang disajikan ya oleh pasangan Anda malam hari ini sesuai dengan selera ya, atau mungkin malam ini makan malamnya di luar gitu ya. Ada yang sama menikmati menu makan malamnya dimanapun dan apapun yang Anda konsumsi, yang Anda makan di malam hari ini, mudah-mudahan berkah dan mengenyangkan ya pendengar ya. Tapi mengingatkan kembali Anda yang belum makan malam, ayo makan malam pendengar, jangan sampai tidak makan malam sama sekali. Oh diet nih malam gak makan gitu kan, atau mungkin nanti dulu deh makannya, masih jam segini. Loh pendengar ya, yang selalu kami informasikan, kami ingatkan gitu kan pendengar ya, makan malam itu tidak bagus kalau jarak antara makan malam dan tidur kita gak sampai 2 jam. Habis makan malam langsung tidur, habis makan malam 1 jam langsung tidur, itu juga kurang bagus ya pendengar ya. Dijadwalin makan malam jam segini, nanti paling tidurnya kan jam-jam 10 gitu ya pendengar ya, atau mungkin jam 11-an deh. Yang pasti jangan sampai tidak makan malam, itu aja sih pendengar ya. Deh. Dan untuk Anda yang kerja malam, dinas malam, shift malam, aktivitasnya di malam hari, mergawenya malam ini, malam hari pendengar ya, mudah-mudahan diberikan kelancaran dalam menjalankan pekerjaan-pekerjaan Anda. Ya dimudahkanlah ya untuk mencari rezekinya ya pendengar, insya Allah amin ya pendengar ya. Halo deh, Anda yang sementara masih di jalan mungkin pendengar, karena dari studio kami juga terlihat lumayan padat nih jalanan di malam ini ya, walaupun tidak malam minggu gitu kan. Biasanya kan kalau padat tuh malam minggu ya pendengar ya, jalan tuh kan padat biasanya kalau malam minggu atau ada event-event tertentu gitu kan biasanya, tapi itu malam hari kok lumayan padat. Jadi Anda yang masih di jalan, hati-hati di jalan. Oke, laju kendaraannya tetap terkontrol, jangan melebihi apa ya kecepatan yang normal gitu ya pendengar ya. Bablas nantinya ya, mudah-mudahan selamat sampai di tujuan pendengar ya. Semua orang pasti tidak ingin terjadi sesuatu dalam perjalanan atau celaka di jalan, gak kan, semuanya maunya baik-baik aja, berangkatnya pulang juga baik-baik aja. Mudah-mudahan lah selamat untuk jalan semuanya. Masih kami temani Anda dengan beragam berita-berita dari portal RRIQ.id. Dan nanti jam 9 malam kami akan coba mengupdate informasi-informasi atau berita-berita nasional dalam penyampaian Warta Berita Sentral bersama dengan program 3 Jaringan Berita Nasional pendengar ya. Pun lagu-lagu pop Indonesia mancanegara juga masih akan kami selingi dengan berita-berita yang sudah dihimpun oleh teman-teman reporter kami pendengar ya. Oh iya, mau menyapa dulu tadi kok ama komplain gitu loh. Kok yang lain disebut, namaku enggak disebut. Soalnya kok ama selalu mendengarkan. Selamat malam kok ama ya. Kabarnya kesehatannya terganggu ya. Mudah-mudahan lekas pulih kok ama. Banyak-banyak istirahat ya. Mohon maaf di usia-usia seperti kok ama gitu kan ya, itu kan juga butuh istirahat yang cukup gitu kan ya. Mudah-mudahan lekas pulih kok ama, supaya nanti bisa datang gitu loh. Sempat izin ya, nanti tanggal 3 gak bisa datang nih mbak. Gak apa-apa, kalau ada waktu disempatkan datang, kalau gak ada waktu ya ya mau bagaimana lagi kan, ya gak mendengar ya. Mudah-mudahan lah lekas pulih kok ama, biar nanti bisa bergabung rame-rame di RRI dalam gelaran RRI Fest 2026 RRI Ternate pendengar ya. Ada dari Sirius dengan Ada Yang Salah Dengan Cinta. Apa yang salah ya? Kita dengar dulu deh lagunya untuk semua pendengar.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Pak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tentang Kamu adalah sebuah novel karya Tere Lay, penulis terkenal dengan sejuta karya yang penuh warna dalam sastra Indonesia. Berbeda dengan novel-novel Tere Lay sebelumnya, Tentang Kamu dimulai dari kisah seorang tokoh yang berada di luar negeri, tepatnya di London dan Paris. Tere Lay tak berniat mengubah gaya cerita dengan latar kisah Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih ada tempat yang dikisahkan di beberapa kota di Indonesia, seperti Sumbawa, Surakarta, dan Jakarta. Kisah novel Tentang Kamu bermula dari kehidupan sosok Zaman, seorang pengacara asal Indonesia yang bekerja di London untuk menuntaskan sebuah masalah besar. Banyak teka-teki yang harus dipecahkan untuk menyelesaikan misi besar ini. Perjuangan Zaman menuntaskan pekerjaannya membuka dan menutup manis kisah yang digoreskan Tere Lay dalam

0: novel ini. Novel ini tak sekedar mengajak kita untuk mengerti tentang cinta, seperti yang terlintas di benak kita ketika membaca judulnya. Belajar dari peliknya kehidupan saat krisis ekonomi melanda, masalah tentang warisan seorang wanita tua asal Indonesia yang tinggal di Panti Jompo dekat Menara Eiffel bernama Sri Ningsih menjadi kasus besar bagi zaman. Sri meninggalkan warisan 1% saham perusahaan besar yang nilainya sampai triliun rupiah. Masalahnya, Sri meninggalkan warisan tersebut tanpa diketahui siapa pewarisnya. Zaman berusaha untuk menemukan siapa pewarisnya tersebut agar warisan Sri jatuh pada orang yang tepat. Memulai jejak demi jejak pencarian, Pantai Jompo tempat Sri meninggal adalah awal perjalanan panjang zaman. Di sana ditemukan satu petunjuk yaitu diare Sri Ningsih. Melalui kisah yang dilukiskan Sri dalam diare, zaman mulai mengikuti. Alur kehidupan Sri Ningsih mulai terlihat. Sri lahir di Sumbawa sampai akhirnya meninggal di Paris. Novel ini mengisahkan tentang memeluk semua rasa sakit. Peliknya kehidupan mengajarkan sosok dalam novel ini tetap mampu bertahan. Sosok kamu maupun sosok pengantar kisah kamu memiliki pendirian yang teguh dalam hidupnya, sehingga kehidupan mereka menjadi positif dan mampu mengantarkan mereka pada apa yang mereka inginkan. Melalui kisah ini hendaknya kita dapat menghargai hidup, mampu berjuang, dan menunaikan tanggung jawab. Dalam kehidupan, masa sekarang dan masa depan jauh lebih penting. Karena masa lalu, sehebat apapun telah tertinggal di belakang. Pada akhirnya, semua hal memang akan selesai. Memiliki ujung kisah, maka saat itu terjadi kita akan menangis sedih, kita akan tersenyum bahagia karena semua itu pernah terjadi.
1: Esensi buku Prosatu RRI Ternate, kita Indonesia.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga. Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Negeri 2026. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, menegaskan kedutaan besar maupun perwakilan Rusia lainnya di Indonesia tidak melakukan perekrutan terhadap WNI untuk bergabung ke dalam angkatan bersenjata di negaranya. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 1 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla secara menyeluruh, termasuk mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Berikut laporan Rian Suryadi.
1: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kebakaran hutan dan lahan karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Ia meminta pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan kebakaran, tetapi juga mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Puan mengatakan penanganan karhutla memerlukan koordinasi lintas sektor, terutama setelah status kondisi luar biasa diberlakukan di wilayah terdampak, karena menurutnya persoalan karhutla tidak dapat ditangani oleh satu pihak saja, diperlukan sinergi antara kementerian dan lembaga, serta koordinasi lintas komisi di DPR. Puan menegaskan DPR RI akan mendorong rapat koordinasi untuk memastikan penanganan dampak karhutla dilakukan secara menyeluruh.
2: Kami sudah meminta kepada pemerintah untuk melaksanakan koordinasi bukan hanya bagaimana penanganan karhutla tersebut, tapi antisipasi terkait masalah kesehatan, pendidikan, dan koordinasi antisipasi setelah karhutlanya ini selesai. Jadi kami akan meminta lintas koordinasi pasca penanganan karhutlanya ke depan. Jadi nanti
1: pemerintah belum menurunkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, meski saat ini jumlah titik panas atau hotspot di 6 provinsi prioritas menunjukkan tren penurunan pada akhir Agustus. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan penurunan hotspot merupakan perkembangan positif yang didukung berbagai upaya penanganan.
3: Saya review semacam kemarin di Sumatera Selatan, saya pergi ke Sumatera Selatan, hotspotnya ada 37, tapi ketika dicek fire spotnya ternyata hanya 11. Jadi alhamdulillah kalau hotspotnya 0, insya Allah di bawahnya juga pasti tidak ada fire spot. Cuman karakter gambut ya biasanya, apinya sudah padam tapi tetap memproduksi asap. Nah ini yang sekarang sedang dilakukan pendinginan secara intensif oleh teman-teman.
1: Puan Maharani juga menyebut alat kelengkapan Dewan akan menindaklanjuti persoalan tersebut melalui koordinasi lintas komisi di DPR RI. Sementara pemerintah juga diharapkan memperkuat kerjasama lintas kementerian dalam menangani dampak kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan program ini diarahkan untuk memperkuat kompetensi pendidik vokasi agar pembelajaran semakin sesuai dengan kebutuhan industri global. Berikut Rini Hairani melaporkan.
4: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat kompetensi pendidikan vokasi sehingga pembelajaran semakin sesuai dengan kebutuhan industri global. Mendikdasmen Abdul Muti dalam acara pelepasan guru SMK program magang luar negeri tahun 2026 di Jakarta hari ini mengatakan, peningkatan kapasitas guru menjadi bagian penting dalam mewujudkan pendidikan bermutu. Menurutnya, guru berperan sebagai agent of learning sekaligus agent of civilization dalam membentuk kesiapan peserta didik. Ia berharap pengalaman yang diperoleh para guru selama magang tidak berhenti pada peserta program. Mereka juga diminta memberikan pengetahuan sekaligus praktek baik kepada guru sekaligus peserta didik di satuan pendidikan masing-masing.
5: Semuanya memahami bahwa kualitas pembelajaran yang ditentukan oleh para guru sebagai agent of learning dan juga sebagai agent of civilization. Bapak Ibu adalah pionir yang kami harapkan dapat memberi memberikan yang terbaik untuk anak-anak di SMK di mana Bapak Guru bekerja maupun di SMK-SMK lain yang tentu saja guru-gurunya belum mendapatkan kesempatan sebagaimana Bapak Ibu telah meraih. Karena itu tadi disampaikan oleh.
4: Pada kesempatan itu, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Mutakin mengatakan, 50 guru tersebut berasal dari 16 provinsi. Mereka akan menjalani program magang di Jerman bersama Technical University of Dresden dan Festo. Peserta merupakan guru SMK negeri dan swasta yang terpilih melalui proses seleksi. Kepala Divisi Kerjasama dan Pengembangan Beasiswa LPDP Agam Bayu Suryanto mengatakan, LPDP memberikan bantuan biaya hidup sebesar 1.400 euro atau sekitar 28 juta rupiah per bulannya bagi setiap peserta. Biaya tersebut mencakup biaya akomodasi, transportasi, dan juga kebutuhan sehari-hari selama magang.
5: Dari LPDP, kami menyediakan dukungan biaya hidup.
4: Total 50 guru akan berangkat ke Jerman dan melaksanakan magang setelah melalui proses seleksi selama kurang lebih 2 bulan. Sebanyak 16 guru akan magang di Festo dan 34 guru lainnya akan melaksanakan magang di Dresden University of Technology. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Muhajir Effendi, yang juga selaku Menteri Agama ad interim tahun 2022, mengatakan kuota haji tambahan tahun 2022 sebanyak 10.000 dari pemerintah Arab Saudi tidak dapat dilaksanakan oleh pemerintah, sehingga forum satu dari gabungan asosiasi penyelenggara ibadah haji khusus yang dipimpin Fuad Hasan Mansur meminta kuota tambahan dialihkan ke undangan haji Mujamalah. Hal tersebut disampaikan saksi dalam persidangan dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
6: Sidang perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama terdakwa Yakut Kholil Khomas, terdakwa Iswah Abidal Aziz, terdakwa Ismail Adam, dan terdakwa Asrul Aziz Tabah dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.
7: Pengadilan Tipikor Jakarta Silakan Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Khomas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan saksi mantan Menko PMK Muhajir Effendi yang juga selaku Menteri Agama ad interim tahun 2022. Saksi Muhajir Effendi mengatakan pemerintah mendapatkan tambahan kuota haji sebanyak 10.000 dari Kerajaan Arab Saudi untuk haji reguler. Namun pemerintah tidak dapat melaksanakan sehingga gabungan asosiasi haji khusus meminta pemerintah mengalihkan kuota haji tersebut untuk haji undangan ataupun mujamalah. Permintaan itu disampaikan Fuad Hasan Mansur dan sejumlah perwakilan asosiasi haji.
8: Jelas memang kuota itu tidak mungkin digunakan, tidak bisa dipakai, atau dari pihak kementerian tidak bisa menggunakan. Kemudian asosiasi menemui saya, kalau tidak salah lebih dari 7 orang di kantor Kemenko PMK, kemudian menyampaikan itu, kemudian saya konsultasi kepada Presiden, kemudian Presiden menyampaikan, ya kalau memang bisa tidak ada, saya kira iman-iman karena itu untuk bisa mendapatkan 10.000 itu juga tidak mudah.
7: Baik.
8: Itu aja.
7: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK menanyakan kepada saksi Muhajir Effendi apakah permintaan tersebut dibarengi dengan pemberian uang ataupun fasilitas dari penyelenggara haji khusus untuk Kementerian Agama atau personal lainnya.
9: Apa hubungan Bapak dengan Fuad Hasan Mansur sehingga seolah-olah seorang ini bisa mempengaruhi, bisa intervensi, bisa menginginkan seorang seperti Bapak bisa mengirimkan surat menggunakan kop berlambang Garuda?
8: Tidak ada hubungan apa-apa.
9: Lala ini Pak Fuad Hasan Mansur loh yang menemui Bapak itu.
8: Iya, tapi saya tidak melihat dia sebagai pribadi, tapi sebagai...
9: Pernah mendapat uang dari bersangkutan? Uang?
8: Tidak ada.
9: Tidak pernah?
8: Tidak.
9: Oke, baik. Pernah mendapat fasilitas dari Fuad Hasan
8: Mansur? Tidak.
9: Pernah mendapatkan umroh gratis dari Fuad Hasan Mansur? Baik
8: tidak.
9: Bapak maupun keluarganya Bapak?
8: Tidak ada.
7: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yaqut Holil Komas bersama-sama dengan 3 terdakwa lainnya telah melakukan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2022-2024 yang merugikan jamaah haji reguler dan negara senilai 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Karang Taruna Surabaya turun tangan salurkan bantuan beras di Kemayoran. Berikut Ermina Jain dari RRI Surabaya melaporkan.
10: Pemerintah Kota Surabaya bersama Perumbulok Kantor Cabang Surabaya menyalurkan bantuan beras pemerintah di Kelurahan Kemayoran. Wali Kota Eri Cahyadi bersama pimpinan Cabang Bulog Surabaya Nur Fuad Indramitra memantau langsung penyaluran di Kantor Kelurahan Kemayoran. Dalam penyaluran tersebut, pemerintah Kota Surabaya melibatkan Karang Taruna untuk membantu pendataan hingga pembagian bantuan kepada masyarakat. Ia juga mengapresiasi Karang Taruna karena keterlibatan mereka membuat penyaluran bantuan berlangsung lebih cepat dan tertib.
11: Karena ada anak Karang Taruna yang hadir, selain juga pegawai kelurahan, tadi juga ada kursi, tempat meja khusus untuk lansia dan yang membawa anak. Jadi ketika lansia, maka dia tidak lagi antri, tapi langsung ke tempat yang sudah disediakan. Semoga-semoga pemberian bantuan ini bisa lebih cepat dari yang waktu yang sudah kita tentukan.
10: Sementara itu, pimpinan cabang Bulog Surabaya Nur Fuad Indramitra menyatakan bantuan tersebut berasal dari Badan Pangan Nasional melalui Bulog untuk menjaga stabilitas pangan nasional. Penyaluran bantuan pangan di Surabaya ditargetkan selesai pada 15 September 2026 untuk alokasi Juli, Agustus, dan September. Selama 3 bulan, setiap penerima memperoleh 10 kg beras per bulan.
12: Dan ini adalah bantuan pangan melalui Badan Pangan Nasional, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional untuk Bulog. Kita menyalurkan bantuan pangan ini untuk Kota Surabaya, kita targetkan selesai tanggal 15 September.
10: Ketua Karang Taruna Kota Surabaya, Febrian Kiswanto mengatakan, Karang Taruna bermitra dengan Bulog sebagai tim penyalur bantuan. Karang Taruna juga membantu pemerintah Kota Surabaya memastikan bantuan tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran. Selain membantu proses pembagian, petugas juga menyediakan meja khusus bagi lanjut usia dan penerima yang membawa anak agar tidak perlu mengantri lama.
13: Ini kan sebenarnya Karang Taruna ini juga bagian dari pilar sosial. Dalam koordinasi dengan pilar sosial, Karang Taruna membantu pemerintah Kota Surabaya dalam memastikan para penerima manfaat ini bisa tersalurkan dengan baik.
10: Total bantuan di Kelurahan Kemayoran mencapai 1.452 kantong beras. Pemerintah Kota Surabaya bersama Perumbulok menyalurkan bantuan pangan beras sebanyak 30 kg sekaligus untuk alokasi 3 bulan, Juli, Agustus, September 2026, kepada total 184.313 penerima manfaat di seluruh Surabaya. Ermina Jain melaporkan.
0: Perumbulok Kanwil NTT memastikan stok beras tersedia di gudang mencapai 24.000 ton, belum termasuk 5.000 ton dalam perjalanan menuju Kupang. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo dari RRI Kupang.
14: Terkait dengan ketersediaan sendiri, bahwa stok kami saat ini kurang lebih on hand itu ada 24.000. Disupport lagi dengan 5.000 yang masih sedang menuju ke sini, sudah dalam perjalanan. Jadi
15: Pemimpin Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur, Rahim Kana, mengatakan ketersediaan pangan di gudang bulog sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan total saat ini mencapai 24 ribu ton, belum termasuk 5 ribu ton yang masih dalam perjalanan menuju Kupang. Kepada RRI di Kupang, pemimpin Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur, Rahim Kana, menambahkan, selain stok yang ada, Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur juga telah menyalurkan 862 ton beras untuk korban bencana gempa Flores dan 102 ton cadangan pangan daerah.
14: Harus memastikan ketersediaan, khususnya beras, dan perlu kami sampaikan bahwa saat ini kami untuk keadaan bencana alam sudah menyalurkan hampir 862 ton untuk beras bencana alam, juga ada hampir 102 ton untuk penggunaan cadangan pangan pemerintah daerah. Ini kerjasama kami alhamdulillah baik dengan Pemda setempat.
15: Sementara itu, Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur, Ivon Debeda, mengatakan untuk keamanan pangan baik beras, jagung dan makanan lokal lainnya, pihaknya setiap hari memantau ketersediaan stok dan harga di semua kabupaten kota termasuk wilayah bencana.
16: Kami Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan itu yang setiap hari melakukan pemantauan kait dengan ketersediaan bahkan harga. Sisi pasokan dan harga kami tetap melakukan pemantauan. Kebetulan NTT secara nasional sebenarnya kami punya enumerator-enumerator yang kami tempatkan di semua kabupaten kota untuk bisa memantau ketersediaan pasokan dan harga tentunya tiap kabupaten kota.
15: Untuk memastikan stok pangan tetap tersedia dan dijangkau masyarakat, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur setiap hari melakukan pemantauan termasuk melakukan koordinasi dengan Badan Pangan Nasional dan BPBD di daerah bencana. Langkah ini dilakukan untuk mengendalikan inflasi daerah, memastikan mutu pangan, serta menjaga daya beli masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, menegaskan kedutaan besar maupun perwakilan Rusia lainnya di Indonesia tidak melakukan perekrutan terhadap WNI untuk bergabung ke dalam angkatan bersenjata di negaranya. Hal ini merespon laporan mengenai 8 WNI yang diduga bergabung menjadi tentara di Rusia. Berikut laporan Retno Mandasari.
17: Here in Jakarta, we do not do any kind of enrollment in Russian.
18: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, merespons mengenai dugaan 8 WNI yang direkrut menjadi tentara Rusia. Laporan itu sebelumnya beredar di media sosial melalui unggahan dokumen Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina atau VISU. Tolchenov yang ditemui hari ini di Jakarta memastikan kedutaan besar Rusia maupun perwakilan Rusia lainnya di Jakarta tidak melakukan perekrutan dalam bentuk apapun untuk mengajak warga negara asing bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia. Namun Tolchenov mengungkapkan angkatan bersenjata Rusia tidak menutup kesempatan bagi warga negara asing yang berada di Rusia untuk bergabung, tetapi ia memastikan hal itu merupakan keputusan pribadi masing-masing individu.
19: Saya sudah beberapa kali menyampaikan mengenai isu ini. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa kedubes Rusia maupun perwakilan Rusia lainnya di Jakarta, kami tidak melakukan perekrutan dalam bentuk apapun untuk bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia. Namun, bagi warga negara asing di Rusia, jika mereka ingin bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia, hal itu dimungkinkan. Jadi, ini merupakan keputusan pribadi mereka.
18: Di sisi lain, Tolchenov mengatakan pihaknya bersedia dilibatkan apabila dibutuhkan dalam proses penyelidikan internal Kementerian Luar Negeri RI terhadap kasus 8 WNI tersebut.
19: Jika mereka mengajukan pertanyaan kepada kami, tentu kami siap memberikan penjelasan dan bekerja sama. Namun saat ini prosesnya masih berada pada tahap awal. Jadi kami belum menerima dokumen resmi apapun dari Kemlu, permintaan resmi, ataupun hal lainnya.
18: Sebelumnya juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Ivon Mewengkang mengatakan, Kementerian Luar Negeri RI tengah memverifikasi informasi mengenai dugaan sejumlah WNI direkrut dan terlibat dalam angkatan bersenjata Rusia. Menurut Ivon, sejumlah informasi terkait WNI yang disebut terlibat masih perlu dipastikan. Kementerian Luar Negeri RI juga akan mendalami kemungkinan adanya unsur penipuan, eksploitasi atau perekrutan melalui tawaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan tujuan sebenarnya. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: But, well, maybe sometimes it's happened. Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca di sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
20: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 2 September 2026. Bersama saya Sufia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di perairan barat Sumatera, di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Papua Pegunungan, dan Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Medan dan Padang, potensi hujan ringan di Banda Aceh dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Jambi, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Surabaya, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Pontianak dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jayawijaya. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Ambon. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Kita beralih ke informasi mancanegara. Sekitar 590 warga negara asing dilaporkan hilang menyusul banjir bandang yang melanda Nepal, disampaikan Kementerian Luar Negeri negara tersebut pada Senin lalu. Demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Nepal sebagaimana kami kutip dari Antara hari ini. Disebutkan pula bahwa lebih dari 10.000 orang termasuk 323 lebih warga negara asing berhasil diselamatkan pasca bencana tersebut. Sebelumnya pada Sabtu lalu, Departemen Pariwisata Nepal mengatakan jumlah wisatawan asing yang berhasil diselamatkan pasca banjir mencapai 261 orang, sementara 320 lainnya masih belum dapat dihubungi. Pada saat yang sama, pihak berwenang masih belum dapat menghubungi 320 orang lainnya. Di antara mereka yang diselamatkan itu adalah warga negara India, China, Spanyol, Amerika Serikat, Rusia, Jerman, Italia, Bulgaria, serta Swiss. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Kementerian Pemuda dan Olahraga menegaskan komitmennya dalam mendukung atlet disabilitas untuk bertanding di kancah internasional. Berikut laporan Liliana.

0: internasional untuk atlet tunarungu di Indonesia. Organisasi yang diakui International Committee of Sports for the Deaf atau ICSD adalah perkumpulan atlet tunarungu Indonesia atau PATRIN. Sementara, keberangkatan atlet tunarungu ke Penang kali ini tidak diorganisasi melalui PATRIN. Karena itu, pendanaan pemerintah tidak dapat diberikan melalui mekanisme tersebut, meski pemerintah tetap memiliki komitmen mendukung pembinaan atlet disabilitas.
1: Kita tahu bahwa sesuai dengan undang-undang keolahragaan bahwa pendanaan yang secara sah bisa kita berikan adalah kepada organisasi yang memang diakui oleh organisasi internasional. Dalam hal ini untuk olahraga tunarungu secara sah yang diakui oleh ICSD International Committee of the Sport by the Deaf itu adalah dari PATRIN yang dipimpin oleh Pak Dimyati Hakim. Jadi diakui dari mulai tahun 2024. Jadi secara sah dari internasionalnya adalah PATRIN. Nah.
0: Sementara itu, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Surono turut menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung atlet disabilitas. Dukungan tersebut salah satunya diberikan melalui pembiayaan fasilitas latihan di Paralympic Training Centers Indonesia, Karanganyar, Jawa Tengah. Surono menyebut fasilitas latihan tersebut menjadi salah satu bentuk komitmen Kemenpora bersama NPC Indonesia dalam mendukung atlet disabilitas.
2: Terkait dukungan Kemenpora bersama dengan NPC Indonesia selalu konsisten mendukung atlet disabilitas Indonesia, antara lain dukungan finansial untuk fasilitas latihan Paralympic Training Center Indonesia di Karanganyar di Jawa Tengah. Fasilitas latihan ini adalah yang terbaik di Asia Tenggara.
0: Kemenpora menegaskan dukungan terhadap atlet disabilitas tetap diberikan melalui mekanisme dan organisasi yang sesuai dengan ketentuan. Pemerintah juga memastikan pembinaan atlet disabilitas terus diperkuat melalui dukungan fasilitas dan program peningkatan prestasi. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Di zaman sekarang, satu berita bisa menyebar dalam hitungan detik. Tapi pada tahun 1945, bagaimana rakyat Indonesia mendapatkan informasi saat siaran radio Jepang Hoso Kyoku berhenti pada 19 Agustus 1945, masyarakat kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di sisi lain, situasi Indonesia sedang genting. Ada ancaman kedatangan pasukan Sekutu. Sementara, kabar dari

0: luar negeri juga beredar. Para toko radio melihat satu solusi. Radio harus kembali mengudara. Bukan sekedar untuk hiburan, tapi untuk menjadi penghubung antara pemerintah dan rakyat. Karena itulah, pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia. Sejak awal, RRI membawa misi yang lebih besar dari sekedar suara di udara. Menjadi suara republik ketika bangsa ini sedang belajar berdiri dengan kakinya sendiri.
1: UMKM adalah tulang punggung.
2: Pendengar, kembali bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia. Ternyata setelah kita ikuti bersama Warta Sentral dari program 3 Jaringan Berita Nasional. Selamat malam sekali lagi untuk Anda semuanya yang masih memilih kami, Pro Satu Ternate, sebagai teman dengar Anda pendengar untuk malam hari ini. Dan masih akan kami hadirkan ragam berita-berita daerah untuk Anda hingga nanti pada pukul 22.00 waktu Indonesia Timur.

muka kamu dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium erusiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

Pendengar, lagu dari Iwan Fals, Farang lagi ya, bareng sama Geisha dengan Izinkan Aku Menyayangimu. Mendengar, membawa kita ke menit yang ke-45 dari jam 9 malam waktu Indonesia Timur. Jam 10 lebih 30 menit, mendengar, jam setengah 11 nanti akan kami hadirkan drama radio ya di 1 September 2026. Drama radio nih, oh belum ya. Oke, belum bisa dihadirkan untuk 1 Septembernya pendengar ya. Pastikan masih memilih kami Pro 1 Ternate sebagai teman dengar Anda pendengar ya. Tadi ada beberapa kabar yang belum kami sampaikan ke Anda, berita-berita pendengar ya. Oke, kalaupun tadi kabar dari Polres Ternate yang menindaklanjut keluhan warga soal kandang ya, kandang ayam milik oknum polisi. Selain itu juga ada kabar lainnya, ada berita lainnya yang mana pendengar status kepemilikan lahan untuk Kodam Kiraha ternyata sampai saat ini masih dipersoalkan pendengar ya. Oke, pemerintah Provinsi Maluku Utara mempercepat penyelesaian sengketa hak atas lahan kawasan PT Darko di Sovivi yang disiapkan untuk pembangunan markas komando daerah militer atau Kodam Kiraha. Pemerintah juga meminta pihak yang mengklaim lahan tersebut menunjukkan bukti hak keperdataan yang sah. Sekda Maluku Utara pendengar Bapak Samsudin Akadir juga mengatakan pemerintah telah menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah instansi guna menindaklanjuti pertemuan sebelumnya bersama dengan perwakilan masyarakat pengklaim lahan dan PT Darko ya. Oke, sampai saat ini masih berlanjut pendengar untuk persoalan status kepemilikan lahan yang nantinya mau dijadikan dibangun Kodam Kiraha di Sovivi sana. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

0: Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi original jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.
1: Pendengar, Anda pernah bermain ular tangga ya? Ini permainan anak-anak yang mungkin saat ini sudah tidak kita temukan lagi ya pendengar ya. Semuanya sudah beralih ke serba digital. Game-gamenya atau permainan-permainannya online semuanya ya. Yang pasti tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Ternate pendengar ya. Di sini ada lagi tadi yang juga belum sempat kami kabarkan ke Anda. Loh, bukan ini tadi ya. Mana tadi ya? Oke, yang terbaru yang baru kita bagikan ya, ini terkait dengan status kepemilikan. Nah, sudah jam 10 waktu Indonesia Timur. Udah jam 10 malam pendengar. Oke, kita coba berbagi informasi-informasi yang agak sedikit ringan gitu ya pendengar ya. Oke, Anda suka gini loh, kalau ngomongin sarapan, Anda suka sarapan apa pendengar ya? Kan bervariasi ya pastinya ya, ada yang langsung nasi, ada yang kue, ada yang bubur. Di sini nanti kami akan coba berbagi, ada manfaat loh kalau kita mengkonsumsi bubur ayam untuk sarapan pendengar ya. Pilihannya kan banyak ya, bubur ayam, nasi kuning. Mau yang mana nanti? Ada manfaat kalau kita mengkonsumsi bubur ayam sih, tidak harus sarapan sih, makan siang juga boleh. Yang penting bubur ayam itu ada manfaatnya kalau kita konsumsi pendengar. Apa itu manfaatnya kira-kira ya? Tetap di sini di Pro 1 RRI Ternate, Ternate Malam.

dari Yovie Nuno dengan Janji Suci pendengar ya. Lagu ini sering dijadikan sebagai lagu pengiring pada saat persepsi pernikahan gitu ya pendengar ya. Karena memang liriknya yang juga pas gitu ya untuk acara resepsi pernikahan pendengar ya. Itu aja sih. Terus kabar lagi ada gak? Ada. Tadi saya sudah janjikan apa ya pendengar ya? Kok lupa sama janjinya? Ya, kabar tadi tentang manfaat kalau kita mengkonsumsi bubur. Bubur ini kan banyak ya. Ada bubur kacang hijau, ada bubur ayam, bubur manado, bubur beras merah ya. Banyak pokoknya ya. Ada bubur sumsum kan mendengar ya. Oh, jadi terserah deh Anda mau bikin bubur apa mendengar ya, atau mau konsumsi bubur apa. Tapi malam ini saya mau berkabar tentang bubur ayam. Ini termasuk salah satu rekomendasi menu sarapan yang sangat mudah untuk kita dapatkan pada pagi hari ya. Baik yang dijual di sekitar rumah kita atau kita bikin aja sendiri di rumah ya. Dengan berbagai sajian topping dan campuran yang ada di dalamnya pendengar ya, otomatis ayamnya harus ada dong. Namanya bubur ayam ya. Bubur ayam itu selalu menjadi rekomendasi menu sarapan pagi yang nikmat dan mengenyangkan. Bener gak sih bubur bisa kenyang? Melansir dari laman jurnal STKIPMB menyebutkan bahwa bubur ayam itu merupakan salah satu menu makanan tradisional yang memang sudah lama populer di negara kita dan punya beragam manfaat ya. Apa aja? Oke, bubur ayam itu pendengar punya manfaat yang bisa kita dapatkan kalau kita konsumsi. Apa itu? Bisa menambah nafsu makan. Jadi aroma yang menggugah dan rasanya yang gurih ini membuat bubur ayam menjadi rekomendasi makanan pagi yang bisa meningkatkan nafsu makan kita. Yang kedua, makanan ini adalah makanan yang mudah dicerna. Bubur ayam itu juga direkomendasikan karena merupakan salah satu makanan yang sangat mudah dicerna oleh lambung kita ya. Selain itu juga ini sebagai sumber energi, ada kandungan protein, karbohidrat yang ada di dalam bubur ayam itu bisa disajikan sebagai menu sarapan pagi yang mengandung banyak energi yang dibutuhkan oleh tubuh kita di pagi hari khususnya ya. Pun pendengar, manfaat lainnya yakni ini mendukung sistem kekebalan tubuh kita, di mana kandungan nutrisi dan protein dari suwiran ayam dan kaldu yang ada pada bubur ayam itu bisa membantu untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh gitu loh. Jadi mau mendapatkan empat manfaat dari konsumsi bubur ayam, ya udah besok dijadwalkan besok sarapannya bubur ayam. Nggak mau ribet bikin, beli aja, karena di sini udah banyak sekali di Ternate. Anda bisa dapatkan, terserah Anda sih mau beli di mana ya. Karena pilihannya juga banyak mendengari untuk bubur ayam ya. Boleh dicoba besok sarapannya bubur ayam gitu ya. Masih ada yang lain, tetap di sini di Pro 1 RRI Ternate.

Dari Denada dengan kangen pendengar ya, untuk Anda yang selalu setia bersama kami dan sementara ini sedang merindukan seseorang, cocok lagunya ya. Pendengar, pukul 22:31 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda mengikuti drama radio di 1 September 2026. 1 September drama radio malam ini persembahan dari RRI Bandung dengan judul Titik Jemu. Dari studio disampaikan selamat malam, selamat mendengarkan.

adalah anak yang kehilangan perhatian serta kasih sayang dari orang-orang tercintanya. Orang tua Yuri tak pernah puas dengan kekayaan yang sudah melimpah. Sejak kecil, kehidupan Yuri diserahkan kepada Bibi, pengasuhnya. Setelah dewasa, ia mencari kasih sayang itu pada pria. Tetapi, dalam hal asmara, Yuri selalu gagal, gagal, dan gagal. Tidak sedikit laki-laki yang pernah singgah di hatinya. Namun, mereka selalu meninggalkannya setelah mendapatkan segalanya dari Yuri. Kecewa dan kesepian merasuk dalam kalbu. Ia mencoba mengusir rasa itu di gemerlapnya dunia malam. Ternyata, keramaian dunia malam pun tak mampu mengobati kecewa dan menghilangkan kesepiannya. Ia bosan, ia jenuh dengan perjalanan hidupnya. Hingga titik jenuh itu berada pada puncak, rasa gelisah menghantui. Ini berdampak pada tidak bisa tidur nyenyak. Ia lelah. Lalu, ia mulai mengkonsumsi obat-obatan tanpa konsultasi ke dokter, hingga overdosis.

0: Papa sekarang lagi sibuk nih sayang. Sama mama saja ya.
1: Hari ini mama ada pertemuan sayang. Sama bibi saja ya. Neng, tidak usah sedih. Sama bibi aja ya.
2: Selalu bibi saja yang menemani. Dari kecil, aku selalu sama bibi. Aku kan ingin juga ditemani sama mama dan papa juga.
1: Mama papa kan sibuk kerja, Neng.
2: Aku bebas. Mama sibuk arisan dan jalan-jalan ke luar negeri. Papa sibuk bisnis. Bisnis juga ke luar negeri. Jadi, apapun aku bebas. Gak ada yang marah kok.

kamu putusin aku. Kenapa kamu tinggalkan aku? Kenapa? Kenapa kamu tak cinta lagi sama aku? Apa salah aku, Garda?

dalam kondisi koma dengan tubuh terbujur kaku di ruang ICU. Bayangan-bayangan kehidupan masa lalu muncul.

Dunia ini sepi. Sepi sekali. Aku punya mama, tapi seperti tidak punya mama. Aku punya papa, tapi seperti tidak punya papa. Aku enggak pernah merasakan pelukan sayang dari mereka. Aku punya pacar, tapi satu persatu pacarku menghilang. Laki-laki yang pernah bersandar di hati aku memusnahkan harapanku. Ia pergi, pergi jauh sekali setelah mendapatkan semuanya dariku. Lalu menghilang dari kehidupanku.

Karena overdosis, akhirnya nyawa Yuri tak bisa diselamatkan. Tentu, kejadian ini sangat disesali oleh kedua orang tua.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ya, pendengar tadi sudah kita ikuti bersama ya drama radio persembahan dari RRI Bandung ya. Dengan judul Titik Jemu tadi mendengar ya. Yang pasti titik jenuh kok jemu sih. Jenuh. Masih ada di Ternate Malam pendengar. Sesaat lagi pukul 23 akan kami hadirkan Ruang Rindu. Untuk saat ini belum ya, belum diaktifkan dan teleponnya. Jam 11 baru kami aktifkan untuk Ruang Rindu di jalur telepon interaksi kita akan kami aktifkan. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar ya. Loh, ada yang meledak bomnya. Oh, deh. Yuk, pendengar, sudah jam 11 malam ya. Kami aktifkan line teleponnya 312-5521-0822 1153-7429. Yang gabungan boleh, ini suara apa gitu ya. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Halo, suaranya tidak terdengar. Halo. Suaranya tambah mengecil. Halo, oke. Suaranya tidak terdengar, seriusan. Tambah kecil, tambah hilang lama-lama. Ayo pendengar, didengarkan kembali. Line teleponnya 312-5521. Selamat malam, Ruang Rindu. Halo.
2: Halo, Mas Siti.
0: Oke, halo, kok Ama ini ya?
2: Ama di tempat tidur, tapi tetap monitor deh.
0: Oke, masih monitor. Iya, kok Ama malam ini mau dengar lagunya siapa ini, kok Ama?
2: Dari Yung, Kini Baru Kau Rasakan.
0: Kini Baru Kau Rasa. Salamnya buat siapa?
2: Salam buat tu. Wahai penyakit harus mengalami itu harapan saya tambah tinggi, penyakit juga harapan saya dengan juga kami
0: dan
2: kembali di rumah masing dalam keadaan sama. Jadi kalau orang jauh saja lihat nama tadinya tu, Pasin dan mau pergi mengangkat buah, saya yang minta guna harapan saya, berhubung saya di sini, berhubung ke Aisi, Pak Indi, berhubung saya, abang Osisi, Aisi Mokara, abang Osisi ini, dong, jorok. Bukan di Sidore, karena itu memang sekali. Nanti Papa Osi sudah.
0: Oke.
2: Fungsi satu dos. Tapi Pak Yasin memang gak dua saja. Nanti dia berpagi dan saya dan Mbak Titi. Terus Mama Indah di Akhirale, Atan Kira, Pak Andi di Pasang, dan Andi Akhari di Pasang Sana, Atan Kira. Sinaji, Sinti Siambo, Nona Sika, Bunda El, Ibu Nathalia, Ibu Kalisa, Ibu Asma, Kami Sumpu, Jogi Gandhi, Nona Di Atat, Sinti Jogi Gandhi, Ya Bu, harapan saya bertanggal sini.
0: Halo. Loh. Loh, kecil lagi suaranya. Halo, kok Ama? Oh deh. Ya ampun. Ini kenapa ya teleponnya? Makasih kok Ama, nanti kita putar lagunya ya. Bisa lagu dari Dewi Yul, Kini Baru Kau Rasa. Nanti kami hadirkan lagunya buat Bunda Natalia. Boleh gabungan Bunda. Oke. Ada siapa lagi di ujung sana? Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Halo, assalamualaikum katitimimari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah ini Bung Dwi suaranya jelas ini. Mudah-mudahan semakin kesini nggak mati ya suaranya.
3: Insya Allah.
0: Gimana kabarnya Bung Dwi?
3: Sehat-sehat, terus keluar balik.
0: Baik, sehat semuanya.
3: Katiti.
0: Sehat.
3: Kabar dekasa.
0: Lala batu.
3: Alhamdulillah.
0: Oke, yuk, ini Bung Dino mau dengar lagunya siapa malam ini?
3: Saya mau dengar lagu dari siapa?
0: Siapa?
3: Niki Ardila.
0: Nike Ardila, yang mana Nike Ardila?
3: Nike Ardila lagunya di penyeversinya begini. Saya punya dulu sudah punya judul dari dia penyeversinya begini. Kemarau panjang berilah aku setitik air. Lagi
0: itu. Itu judulnya apa ya? Ntar kami cari.
3: Bintang kehidupan kah?
0: Gak tahu ya. Oke, Nike Ardila.
3: Ada?
0: Nike Ardila. Apa judulnya?
3: Bintang kehidupan kah? Bagaimana itu? Dia punya versi yang ini, sorry.
0: Oke, sik, sik,
3: bentar. Dia punya versinya. Kemarau panjang, berilah aku setitik air, agar hidup ini. Begitu tuh.
0: Salam dulu deh.
3: Oke, okay, salam dulu. Kalau tidak ada, berarti tinggal nyanyi saja.
0: Oke, okay, ya, salamnya buat siapa nih?
3: Oke, salam pertama buat Mbak Titi dan Dr. Cersin, buat Salam Sing Umur. Dan buat Ko Amang Rosari, terima kasih atas salamnya, salam balik. Dan buat Bunda Natalia, Bunda Els, Bunda Esterlista, dan buat Bunda Anggraini, dan buat Bunda Natalia. Dan buat Abang Nahdlatul Ulama Timur, Bung Sar sama istrinya, Mafia Tirate, Pak Yasin, Mak Ulfa, Pak Haji Halim, Bersama Mama Eba, dan buat Mas Andi Batam, Mas Sari di Batam, Purnama Sari, Mbak Sari, dan buat Ibu Farida di Palu, dan buat Ustazah Farida di Trop Oscar, Ibu Indah di Sengajaki Gaale, dan buat siapa nama?
0: Siapa?
3: Ko Ai, buat Ipin Krinaldi, dan semua fans di mana saya berada, tanpa terkecuali. Dan salam yang terakhir buat keluarga di luar sini, semoga sehat selalu dengan umur. Lagunya ada?
0: Lagunya yang setitik air itu lagunya Konidio, bukan bukan di Cardila. Konidio aja kalau gitu ya.
3: Iya, yang penting judul setitik air.
0: Oke.
3: Oke, lagu ini kelupain nanti buat diri saya sendiri dan seluruh pendengar. Berilah aku setitik air. Berilah kami setitik air.
0: Oke, Bung Din, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bunda.
1: Selamat malam, Mbak Titi.
0: Nunggu sampai 5 jam ya, Bun, ya. ya bisa sabar nungguin teleponnya.
1: Napa apa ya, tuh habis keliling-keliling juga ini.
0: Iya, ini so ada yang telepon lagi. Ada Bun, mau denger lagunya siapa nih, Bun?
1: Mau pilih lagunya Maria Angela aja.
0: Maria Angela.
1: Iya, lagunya pilih lagunya Aku atau Dia.
0: Aku atau Dia.
1: Pilih Aku atau Dia, pilih Aku atau Dia.
0: Aku pilih yang sana.
1: Pilih
0: Aku atau Dia. Di sini adanya yang ini, Bun, Maron Soulmate. Bukan ya, Bun, ya?
1: Oh, yang nyanya?
0: Iya.
1: Atau apa ya? Sudah ini aja kalau enggak. Saya belum pernah dengar yang nyanyi itu.
0: Iya sih.
1: Atau ini aja, Tangan Tak Sampai ya.
0: Tangan Tak Sampai.
1: Ada.
0: Berarti tangannya pendek ya. Krisin Panjaitan ya, Bun, ya. Gak sampai, baru tangannya gak panjang gitu.
1: Tangan pendek gak sampai.
0: Aduh, ya ampun. Nanti tangan panjang dikira pencuri lagi.
1: Pencuri, betul. Kalau tangan pendek bagaimana?
0: Ya, bukan pencuri berarti. Gak sampai jadinya. Aduh. Oke deh, Bun. Salamnya buat
1: oke,
0: siapa?
1: Salam ya, Mbak Ti. Yang pertama ada Mama Indah ya. Halo Mama Indah, ayo gabung. Mama Indah sudah gabung ya?
0: Belum, Mama Indah gabung kemarin.
1: Berarti kemarin, nanti besok lagi ya baru gabung Mama Indah.
0: Iya.
1: Ayo sudah Mbak Indah, gabung ada Mbak Titi. Ada juga Dika Ditalia Bu ya, Purnama Sari Pak Din. Ada Ipin, Ipin yang sudah lama tidak saya dengar suaranya. Biasa
0: iya.
1: Kan was up, tak tahu. Ayo gabung di Ipin. Halo Pak Arifin, Pak Leo, Pak Santoso ya, Ko Aik, Pak Aman, Haji Jafar, Pak Buce ya, Pak Atus, Kang Ahmad Irwan juga, Pak Taher, Pak Andik Batam, Pak Andik Jambi ya, Pak Laras, Bung Abdul, Ibu Ila juga di Luwuk, Putra Tengah ya, Bang Luhut, Pak Windy di Tokyo, Bang Leman di Lampung, siapa lagi, pokoknya dirangkul aja Mbak Titi dari Asan Peset.
0: Oke, okay, Bu.
1: Kalau terlalu banyak juga orang sudah menunggu pesen antri toh. Mbak Titi tetap semangat ya, sukses selalu, bahagia selalu.
0: Amin.
1: Doa terbaik buat Mbak Titi dan keluarga di rumah. Pulangnya sebentar, hati-hati, tiba di rumah dengan selamat.
0: Amin. Amin.
1: Terima kasih Mbak Titi.
0: Makasih, Bu.
1: Selamat malam.
0: Malam, ditunggu lagunya Tangan Tak Sampai. Satu lagi ya pendengar ya. Selamat malam.
4: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
4: Alvarez.
0: Oke, okay, Alvarez. Oh, tadi yang pertama Alvarez bukan?
4: Iya, kamu matikan.
0: Loh, suaranya kok gak dengeran tadi? Kesana kesana oh, iya. Suaranya gak denger.
4: Jadi tempat saya.
0: Eh?
4: Sudah di tempat.
0: Oh gitu. Ya, oh, ada.
4: Pertama gagal.
0: Oh iya. Ini oke, ini mau denger lagunya siapa mumpung belum?
4: Untukmu.
0: Untukmu. Salamnya buat siapa?
4: Salam semua yang sampai ke suara gara.
0: Untukmu selamanya ya ini ya?
4: Iya. Yeah.
0: Oke.
4: Okay. Salam pertambahan buat itu satu saat lalu. Dan salam untuk semua sampai ke suara.
0: Oke. Okay.
4: Lagu sudah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya? Oke, okay, lo udah betul. Makasih. Kita punya 4 lagu berarti di sini pendengar akan kita putarkan langsung. Jadi yang belum gabungan kita tunggu 4 lagu dulu ya. Ada dari Ko Ama tadi requestnya Kini Baru Ko Rasa, Dewi Yul, Bung Din, Setitik Air dari Koni Dio dan Bunda Natalia, Tangan Tak Sampai dari Christine Panjaitan. Dan satu lagi tadi ada Alvarez ya, lagunya Ungu untukmu selamanya, masih di Ruang Rindu Pro 1 RRI Ternate.

Bagi sebagian orang, mendengarkan suara hujan dapat menenangkan perasaan, bahkan meredakan stres. Ada beberapa orang dengan masalah gangguan tidur atau insomnia bisa tidur nyenyak jika mendengarkan suara hujan. Dosen Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta, Ratna Yunita Setiani Subarjo mengatakan, air hujan yang bertemu dengan tanah atau benda lainnya mempunyai irama. Irama hujan akan membawa suatu gelombang tersendiri yang direkam oleh otak kita. Saat gelombang suara atau pesan itu diterima oleh otak manusia, maka akan mempengaruhi perasaan, sehingga perasaan akan tenang dan nyaman. Tidak hanya suara hujan yang diterima oleh indera pendengaran, tapi aroma hujan yang diterima oleh hidung juga dapat memberi ketenangan.

0: Iya, mendengar 4 lagu ya, sampai ketiduran ya sih. 4 lagu sekaligus ya mendengar ya. Tadi lagu yang pertama sudah kita putarkan lagu dari Dewi Yul, Kini Baru Kau Rasa, spesialnya buat Ko Ama tadi ya. Terus juga dilanjut sama Koni Dio dengan Setitik Air untuk Bung Din yang sudah gabungan, dan juga Tangan Tak Sampai Bunda Christine. Bunda Christine ya, Christine lagi. Ada dari Ungu dengan Untuk Selamanya, untuk Alvarez tadi ya. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam. Deh, ini orang Mangga 2 baru muncul.
1: Anda dengar Ko Ama tadi?
0: Iya, Ko Ama so gabungan tadi.
1: Iya, Ko Ama itu kan terlalu berpikir mau cari 02 tuh, jadi akhirnya sakit terus itu.
0: Sembarang nih Pak Yasim, jangan bikin, jangan tebar fitnah lagi, nanti ada bencana lagi ya. deh Pak Yasim, ntar lama nanti abis ini Ko Ama gabung lagi, tidak terima saya, waduh. Iya, ini Mama Indah jadi wasit nanti, Mama Indah ini ya. deh, Pak Yasin mau dengar lagunya siapa?
1: Lagunya Betaria Sonata, Tak Mungkin.
0: Betaria Sonata, ntar tak cari dulu.
1: Tak Mungkin telah ada itu.
0: Oke.
1: Okay. Kalau ada orang yang penyiar yang menyanyi saja.
0: Loh, Betaria Sonata yang apa?
1: Tak Mungkin.
0: Gak ada, beneran loh. Ini mungkin sudah Sifatku.
1: Nah, itu salah sudah.
0: Ya, boleh. boleh itu?
1: Boleh sudah.
0: Iya, salamnya buat siapa?
1: Ya, salam sama buat Mbak Titi dan teman-teman yang bertugas malam ini. Mudah-mudahan tugasnya lancar, selesai aman, tidak ada halangan, kembali pun dalam keadaan selamat dengan keluarganya. Apalagi jauh begitu.
0: Itu lagi ya.
1: Terus, sama sehat itu salam satu saja langsung semua sudah jantel fakta, dan sampai 02 dia marah
0: sembarang ini.
1: Oke, Din, Kuai Abdul, Bung Din, santai-santai ya Bung Din, terus Andi Alvarez, Andi Jibatam, terus Bung Tahir, hanya Mafia Tindri gabung di Pro 4 saja, dia termasuk di Pro 1.
0: Oh iya ya,
1: karena dia sudah pindah di Moti.
0: Oh gitu.
1: Oke, salam buat semua-semua yang di Manado yang tidak disebut satu persatu, semua-semua sudah.
0: Oke.
1: Sudah gabung Mama Indah, bawa orang Adi lagi gabung, orang Adi. Kesiraan kemarin sedikit, dan terlalu hilang-hilang model Pak Yayang, oleh Pak Yayang lagi so hilang ini.
0: Gitu lagi.
1: Dika, ayo, jangan cuma kirim WA saja, Dika. Gabung lagi di Pro 1 ini.
0: Iya.
1: Kita dapat jodoh kah belum, gabung kemarin sini, tolong dengar. Oke, sudah, sama-sama, assalamualaikum.
0: Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yasim, lagu dari Betaria Sonata, Mungkin Sudah Sikapku. Salam buat Mama Ulpa, Pak Yasim ya. Boleh nih pendengar, Anda bisa gabung kembali di line telepon yang sama 3125521 0822 1153 7429. Ya boleh. Mana ini ya, Mama Indah ini lama nih gak gabungan nih, Mama Indah ya. Mama Indah, terus Bung Otis, terus iya Mbak Mafiat tadi ya, betul lama. Bunda Ila mana Bun? Bunda Ila di manakah engkau berada Bunda Ila? Bung Ipin juga. Ibu Natalianya lagi tap apa ini Bun ya? Malam deh. Oke, Ibu Natalia. Ibu Anggra ini juga enggak ada suaranya belum nih ya. Bunda Els, Nona Vika, selamat malam semuanya. Pada malam apaan? Di malam Rabuan ya? Malam Rabu pada kemana ini sih? Kok sepi itu loh. Tidak oke. Okay. Siapa ini? Oh bukan. Salah alamat ya. Iya jangan salah. Ini Jalan Sultan Khairun ini ya, bukan yang lain nih. Kita dengarkan dulu Betaria Sonata dengan Mungkin Sudah Sifatku. Spesial lagunya buat Mama Ulpa dan juga Pak Yasim di Mangga 2.

0: Ini ya, ketambahan satu lagu tadi ya, Bung Pak Yasim, Mama Ulpa, selamat malam ya. Dan yuk pendengar ya, boleh nih menelpon terakhir, bisa gabungan di 312-5521-0822-1153-7429 pendengar ya, yang mau gabungan boleh ya. Tapi yang pasti ya lagi, oh mana tadi ya, mana tadi, yang pasti ya lagi, terima kasih untuk Anda yang sudah memilih Pro 1 Ternate sebagai teman dengar Anda untuk malam hari ini, walaupun cuma pantau-pantau aja, tapi memilih mendengarkan Pro 1 juga, selamat malam, terima kasih. Kami sudahi deh ya untuk Oka. Ada satu telepon terakhir nih, selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sebagai telepon terakhir.
1: Ya, balik.
0: Balik, mau dengar lagunya siapa?
1: Dewa 19 Kangen.
0: Yang mana?
1: Dewa 19 judulnya Kangen.
0: Dewa 19 yang?
1: Kangen.
0: Kangen, ada yang Kangen. Iya. Salamnya deh buat siapa?
1: Oke, semua. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Hanya ingin menjadi penelpon terakhir. Kangen dari Dewa 19. Mana tadi ya? Oke. Yang kangen gak ada nih Dewa. Oh, ada di sini ya. Terima kasih untuk semuanya yang udah gabungan pendengar, jangan lewatkan ya. Selalu memilih Pro 1 sebagai teman dengar Anda di setiap harinya dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam. Oke. Saya Titi pamit, Bung Adrian pamit, teman-teman di Pemancar Kayu Merah juga pamit, pendengar. Terima kasih kebersamaannya dan kami sudahi. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pendengar, seiring terdengarnya nama musik ini, maka berakhir sudah kami menyelenggarakan program siaran sepanjang hari ini di hari Selasa 1 September 2026. Mewakili pimpinan Angkasawan-Angkasawati Radio Republik Indonesia Ternate, kami yang bertugas, saya Titi, dari studio Bung Adrian, serta rekan-rekan di Bung Adrian Kayumira, sampaikan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari pukul 5.00 waktu Indonesia Timur. Sambutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia.

Selamat pagi saudara pendengar seluruh penjuru Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, mengudara melalui pemancar FM 101,8, aplikasi RRI Digital, streaming di www.rri.co.id. Kembali mengudara bersama Anda untuk edisi hari ini Rabu 2 September 2026. Selamat mengikuti siaran kami dan sambutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Disiarkan langsung dari Jalan Sultan Hairo nomor 2, Gedung RR lantai 1. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali program Satu Radio Republik Indonesia Ternate bersama Anda di hari ini, Rabu, di lembaran kedua untuk bulan September 2026. Kami yang tergabung di Ternate Pagi, saya Roni, dibantu teknik studio ada Dani Prayoga, juga rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Akan menemani Anda pendengar di Ternate Pagi hingga nanti kita selesai kebersamaan kita di jam 11 siang. Program 1 mengudara hingga nanti selesai di jam 12 malam atau tepatnya pada pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Ternate Pagi, siang, sore, malam akan bersama Anda dengan serangkaian program-program yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Anda bisa bersama kami melalui FM di 101.8 ataupun Anda juga bisa mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Begitu juga lewat streaming di www.rri.co.id. Maba dan sekitarnya juga bisa bergabung bersama kami melalui stasiun relay di 88,5 FM. Begitu juga di Morotai dan sekitarnya melalui stasiun relay di 83,6 FM. Baik, mengawali perjumpaan kita pagi ini, Anda kaum muslimin dan muslimat yang akan menunaikan sholat subuh, kami informasikan waktu azan subuh sebentar nanti jatuh pada pukul 5 lebih 12 menit waktu Indonesia Timur. Sambil kita menantikan komandan azan subuh wilayah Kota Ternate dan sekitarnya, kami hadirkan dulu untuk Anda yaitu lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Pagi ini saya ambil dari surah Al-Mulk bersama Omar Hisman. Baik, sekaligus mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami.

Anda mendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, saatnya untuk kemanan ajian subuh wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Sekaligus mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan selamat menjalankan sholat subuh.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan.

kepalsuan dunia yang dihadapi adalah perjalanan yang harus diarungi. Namun demikian, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi dua jalan, yaitu jalan kebenaran yang berakhir dengan surga yang penuh kenikmatan dan kedamaian, dan jalan kesesatan yang berakhir dengan neraka yang penuh kesengsaraan. Rumus kehidupan adalah menentukan salah satu dari dua pilihan. Namun yang pasti, akhir dari perjalanan insani adalah suratan diri kemana akan kembali, semua terserah kita, karena semua adalah di hadapan kita.

Lihat aku detik ini yang berharap rindu. Meski keluh lidah ungkapkan segala rasaku. Meski tak pernah layak diri mengharapkanmu, aku mendang baca riamu. Lihat aku hari ini dalam harap cinta, dan aku tak bisa berpaling merayu.

Bekerja yang baik dan halal merupakan bagian dari amal soleh. Dalam Al-Quran, ayat tentang kewajiban beramal soleh ini banyak kita jumpai. Kata amal soleh dalam satu ayat Al-Quran juga sering direndengkan dengan kata iman. Artinya, tidak ada nilai iman tanpa amal. Demikian pula, tidak berguna amal tanpa iman. Karena itulah, bekerja yang baik merupakan konsekuensi dari iman dan menjadi kewajiban setiap muslim. Perhatikanlah firman Allah berikut ini. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki

0: maupun perempuan, sedang dia seorang mukmin, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami berikan balasan amalnya dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Amal soleh mencakup seluruh aktivitas hidup muslim yang diridhai Allah dan tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Bekerja dalam mencari rizki Allah di kantor, pasar, pabrik, atau di tempat-tempat lainnya. Bagi seorang muslim, tergolong amal soleh bila niatnya ikhlas dan rizki yang diupayakannya halal. Bekerja adalah ibadah, karena dengan mencari rizki, seseorang mampu menafkahi keluarga. Menafkahi keluarga adalah memenuhi kewajiban atas perintah Allah, sehingga merupakan infak fi sabilillah. Maka, pekerjaan yang baik senantiasa menghasilkan pahala akhirat. Pahala bekerja akan berlipat ganda, manakala hasil pekerjaan itu sendiri disyukuri dengan mengucapkan Alhamdulillah, serta menggunakannya di jalan Allah, sembari terus-menerus meningkatkan kualitas kerja. Inilah yang dimaksud dengan bekerja, untuk bersyukur kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali hamba-hamba kami yang bersyukur. Quran Surat Saba ayat ke-14.
1: Anda masih di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, masih di program Religi Pagi. Sudah pukul 5:38 waktu Indonesia Timur. Pendengar, sebelumnya kami mohon maaf ya, karena di hari Rabu ini untuk kuliah subuhnya sepertinya belum terselenggara. Jadi sebagai gantinya, persembahan lagu-lagu bernuansa Islami masih kami perdengarkan untuk Anda hingga nanti jelang pukul 6 ya, ada penyampaian warta pagi dari redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate.

Seorang pekerja pada proyek bangunan memanjat ke atas tembok yang sangat tinggi. Pada suatu hari, ia harus menyampaikan pesan penting kepada teman kerjanya yang ada di bawahnya. Pekerja itu berteriak-teriak, tetapi temannya tidak bisa mendengarnya karena suara bising dari mesin-mesin dan orang-orang yang bekerja, sehingga usahanya sia-sia saja. Oleh karena itu, untuk menarik perhatian orang yang ada di bawahnya, ia mencoba melemparkan uang logam di depan temannya. Temannya berhenti bekerja, lalu mengambil uang itu, lalu kembali bekerja. Pekerja itu mencoba lagi, akan tetapi usahanya yang kedua pun itu memperoleh hasil yang sama. Tiba-tiba ia mendapatkan sebuah ide. Ia mengambil batu kecil lalu melemparkannya ke arah orang itu. Batu itu tepat mengenai kepala temannya dan karena merasa sakit, temannya menengadah ke atas. Sekarang pekerja itu dapat menjatuhkan catatan yang berisi pesannya. Allah kadang-kadang menggunakan cobaan-cobaan ringan untuk membuat kita menengadah kepadanya. Seringkali Allah melimpahi kita dengan rahmat, tetapi itu tidak cukup untuk membuat kita menengadah kepadanya. Karena itu, agar kita selalu mengingat kepadanya, Allah sering menjatuhkan batu kecil kepada kita.

sebagaimana yang diriwayatkan dari Rabbnya Azza wa Jalla berfirman, "Hai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman terhadap diriku dan aku haramkan juga di antara kalian. Maka janganlah kalian saling menzalimi. Wahai hambaku, masing-masing kalian dalam keadaan sesat kecuali yang telah aku beri petunjuk, maka mintalah petunjuk padaku. Niscaya aku beri petunjuk atau hidayah. Hai hambaku, setiap kalian dalam keadaan lapar kecuali yang telah aku beri makan, maka mintalah makan padaku. Niscaya aku beri makan. Hai hambaku, masing-masing kalian dalam keadaan telanjang kecuali yang telah aku beri pakaian, maka mintalah pakaian padaku. Niscaya aku beri pakaian. Hai hambaku, sesungguhnya kalian senantiasa melakukan kesalahan di malam dan di siang hari, dan aku pengampun segala dosa. Maka mintalah ampunanku, niscaya aku ampuni. Hai hambaku, kalian tidak akan bisa memberikan kemudaratan atau kemanfaatan padaku. Hai hambaku, seandainya orang-orang terdahulu dan yang terkini dari kalian, baik manusia atau jin, mereka semuanya menjadi orang yang paling bertakwa, tidak sedikit pun menambah kekuasaanku. Hai hambaku, seandainya orang yang terdahulu dan yang terkini dari kalian, baik dari manusia atau jin, mereka semuanya menjadi orang yang paling jahat sekalipun, niscaya tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Hai hambaku, seandainya orang yang terdahulu dan terkini dari kalian, baik manusia dan jin, mereka berkumpul di suatu bukit, mereka semua meminta kepadaku, niscaya aku penuhi semua setiap permintaan mereka, dan itu tidak akan mengurangi sedikit pun yang aku miliki, kecuali hanya seperti sebatang jarum yang dicelupkan ke dalam lautan. Hai hambaku, sesungguhnya ini adalah semua amalan kalian yang aku catat semua untukmu, kemudian akan aku balas. Barang siapa mendapat kebaikan, hendaklah ia memuji Allah. Dan barang siapa mendapati sebaliknya atau keburukan, maka janganlah sekali-kali mencaci kecuali terhadap

101,8 FM Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Kami cukupkan dulu lagu-lagu bernuansa islami untuk pagi hari ini, anak kaum muslimin dan muslimah, sekali lagi sebagai pengganti dari kuliah subuh yang hari ini belum terselenggara. Baik, kita jelang selanjutnya pukul 6 untuk penyampaian warta berita pagi.

0: pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara dari Jalan Sultan Hairu nomor 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Pagi. Mengawali Warta Berita Pagi ini berikut kami sampaikan topik utama. Pemerintah Provinsi Maluku Utara mempercepat penyelesaian sengketa hak atas lahan kawasan PT Darko di Sofifi yang disiapkan untuk pembangunan Kodam Kieraha. Puskesmas Kalomata Kota Ternate mencatat peningkatan risiko gangguan kesehatan akibat kemarau panjang. Salah satu penyakit yang paling banyak ditemukan yakni infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, terutama pada anak-anak berusia 5 hingga 12 tahun. Dua informasi tersebut kami rangkai dengan informasi lain dari wilayah Maluku Utara. Dan informasi-informasi tersebut bisa Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RR Digital pada perangkat Android juga iOS. Pemancar relay Morotai di 93,6 FM, pemancar relay Maba Halmahera Timur 88,5 FM. Anda juga bisa mendengarkan melalui program M4 di 95,1 FM dan menyaksikan langsung melalui kanal YouTube official RRI Ternate. Saudara, inilah warta berita pagi selengkapnya Rabu 2 September 2026 bersama saya Roni. Kami awali dengan berita pertama. Saudara, pemerintah Provinsi Maluku Utara mempercepat penyelesaian sengketa hak atas lahan kawasan PT Darko di Sofifi yang disiapkan untuk pembangunan Kodam Kieraha. Pemerintah meminta pihak yang mengklaim lahan jahat menunjukkan bukti pemilik yang sah agar proses pengadaan tanah dapat segera dilanjutkan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter Wahyudi Yaya.
1: Merasa mengklaim itu untuk mempersiapkan segala bukti-buktinya untuk bisa dilakukan pembayaran.
2: Pemerintah Provinsi Maluku Utara mempercepat penyelesaian persoalan hak atas lahan kawasan XPT Darko di Sofifi yang disiapkan untuk pembangunan Markas Komando Daerah Militer atau Kodam Kieraha. Pemerintah daerah meminta pihak-pihak yang mengklaim lahan tersebut menyiapkan bukti hak keperdataan yang sah sebelum proses pengadaan tanah dilanjutkan. Sekretaris Daerah Maluku Utara, Samsunya Abdul Qadir, mengatakan, pemerintah daerah telah menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah instansi terkait sebagai tindak lanjut pertemuan sebelumnya dengan perwakilan masyarakat pengklaim lahan dan PT Darko. Rapat tersebut berlangsung di VIP Pemerintah Daerah Bandara Sultan Babula Ternate Selasa 1 September 2026.
1: Jadi kita ini melaksanakan rapat dengan seluruh instansi terkait yang merupakan tindak lanjut dari rapat sebelumnya yang merekomendasikan. Kita sudah bertemu dengan pemilik mengklaim dari masyarakat maupun perwakilan dari PT Darko.
2: Samsudin mengatakan, pemerintah bersama instansi terkait sepakat segera menindaklanjuti proses pengadaan tanah skala besar untuk pembangunan fasilitas pertahanan di Sofifi. Menurut mantan pejabat gubernur Maluku Utara ini, pihak pertanahan menyatakan siap mendukung proses tersebut sepanjang seluruh tahapan pengadaan tanah dilaksanakan sesuai ketentuan. Kejaksaan dan kepolisian juga dilibatkan dalam pembahasan untuk mencari jalan keluar atas persoalan klaim lahan yang hingga kini masih belum menemukan titik temu. Samsudin menegaskan, pihak yang mengklaim lahan tetap diberikan ruang untuk membuktikan haknya secara penuh.
1: Meskipun kepada pihak-pihak yang merasa mengklaim itu untuk mempersiapkan segala bukti-buktinya untuk bisa dilakukan pembayaran. Karena sampai saat ini kan juga sama-sama masih mengklaim.
2: Ia menjelaskan, mekanisme penyelesaian nantinya akan disesuaikan dengan status dan bukti kepemilikan yang diajukan masing-masing pihak. Jika persoalan klaim belum dapat diselesaikan melalui proses administrasi, pemerintah membuka kemungkinan penyelesaian melalui mekanisme konsinyasi atau penitipan uang ganti kerugian. Namun, apabila diperlukan, penetapan hak atas tanah akan diserahkan melalui proses pengadilan. Oleh karena itu, Samsudin berharap persoalan lahan tersebut dapat segera dituntaskan, sehingga rencana pembangunan Kodam Kieraha di Sofifi dapat berjalan sesuai tahapan yang telah disiapkan. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Kita berpindah ke informasi lain. Saudara, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Perwakilan Maluku Utara, mulai melakukan pemeriksaan kinerja terhadap pemerintah Provinsi Maluku Utara. Pemeriksaan tersebut menyasar dua tema utama, yakni ketahanan energi serta biaya operasional pendidikan melalui dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Pemeriksaan diawali dengan entry meeting antara BPK Maluku Utara dan pemerintah Provinsi Maluku Utara di Eks Krisan Ternate Senin 31 Agustus 2026. Sekretaris Daerah Maluku Utara Samsudin Akadir mengatakan pemeriksaan ketahanan energi merupakan pemeriksaan tematik yang dilakukan secara nasional.
1: Jadi BPK itu melihat kinerja pemenuhan energi, ketahanan energi di Provinsi Maluku Utara, ya termasuk jadi ada BBM, listrik dan sebagainya, itu akan dilakukan pemeriksaan kepada instansi-instansi yang terkait dengan itu. Dan ini tematik pemeriksaan yang bersifat nasional, jadi dilaksanakan dari di seluruh Indonesia.
0: Menurut Samsudin, pemeriksaan akan melihat cakupan pelayanan energi di Maluku Utara, termasuk upaya pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan energi masyarakat. Instansi-instansi yang berkaitan dengan sektor energi akan menjadi bagian dari pemeriksaan tersebut. Selain ketahanan energi, BPK juga akan memeriksa pengelola biaya operasional pendidikan khusus dana BOS. Pemeriksaan tidak hanya dilakukan terhadap organisasi perangkat daerah atau OPD yang terkait, tapi juga menyasar langsung satuan pendidikan. Untuk kewenangan pemerintah provinsi, selain satuan pendidikan yang menjadi objek pemeriksaan, meliputi sekolah menengah atas atau SMA, sekolah menengah kejuruan atau SMK, serta sekolah luar biasa atau SLB.
1: Itu akan dilakukan uji petik tentang penggunaan dana BOS itu, ya, yang mendukung penyelenggaraan pendidikan atau pelaksanaan pendidikan di Provinsi Maluku Utara.
0: Sementara pemeriksaan melalui uji petik tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pengelolaan dan pemanfaatan dana BOS dalam mendukung proses pendidikan. Pemerintah Provinsi Maluku Utara pun menjadi salah satu pihak yang akan diperiksa dalam agenda tematik BPK yang berlangsung secara nasional. Hasil pemeriksaan dari berbagai daerah intinya akan dipadukan untuk memberikan gambaran mengenai kinerja pemerintah dalam memenuhi ketahanan energi serta pengelolaan biaya operasional pendidikan. Saudara, Puskesmas Kalumata Kota Ternate mencatat peningkatan risiko gangguan kesehatan akibat kemarau panjang. Salah satu penyakit yang paling banyak ditemukan yakni infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, terutama pada anak-anak berusia 5 hingga 12 tahun. Berikut laporan disampaikan reporter Sofian Tugubo.
3: 100 sampai hampir 200 pasien dengan kurang lebih 60 sampai 70 itu adalah kasus ISPA.
4: Puskesmas Kalumata Kota Ternate mencatat peningkatan risiko gangguan kesehatan akibat kemarau panjang. Salah satunya penyakit yang paling banyak ditemukan yakni infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kepala Puskesmas Kalumata Dr. Katima Albar mengatakan kasus yang paling banyak ditangani Puskesmas Kalumata selama musim kemarau adalah infeksi saluran pernapasan bagian atas seperti batuk, radang tenggorokan disertai demam. Ia menjelaskan peningkatan kasus ISPA terutama terjadi pada Agustus 2026 dari sekitar 100 hingga 200 pasien yang berkunjung setiap hari. Sekitar 60 pasien mengalami gejala ISPA.
3: Kita hampir 2 bulan terakhir ya, kita mengalami cuaca ekstrim ya, panas. Jadi memang untuk saat ini tren di Puskesmas itu kami lini pertama untuk pelayanan. Jadi yang paling banyak itu otomatis ISPA, ya ISPA infeksi saluran napas bagian atas ya, bisa batuk, bisa radang tenggorokan, disertai juga bisa demam. Jadi untuk bulan Juli Agustus itu yang paling banyak itu di bulan Agustus itu paling banyak tertinggi itu adalah ISPA. Jadi untuk kunjungan per hari itu sekitar 100 sampai hampir 200 pasien dengan kurang lebih 60 sampai 70 itu adalah kasus ISPA. Ya, yang paling banyak itu biasanya anak di atas 5 tahun.
4: Sementara itu, dokter Rumah Sakit Hasan Busari Ternate, Yayu Dewita Jasin mengatakan, kemarau panjang dapat meningkatkan risiko penyakit pernapasan akibat suhu udara yang panas dan kondisi lingkungan yang berdebu. Menurutnya, anak-anak menjadi kelompok yang cukup rentan karena daya tahan tubuh masih dalam tahap perkembangan.
5: Mungkin cuaca panas, terus debu yang banyak, sama dampak dari kebakaran hutan atau terjadi kebakaran, kemudian untuk khususnya bayi itu bisa peningkatan kasus yang mulai banyak itu kasus-kasus yang pneumonia. Okay, kalau baik. Dirawat jalan ya apa bagian atas misalnya faringitis, radang tenggorokan, nah itu mulai meningkat.
4: Pihaknya berharap masyarakat untuk terus meningkatkan kewaspadaan terhadap kesehatan fisik dan kebersihan lingkungan pada musim kemarau panjang. Reporter Sofian Tugubu melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Pagi dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, turnamen bola basket Gubernur Cup 2 Maluku Utara 2026 kembali digelar. Dinas Pemuda dan Olahraga berkolaborasi dengan Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau Perbasi di lapangan basket Stadion Ternate akhir pekan lalu. Kompetisi ini tidak hanya memperebutkan gelar juara, tetapi menjadi bagian dari pembinaan sekaligus penjaringan atlet muda untuk menghadapi Popnas hingga Prapon. Turnamen dibuka staf ahli Gubernur Maluku Utara Burnawan dan dihadiri Dirlantas Polda Maluku Utara Kakanwil Dirjen Pemasyarakatan serta para atlet peserta. Ketua Perbasi Maluku Utara Muhammad Sarmin S. Ada mengatakan Gubernur Cup 2 diikuti tim bola basket dari kabupaten dan kota di Maluku Utara. Kompetisi mempertandingkan 3 kategori yakni usia 15 tahun putra dan putri, usia 20 tahun putra dan putri serta kategori umum. Sarmin menjelaskan kategori U15 diarahkan menjadi ruang pembinaan dan seleksi atlet pelajar yang dipersiapkan menuju Pekan Olahraga Pelajar Nasional atau Popnas. Sementara kategori U20 diproyeksikan sebagai wadah persatuan persiapan atlet menghadapi seleksi Prapon dan PON di masa mendatang.
6: Kompetisi ini tentunya tidak hanya ditempatkan sebagai ajang untuk mencari juara, tetapi bagian dari proses pembinaan atlet.
0: Menurut Sarmin, Perbasi bersama Dinas Pemuda dan Olahraga Maluku Utara memberikan ruang bagi atlet muda untuk mengasah kemampuan sekaligus menunjukkan performa terbaiknya. Ia berharap Gubernur Cup dapat menjadi agenda olahraga bergengsi yang digelar secara berkelanjutan setelah sebelumnya sukses menyelenggarakan edisi pertama pada 2025. Sarmin juga meminta seluruh peserta menjunjung tinggi prinsip fair play dan sportivitas selama pertandingan berlangsung.
6: Sampai nanti penutupan event ini tetap berjalan secara baik dan kemudian hasilnya secara kemarau.
0: Perbasi Maluku Utara berharap Gubernur Cup 2 tidak berhenti sebagai kompetisi tahunan, tetapi menjadi bagian dari ekosistem pembinaan yang mampu melahirkan atlet basket berprestasi dan memperkuat skuad Maluku Utara di level nasional. Saudara, laporan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Pagi edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja bertugas Roni, teknik montasi Dani Prayoga, Des Editor Novianti Marasebesi menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline, betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

bagian tingkat gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

101,8 FM Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Saya menyapa Anda juga, selamat pagi, selamat bergabung kembali pagi ini bersama program 1. Setelah tadi sudah kita ikuti penyampaian warta berita pagi dari redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate. Sudah pukul 6 lebih 28 menit waktu Indonesia Timur pagi ini di edisi 2 September 2026. Menyapa Anda dengan pagi ini bersama Vina Panduwinata. September dengan penuh keceriaan. Kita berharap begitu ya, di bulan September ini penuh berkah, penuh keceriaan di diri kita masing-masing. Baik, dan program 1 bersama Anda untuk Ternate pagi dengan serangkaian informasi bahkan kita berikan untuk Anda di tengah-tengah kesibukan yang Anda lakukan ya di hari ini. Mudah-mudahan semuanya sudah disiapkanlah dengan baik begitu, dengan memulai pagi hari dengan kebiasaan yang baik dan membuat tubuh lebih segar, berenergi dan pikiran lebih fokus sepanjang hari. Kalau kebiasaan baik di pagi hari itu biasanya apa? Mungkin Anda bangun lebih awal lagi ya, bangun mungkin sekitar 5 hingga 30 menit lebih cepat. Nah, ini membantu Anda menjalani persiapan pagi tanpa tergesa-gesa. Setelah itu Anda bangun pagi, coba minum air putih. Ya, segera minum 1 atau 2 gelas air putih setelah bangun tidur nih ya, untuk mengembalikan cairan tubuh yang hilang selama Anda tidur semalam. Nah, begitu juga coba sedikit menggerakkan tubuh Anda di pagi hari ya. Melakukan peregangan otot, mungkin jalan ataupun yoga selama 10-15 menit saja lah ya, untuk melancarkan peredaran darah Anda. Dan setelah itu sudah mengawali pagi, jangan lupa sarapan itu yang harus disiapkan untuk menunjang Anda dengan segala aktivitas kegiatan yang Anda lakukan hari ini hingga nanti menjelang siang. Jadi saya menyapa Anda, selamat pagi semuanya untuk masyarakat Kota Ternate dan sekitarnya, yang di luar kawasan Kota Ternate juga bersama program 1 di hari ini. September cerianya dari Vina Pandunya Nata. Apakah di September ini cuacanya bakal berubah atau sama dengan di bulan kemarin yang kita terlewatkan 2 bulan memasuki di bulan kemarau? Nanti saya berikan informasi bagaimana cuaca. Kita update lagi hari ini ya. Apakah cuaca sama seperti hari-hari kemarin ataukah bisa berubah? Apakah Anda yang sudah merindukan hujan yang sudah lama tidak turun membasahi daerah kita di sini ya? Kita berikan informasi cuaca untuk Anda sebentar lagi bersama program 1 diiringi dengan ragam informasi lain, informasi daerah nasional akan kita berikan untuk Anda melalui portal rri.co.id. Yuk siapkan semua, menyaku dengan semua kegiatan yang harus Anda selesaikan pagi ini. Kita akan bersama Anda juga hingga nanti di jam 11 siang. Saya akan iringi Anda di hari ini.

Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

memasuki di lebaran kedua untuk bulan September di tahun ini 2026. Hari kedua di Rabu ini. Nah, cuaca apakah sama di daerah kita seperti hari-hari kemarin juga? Apakah masih terik? Ya? Kalau mentari pagi bersinar dengan cerah, itu pertanda siangnya akan terik lagi ya. Baik, di hari ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG memprediksi sejumlah wilayah Indonesia ini seperti sebagian berpotensi dilanda hujan lebat serta angin kencang.

Potensi hujan lebat tersebut diperkirakan masih terjadi meski sebagian besar wilayah Indonesia sudah memasuki musim kemarau. Memasuki dasarian 3 Agustus hingga dasarian 2 September 2026. Curah hujan di sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan masih berada pada kategori rendah hingga menengah, berkisar 0 sampai 150 mm dasarian. Curah hujan rendah ataupun kurang dari 50 mm per dasarian diperkirakan tetap mendominasi terutama di Sumatera bagian selatan, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, sebagian besar Kalimantan dan Sulawesi, Maluku serta sebagian Papua. Nah, pola tersebut sejalan dengan masih kuatnya pengaruh El Nino kategori sangat kuat dan IDO positif yang secara umum membatasi suplai uap air dan mendukung pertahanannya kondisi relatif kering di berbagai wilayah Indonesia. Nah, pendengar, secara umum potensi pertumbuhan awan hujan di Indonesia masih cenderung minim. Meski demikian, peluang pertumbuhan awan dengan kategori sedang hingga tinggi masih dijumpai di beberapa wilayah di tanah air. Pada periode 31 sampai dengan 6 September, Madden Julian Isolation atau MGO secara spesial diperkirakan aktif di pesisir utara Aceh, Selat Malaka bagian utara, Kepulauan Aru, Laut Arafuru bagian tengah hingga timur, serta sebagian Papua. Sementara itu, gelombang Rossby Ekuator diperkirakan aktif di pesisir timur Papua Selatan. Nah, pendengar, dukungan tersebut membentuk awan hujan juga berasal dari pembentukan daerah konvergensi dan konvolensi di sekitar Laut Andaman, Selat Malaka bagian utara, Laut Natuna Utara, Selat Makassar Papua, hingga Samudra Pasifik di sekitar Papua. Kombinasi dinamika tersebut masih dapat memicu pengumpulan dan pengamatan massa udara, sehingga hujan secara lokal dengan intensitas bervariasi masih berpeluang terjadi di sebagian Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Namun begitu, hujan diperkirakan cenderung bersifat sporadis dan berdurasi relatif singkat di tengah dominasi kondisi kering yang masih berlangsung sampai dengan saat ini. Sesuai perkiraan cuaca BMKG, daerah yang berpotensi mengalami hujan lebat serta angin kencang pada Rabu hari 2 September, yaitu wilayah berpotensi hujan sedang hingga lebat ada di Aceh, Sumatera Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan. Wilayah berpotensi hujan lebat dan sangat lebat yaitu di Sumatera Utara. Sedangkan wilayah berpotensi angin kencang, Bali, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Papua Selatan. BMKG juga mengeluarkan perkiraan cuaca lebat dan angin kencang ya yang masih akan terjadi hingga nanti besok di 3 September. Hari ini Maluku Utara sepertinya tidak ada perubahannya di 2 September. Dari BMKG Stasiun Geofisika Ternate juga menginformasikan pada pagi hari umumnya cerah berawan hingga berawan tebal di wilayah Maluku Utara. Pada pagi hingga menjelang siang dan sore sepertinya masih sama, umumnya cerah berawan hingga berawan tebal di wilayah Maluku Utara. Untuk peringatan cuaca perlu diwaspadai potensi peningkatan angin kencang di seluruh wilayah di Maluku Utara. Dengan suhu udara 28 hingga dengan 33 derajat Celcius, kelembaban udara 50 sampai dengan 80%, angin bertiup dari tenggara ke barat 10 sampai dengan 50 km per jamnya. Informasi tinggi gelombang hari ini 0,5 sampai dengan 2,0 meter. Waspada peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin. Itu dia, jadi sepertinya cuaca di wilayah Maluku Utara sepertinya sama seperti hari kemarin ya. Tapi saya lihat pagi ini mentarinya belum bersinar. Ini seperti biasanya begitu, tapi setelah menjelang siang, nah pasti terik lagi. Demikian informasi cuaca di hari kedua bulan September di hari Rabu hari ini. Nanti ragam informasi lain saya akan berikan untuk Anda bersama program 1 untuk Ternate Pagi.

Indonesia, saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem QRIS ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah. Yang jelas, kedepannya sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

101,8 FM Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Menjelang di pukul 7 sebentar, nanti kita bagi dulu lintas informasi untuk Anda ya. Setelah itu berbagai info atau ragam informasi kami akan berikan untuk Anda menemani di sela-sela aktivitas yang akan Anda lakukan untuk pagi hingga nanti siang dan sampai sore tentulah. Informasi-informasi tersebut nanti kita lihat dari portal rri.co.id. Dan selain itu juga pendengar, ada informasi lain yang akan saya berikan. Nah, informasi daerah, terus ada nasional, mungkin ada juga nanti ada informasi olahraga. Salah satunya yaitu terkait dengan musim kemarau sekarang ya. Ini di berbagai daerah yang menyiapkan terkait dengan kemarau panjang yang masih melanda sebagian wilayah di tanah air. Salah satunya juga kita di Maluku Utara ya. Salah satunya bagaimana KLH yang menyoroti perubahan risiko iklim dan risiko bencana di Maluku Utara. Nah, selain itu diikuti juga nanti informasi ada rute baru Trans Nusa buka peluang wisata Ternate dilirik lebih banyak wisatawan lagi. Begitu juga Pemprov Maluku Utara dan Kementerian Investasi yang juga memperkuat kemitraan usaha besar UMKM. Ada juga Polda Maluku Utara yang memeriksa 5 saksi dugaan korupsi perjalanan di DPRD Kota Ternate di tahun 2024. Selain itu nanti diikuti dengan informasi lain yang akan kami berikan di rubrik ekonomi. Hari ini saya akan bagi mengenai bagaimana inflasi yang terus meroket di Kota Ternate. Itu dia, akan melengkapi berbagai informasi yang saya berikan untuk Anda di pagi ini untuk Ternate pagi. Nah, gimana suasana Anda di rumah? Apakah sudah mempersiapkan diri Anda untuk bersiap-siap menuju ke tempat aktivitasnya masing-masingnya? Kami ingatkan sekali lagi, jangan lupa sampai Anda lupa yang namanya sarapan.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Dalam kesempatan ini, saya akan bertanya kepada Anda bagaimana Anda menggunakan pola pikir yang lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana pola diri Anda jauh lebih bagus, jauh lebih berguna, bermanfaat bagi orang di sekitar Anda dari sebelumnya. Yang ketiga, bagaimana Anda mempunyai pola kerja yang terstruktur dan tersistemasi. Ingat, tiga hal yang sangat mempengaruhi bisnis Anda dan diri Anda adalah tentang bagaimana Anda mempunyai pola pikir, bagaimana Anda mempunyai pola diri Anda atau nilai-nilai Anda, bagaimana Anda melakukan pola kerja dalam bisnis Anda. Sehingga ketiga ini sangat menentukan hasil yang Anda peroleh dalam bisnis dan kehidupan Anda. Thinking, being, dan doing. Sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera bagi Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
3: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
2: Emangnya gak capek, Bu?
3: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
2: Emang ngaruh, Bu?
3: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
2: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
3: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
2: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
3: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
2: Waduh, ibu mau jatah juga.
0: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan. Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pendengar, kami sampaikan lintas informasi pukul 7 pagi ini. Dua informasi kami lansir melalui portal rri.co.id. Kita ke informasi nasional. Perum Bulog menyatakan kesiapan untuk mengirim bantuan beras kepada warga terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani terus berkoordinasi dengan kepala daerah. Ia menyarankan masyarakat untuk melapor kepada pemerintah setempat untuk selanjutnya mengajukan bantuan kepada Perum Bulog. Perum Bulog memberi dukungan untuk masyarakat terdampak bencana melalui penyaluran bantuan pangan. Ia juga memastikan gudang Bulog di Kalimantan dalam keadaan aman, tidak terdampak karhutla. Bulog tetap melaksanakan program namun tetap menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Ia juga menjelaskan tantangan dan pendistribusian pangan adalah kondisi di lapangan yang berkabut asap dan membuat jarak pandang mata rendah. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Panjaitan, ia mengatakan akan memaksimalkan pemanfaatan teknologi untuk menurunkan hujan. BNPB berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG untuk menurunkan hujan melalui operasi modifikasi cuaca. Kita beralih ke satu informasi daerah. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara memperkuat tata kelola data melalui pembahasan draft pedoman manajemen data kementerian. Pembahasan dilakukan secara daring dari ruang rapat Kelapa Bido Kanwil Kemenkum Maluku Utara. Rapat diikuti Kepala Bagian Tata Usaha dan Umda Ladaryani, Perencana Madya Irwan Kadir, Ketua Tim Komunikasi Publik, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi, serta jajaran terkait. Pembahasan draft pedoman diarahkan untuk membangun sistem pengelolaan data yang lebih terstruktur, berkualitas, aman, dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan di lingkungan Kementerian Hukum. Draft pedoman tersebut mencakup 6 aspek utama, yakni tata kelola data, manajemen data, portal data, satu data Indonesia, statistik sektoral, serta data dan informasi geospesial. Kerangka DMA NDMBO digunakan sebagai salah satu acuan untuk memastikan pengelolaan data mencakup kebijakan, proses, pembagian peran, kualitas hingga pemanfaatan data. Demikian lintas informasi pukul 7 pagi ini.
1: Anda baru saja mengikuti lintas informasi.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

Kita sudah lewati di menit ke-8 ya, dari pukul 7 di pagi ini. Terima kasih Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, dengan segala aktivitas kesibukan yang harus Anda selesaikan di hari ini ya. Terima kasih sekali lagi yang sudah memilih program Satu sebagai pilihan dengar Anda. Anda yang mendengarkan melalui FM di 101,8, terus melalui aplikasi RRI Digital ataupun lewat streaming di www.rri.co.id. Saya ucapkan selamat pagi, salam sehat untuk Anda semuanya. Ataupun Anda yang lagi mendengarkan melalui stasiun relay kami di Maba Halmahera Timur ya, Anda bisa stay tune di sana di 88,5 FM tepatnya ya. Baik, begitu juga di Morotai. Selamat pagi juga untuk Anda. Selamat bergabung kembali bersama kami di Morotai dan sekitarnya. Banyak informasi-informasi yang kami akan berikan untuk Anda pendengar ya. Ini sepertinya mentari sudah keluar untuk memancarkan sinarnya pagi ini. Wah, ini kalau cerahnya pagi begini pertanda sebentar tuh bakal panas lagi ya. Oke, sudah memasuki di bulan September, hampir memasuki 3 bulan ya untuk Maluku Utara. Masih sepertinya dilanda kemarau panjang. Nanti kita lihat di berbagai daerah di Maluku Utara kira-kira antisipasinya seperti apa. Saya akan berikan informasi. Tapi sebelumnya satu informasi dulu terkait dengan potensi pariwisata Ternate yang sepertinya mendapat peluang akses pasar yang lebih luas loh ya. Setelah Trans Nusa ini membuka penerbangan langsung Ternate Manado mulai 19 Agustus yang sudah berjalan di Agustus kemarin. Jadi konektivitas ini memungkinkan wisatawan dari Sulawesi Utara maupun daerah lain yang menjangkau Ternate. Ini sepertinya lebih mudah lagi ya. Rute Ternate Manado, Sulawesi Utara ini akan beroperasi 2 kali sehari dengan total yaitu 14 penerbangan setiap pekannya. Jadi frekuensi tersebut memberikan fleksibilitas bagi wisatawan sekaligus masyarakat yang melakukan perjalanan untuk kepentingan bisnis dan pemerintahan. Luar biasa ya, karena rute ini ya Trans Nusa antara Ternate dan ya Maluku Utara dan Sulawesi Utara. Jadi kehadiran rute ini menjadi penting loh ya, karena Manado ini merupakan salah satu hubungan Trans Nusa di Indonesia Timur. Dari kota tersebut pendengar, maskapai yang menyediakan koneksi menuju destinasi domestik menuju Denpasar serta destinasi internasional seperti Guangzhou. Nah, dengan terhubung langsung ke Sulawesi Utara Manado, tentu saja Ternate memiliki peluang untuk menjangkau pasar wisatawan yang pasti lebih luas lagi begitu. Wisatawan yang sebelumnya menghadapi pilihan perjalanan terbatas, nah kini memiliki alternatif penerbangan yang lebih praktis menuju ke Maluku Utara. Jadi Ternate sendiri memiliki kekuatan sebagai destinasi wisata sejarah dan alam loh ya. Kota ini dikenal dengan ya namanya jejak Kesultanan Ternate, benteng-benteng bersejarah yang kita tahu, serta juga kawasan alam yang menjadi bagian dari daya tarik wisata Maluku Utara. Grup CEO Trans Nusa, Datuk Bernard Francis, ia mengatakan bahwa pengembangan jaringan maskapai ini diarahkan untuk menciptakan konektivitas yang saling terhubung. Jadi keberadaan sebuah hubungan domestik dapat memberikan tentu saja akses lebih besar loh ya bagi daerah dan sekitarnya menuju destinasi. Selain mendorong kunjungan wisatawan, konektivitas udara juga berpotensi mendukung aktivitas perdagangan, investasi dan perekonomian lokal begitu antara dua wilayah ya. Nah, penerbangan Ternate Manado perlu saya informasikan ke Anda dijadwalkan berangkat pukul 9.55 waktu Indonesia Timur dan 12.45 waktu Indonesia Timur juga. Harga tiket tersedia mulai dari Rp999.000 sekali jalan dengan armada Comac ya, Z909, bagasi gratis hingga 20 kg serta snack dan minuman gratis. Aduh, ini yang sudah ditunggu-tunggu sepertinya ya. Termurah juga sepertinya ya. Jadi silakan saja ya, ada Trans Nusa yang akan menjangkau yaitu dari Ternate ke Manado, Sulawesi Utara.
Nah, melalui rute baru Transnusa yang membuka peluang wisata Ternate ya, memang banyak dilirik ya, lebih banyak wisatawan tentulah. Coba kita melirik sebentar juga. Nah, ini terkait pendengar informasi dari pemerintah Provinsi Maluku Utara yang saat ini sedang melakukan pengumpulan data untuk menyiapkan laporan tindak lanjut hasil rapat koordinasi atau rakor pemantauan dan evaluasi perbaikan tata kelola pemerintah daerah yang dipimpin Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Sekretaris Provinsi Maluku Utara Samsudin Arkadir ia juga mengatakan progres atau proses pengumpulan data tersebut telah berjalan. Jadi laporan tindak lanjutnya akan disampaikan kepada KPK sesuai batas waktu yang ditentukan. Jadi pendengar, Pemprov Maluku Utara ini masih memiliki waktu selama 2 bulan untuk menyelesaikan dan menyampaikan bagaimana laporan tindak lanjut tersebut. Sebelumnya pada 16 Juli di tahun ini, rapat koordinasi atau rakor pemantauan dan evaluasi perbaikan tata kelola pemerintah daerah Provinsi Maluku Utara yang dipimpin oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang berlangsung di kediaman Wakil Gubernur Maluku Utara di Ex Hotel Krisan Kota Ternate. Itu dia ya. Jadi pemantauan pertemuan ini merupakan bagian dari pemantauan dan evaluasi perbaikan tata kelola pemerintah daerah di Provinsi Maluku Utara. Baik, nanti kita lihat dulu sebentar terkait dengan kemarau panjang yang melanda Maluku Utara. Di setiap daerah di Maluku Utara sendiri yang sudah menyiapkan bagaimana mengantisipasi hal tersebut ya. Saya akan berikan informasi, salah satunya tadi yang sudah kita berikan sedikit kisi-kisinya dari KLH yang tentu saja juga menyoroti bagaimana perubahan iklim dan risiko bencana di Maluku Utara. Informasi lebih jelasnya saya akan kembali bersama Anda di program 1 untuk Ternate pagi ini. Tetap bersama kami di sini.

0: Korannya kurang.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.
2: ...22 menit bergeser dari pukul 7 pagi. Kita masih berbagi informasi pendengar untuk Ternate pagi ini ya. Kondisi kemarau panjang masih melanda wilayah Maluku Utara ya. Mungkin Anda yang di kabupaten kota juga seperti sama. Di kota Ternate juga demikian ya. Hampir sudah memasuki di awal bulan September. Tapi belum ada tanda-tanda turunnya hujan. Nah, Kementerian Lingkungan Hidup KLH RI menyoroti perubahan iklim dan risiko bencana yang terjadi di Maluku Utara. Ini menyusul belakangan Maluku Utara diterpa kemarau panjang serta bencana ekologis berupa kebakaran hutan dan lahan ataupun karhutla di beberapa titik wilayah, sehingga dua persoalan tersebut turut masuk bagian dari 8 aspek yang menjadi fokus dalam penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah atau SLHD tahun 2026. Nah, terkait dengan hal tersebut, pendengar, bahwa apa yang dikatakan Kepala Pusat Data KLH RI Hari Wibowo, bahwa dalam SLHD 2026 analisis lingkungan mencakup 8 matra, yakni keanekaragaman hayati, yaitu adanya di dalam kualitas air, laut, pesisir dan pantai, kualitas udara, lahan dan hutan, pengelolaan sampah dan limbah, perubahan iklim, serta risiko bencana. Jadi 8 matra ini penting untuk melihat kondisi lingkungan secara menyeluruh, apalagi perubahan iklim dan risiko bencana menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius, begitu ya. Nah, menurutnya juga bahwa kondisi lingkungan Maluku Utara yang memiliki modal awal yang cukup baik. Jadi hal ini tercermin dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup IKLH Maluku Utara yang berada di angka 79,94. Jadi setiap tahun Hari menyebutkan bahwa pemerintah daerah diwajibkan menyampaikan bagaimana kinerja pengelolaan lingkungan hidup melalui SLHD. Dokumen tersebut memuat data, informasi mengenai kondisi lingkungan serta berbagai upaya pengelolaannya ya. Itu dia. Jadi sementara itu asisten 3 maksudnya ya, Prof Maluku Utara Syukur Lila, ia juga menjelaskan lingkungan hidup bukan hanya berkaitan dengan pohon, terus sungai, udara maupun sampah. Lingkungan merupakan salah satunya fondasi utama kualitas hidup masyarakat ya. Jadi penyusunan SLHD membutuhkan keterlibatan seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan, terutama untuk memastikan bagaimana data yang digunakan valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebab agenda tersebut menjadi bagian dari mekanisme partisipatif untuk memastikan bagaimana validitas data, ketepatan analisis, serta keamanan pemahaman antara pemangku kepentingan melalui rakor. Diharapkan SLHD menjadi dokumen yang kredibel, akurat, dan representatif terhadap kondisi lingkungan kehidupan di Maluku Utara. Itu dia salah satunya ya, dari KLH yang juga menyoroti terkait dengan perubahan iklim dan risiko bencana di Maluku Utara. Kita lihat ada beberapa titik yang terjadi setelah kemarau panjang melanda Maluku Utara. Seperti saya mau jalan-jalan dulu ke Halmahera Selatan ya. Ada sekitar 45 titik di sana dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Halmahera Selatan ya. Ini mencatat sebanyak 45 kali terjadi kebakaran lahan dan hutan karhutla pada Juli sampai dengan Agustus di kita lewati di bulan kemarin, Jadi kebakaran paling banyak terdapat di Kecamatan Bacan dengan jumlah Bacan Timur dan Bacan Selatan. Kebakaran terjadi saat berlangsungnya musim kemarau. Jadi ini dikatakan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Halmahera Selatan, Indra Faris, bahwa rata-rata kebakaran kebanyakan terjadi di lahan kosong milik pemerintah daerah dan lahan perkebunan warga. Jadi seluruh lokasi yang terbakar berhasil dipadamkan petugas pemadam kebakaran dan kepolisian ketika menerima laporan dari masyarakat. Jadi sejak berlangsungnya musim kemarau, hampir setiap hari pihaknya menerima laporan peristiwa kebakaran lahan di sana, ya, di Halmahera Selatan. Di Halmahera Selatan juga yang lain sepertinya sama, ya, di beberapa tempat yang memang ada kasus kebakaran lahan yang terjadi di musim kemarau ini. Oke, dari Taliabu sepertinya kita lihat lagi, ya, kebakaran lahan kebun yang terjadi juga di wilayah Desa Tanjung Una, Kecamatan Taliabu Utara, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, yang menghanguskan tanaman cengki milik warga setempat. Pejabat Kepala Desa Tanjung Una, Aryan Rumbia, ia juga membenarkan, ya, terkait dengan peristiwa tersebut dan mengatakan bahwa kebakaran terjadi sekitar pukul 14.30 menit, ya, di hari Senin, tepatnya 31 Agustus. Lokasi kebakaran berjarak sekitar 4 km dari permukiman, sehingga warga kemudian melakukan pemadaman secara gotong royong hingga api berhasil dikendalikan, ya. Terdapat sekitar 4 kebun milik warga yang terdampak kebakaran, bahkan salah satu kebun dilaporkan terbakar hingga tidak menyisakan tanamannya sama sekali. Itu dia dari Halmahera Selatan dan dari Pulau Taliabu, ya. Nah, selain itu juga, oke, kita lihat lagi kebakaran lahan yang masih terjadi di sebagian wilayah di Maluku Utara nih, ya. Baik. Oke, dan selain itu juga pendengar, saya menuju dari Halmahera Selatan, terus Pulau Taliabu, coba kita lihat ke Tidore Kepulauan. Nah, dari Tidore Kepulauan kita lihat bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPPD Kota Tidore Kepulauan yang menghimbau masyarakat, yaitu meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kekeringan dan krisis air bersih seiring kondisi iklim yang cenderung kering dan menurunnya curah hujan. Imbauan tersebut disampaikan menyusul informasi perakiran cuaca dari BMKG mengenai potensi fenomena El Nino yang dapat memicu kondisi kering dan meningkatkan risiko kekeringan berkepanjangan. Kepala Pelaksana BPBD Kota Tidore Kepulauan Muhammad Abu Bakar meminta masyarakat melakukan berbagai langkah antisipasi sejak dini, ya. Jadi selain ancaman krisis air, masyarakat juga diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Warga diingatkan tidak membuka lahan, membersihkan kebun, maupun membuang sampah dengan cara yaitu membakar. BPBD juga mengingatkan, ya, agar warga tidak membuang puntung rokok sembarangan, khususnya di kawasan hutan, terus juga semak belukar, dan lahan yang kering karena berpotensi memicu kebakaran. Nah, di sektor pertanian sendiri, pendengar, para petani dihimbau juga menyesuaikan pola tanam dengan memilih tanaman yang lebih mampu bertahan dalam kondisi cuaca kering, termasuk yaitu komoditas palawija. Perbaikan saluran irigasi juga dinilai penting untuk mengoptimalkan distribusi air ke lahan pertanian. Ya, ini untuk memperkuat pencegahan. Jadi pendengar, BPBD meminta masyarakat mengaktifkan kembali yang namanya sistem keamanan lingkungan atau siskamling, ya, serta melakukan yang namanya patroli karhutla di wilayah yang rawan terjadi kebakaran. Itu dia, ya. Oke, jadi untuk laporan dan informasi darurat masyarakat bisa menghubungi di 081382274 atau 444, ya, 081382744481. Anda bisa nanti menghubungi Sulaiman Sang Ngaji. Nah, itu dia ya. Jadi silakan saja untuk masyarakat Kota Tidore Kepulauan yang perlu melaporkan terkait dengan hal tersebut, ada kebakaran lahan di mana di tempat Anda dan kekeringan yang terjadi di musim kemarau seperti itu. Nah, itu dia, bisa Anda menghubungi nomor yang sudah saya sebutkan tadi ya, yaitu 0813 8274

Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Utara mempersiapkan pelaksanaan salat istiqlal bagi umat Islam dan ibadah perkumpulan bersama bagi umat Kristen. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari ikhtiar spiritual bersama dalam menyikapi kondisi alam yang membutuhkan perhatian dan kepedulian masyarakat. Jadi persiapan kegiatan dalam rapat bersama kepada Kepala KUA dan Kepala Madrasah Kabupaten Halmahera Utara. Untuk pelaksanaan salat tersebut, Kemenag Halmahera Utara membagi lokasi berdasarkan wilayah pelayanan. Wilayah Tobelo Galela direncanakan dipusatkan di lapangan Kodim 1508 Tobelo, sedangkan wilayah KAO Malifut dipusatkan di wilayah Malifut. Pembagian lokasi dilakukan untuk memudahkan bagaimana koordinasi sekaligus mendorong partisipasi masyarakat di masing-masing wilayah agar pelaksanaan ibadah dapat berlangsung tertib dan hikmat, ya. Oke, untuk sementara itu pendengar, umat Kristen akan melaksanakan ibadah perkumpulan bersama yang dikoordinasi melalui jajaran terkait sesuai wilayah dan komunitas juga masing-masing. Informasi-informasi yang kami turunkan silakan Anda bisa langsung kembali melalui portal rri.co.id. Anda di tempat Anda sendiri yang mungkin masih melihat kondisi cuaca yang masih kemarau sampai dengan saat ini, atau yang terjadi di sekitar Anda, Anda bisa menginformasikan di pemerintah setempat, ya, bagaimana kondisinya ataupun terjadi kebakaran di sekitar Anda. Begitu. Saya akan memberikan informasi lain bersama program 1 untuk pagi ini. Anda jangan kemana-mana, tetap di sini.

0: Coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Coba gue udah dimana-mana kamu nih. Sampai siang. Wah, ya, saat ini.
0: Enak juga ya? Iya, sampai siang. Kamu bikin apa? Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya, jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal tuh orang sendiri yang tidak tahu diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Yo. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.
3: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
4: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
3: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
4: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
3: Benar juga ya. Ngeri.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih nih motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
2: Masih di program Satu Radio Republik Indonesia, Ternate Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita punya banyak informasi untuk Anda pendengar di pagi hari ini ya. Saya sudah jalan-jalan menuju ke Halmahera Selatan, terus juga Taliabu, ke Halmahera Utara. Dan kita melirik lagi, saya menuju ke Halmahera Tengah. Nah, ini salah satunya terkait dengan Polres Halmahera Tengah yang melakukan pemadaman total terhadap sisa-sisa api akibat kebakaran ban bekas di kawasan industri PT Indonesia Wedabai Industri Park atau IWIP. Kebakaran tersebut mulai terjadi pada Senin, tepatnya di 2 hari kemarin ya. Kapolres Halmahera Tengah AKBP Fiat Dewawanto saat dikonfirmasi ini mengatakan bahwa petugas masih melakukan proses pemadaman untuk memastikan bagaimana api yang mulai dipadamkan di sana ya. Selain pemadaman, personil kepolisian juga mulai melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP untuk mendalami penyebab kebakaran yang terjadi. Jadi menurutnya hingga saat ini pihak kepolisian belum melakukan pemeriksaan terhadap pihak maupun saksi yang mengetahui kejadian tersebut di sana. Lokasi kebakaran berada di dalam kawasan industri IWIP, tepatnya sekitar kilometer 12 arah Transkobe dan jauh dari area pembangunan. Terkait kejadian tersebut, Kapolres menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran secara sembarangan yang berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Itu dia dari Halmahera Tengah. Ini lagi-lagi soal kebakaran ya di musim kemarau seperti ini yang harus memang perlu kita waspadai bersama. Saya berpindah sebentar pendengar, kita kembali ke Kota Ternate. Ini dari Polsek Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan KP3 Ahmad Yani Ternate ini kembali. Ini lagi-lagi soal miras nih ya. Menyita ratusan botol minuman keras atau miras jenis cap tikus yang dibawa dari Manado menggunakan KM Bermata Obi. Kapolsek KP3 Ahmad Yani Ternate Ibda Nizam Sauman Fadhil membenarkan terkait dengan informasi tersebut. Ia menjelaskan dalam razia yang dilakukan pada Senin 31 Agustus, petugas menemukan ada sekitar 11 kantong plastik hitam berisi 253 botol miras jenis cap tikus ukuran 600 ml. Nah, barang bukti ditemukan di area ranjang penumpang pada dek 2 kapal. Selain itu, petugas juga menemukan sejumlah botol miras lain di dek 1. Jadi pihak terus meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan terhadap setiap kapal yang tiba di Pelabuhan Ahmad Yani Ternate guna mencegah masuknya barang-barang ilegal. Itu dia ya, lagi-lagi soal miras yang tak habis-habisnya. Kalau bicara tentang miras ini ya, ini banyak yang memang mendapatkan. Dan kalau Anda yang mungkin ya bisa menghubungi pihak keamanan terkait yang mendapatkan informasi adanya miras ilegal ini ya, Anda bisa melaporkan di tempat Anda kalau Anda menemukan seperti itu ya. Baik, selain itu juga pendengar, informasi yang masih kami bagi, informasi daerah untuk Anda di pagi ini. Ini sebagian yang sudah melakukan berbagai aktivitas pagi ini ya, sudah sampai di tujuan karena sudah menjelang di jam 8 pagi. Nah, kita lihat lagi ada terkait dengan Oke, upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan lagi-lagi di Kabupaten Riau yang terus diperkuat melalui edukasi peningkatan kesadaran masyarakat serta pemerintah daerah. Ini kalau bicara tentang mungkin karhutla ini kan banyak yang mengalami kejadian ini, bukan kejadian sih, tapi musim kemarau ya, di bulan Juli, Agustus sampai dengan September sekarang. Nah, kegiatan tersebut berlangsung pada 2 hari kemarin, Senin. Edukasi dilakukan oleh tim penyuluh karhutla Mabes TNI bersama perwira siwa PASIS pendidikan reguler. Kegiatan dipimpin Brigjen TNI Sudarma Setiawan dengan melibatkan 23 personil. Penyuluh dibagi menjadi 2 tim yang bergerak secara bersamaan di wilayah, yakni 1 tim di kantor camat Kota Hambu Hulu dan tim 2 di kantor camat Koto Kambar ya. Nah, sementara itu dalam penyuluhan tersebut peserta diberikan pemahaman bagaimana mengenai 3 fase utama dalam penanganan karhutla, yaitu salah satunya pencegahan, terus juga penanggulangan dan pemulihan. Jadi setiap tim menekankan bahwa pencegahan merupakan langkah paling utama untuk meminimalkan risiko terjadinya kebakaran. Ya, jadi masyarakat diminta meningkatkan yang namanya kewaspadaan, tidak melakukan pembakaran lahan serta sembarangan ya, serta segera melaporkan apabila menemukan indikasi terjadinya kebakaran di tempat Anda. Ini ya, mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjangkau atau menjaga lingkungan dari ancaman kebakaran hutan dan lahan di tempat Anda. Baik, informasi lain masih kami berikan untuk Anda pendengar pagi ini di program 1 untuk Ternate Pagi.

0: Ya.
1: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Kepintaran seseorang tidak menjamin tingginya kesadaran yang dia miliki. Begitu orang tersebut harus memiliki kesadaran tinggi, mereka harus benar-benar memiliki value yang baik dan sangat luar biasa dalam kehidupan. Karena apapun yang mereka jalani dalam kehidupan tergantung dari kesadaran mereka, value mereka, sehingga kepintaran mereka bermanfaat buat orang di sekitar Anda. Bangun kesadaran bukan hal mudah, tapi ngebangun kepintaran dengan belajar, dengan benar-benar membaca buku atau menuntut ilmu, cepat Anda bisa capai. Tapi membangun value butuh proses. Membangun value butuh pengalaman dan butuh interaksi dengan orang-orang yang sangat menginspirasi Anda. Demikian dari saya, tingkatkan pengetahuan dan kesadaran Anda sehingga Anda menjadi orang yang sukses luar biasa. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Mario Dery.
1: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik. Anda lagi mendengarkan Bersatu RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
3: Check it out, check it out.

0: Saatnya Anda ikuti Lintas Informasi.
1: Dengar kami sebagai Lintas Informasi pukul 8 pagi ini. Dua informasi kembali kami lansir melalui portal rri.co.id. Kita ke informasi nasional, Kementerian Perindustrian mencatat indeks kepercayaan industri IKI Agustus 2026 sebesar 52,30. Angka tersebut menunjukkan aktivitas industri pengolahan nasional masih berada dalam fase ekspansi. Capaian IKI Agustus 2026 melambat 0,80 poin dibandingkan Juli 2026 yang pada level 53,10. Juru bicara Kementerian Perindustrian Febri Henry Antoni Arif menyebutkan industri masih menunggu perubahan pasar domestik dan ekspor. Menurutnya, meski terdapat sedikit penurunan pada variabel pemerintah, industri masih mempertahankan produksi. Pelaku industri melihat perekonomian Indonesia dan global akan membaik. Kinerja tersebut sejalan dengan pertumbuhan industri pengelolaan non-migas pada triwulan 2, 2026. Industri pengelolaan non-migas tumbuh 5,32% secara tahunan, meningkat dari 5,14% pada triwulan 1, 2026. Pertumbuhan industri pengelolaan non-migas juga melampaui pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,29%. Industri pengelolaan non-migas menjadi sumber pertumbuhan terbesar bagi perekonomian nasional dengan kontribusi 0,97 poin presentasi. Dari 23 subsektor industri pengelolaan yang dianalisis, sebanyak 22 subsektor berada dalam fase ekspansi. Subsektor tersebut memiliki kontribusi sebesar 98,6% terhadap PDB industri pengelolaan non-migas pada triwulan 2, 2026. Satu informasi daerah, kasus dugaan korupsi anggaran perjalanan dinas Perjadin di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Ternate tahun anggaran 2024 terus ditelusuri tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku Utara dalam tahap penyelidikan. Tim penyidik juga mendalami dokumen yang berkaitan dengan perjalanan DPRD. Kombes Pol Adi Purwanto, Kabid Humas Polda Maluku Utara, ia mengatakan dalam tahap penyelidikan ini sedikitnya 5 orang saksi sudah dimintai keterangan oleh tim penyidik untuk memperjelas kasus tersebut. Diketahui dalam penyelidikan tersebut penyidik sudah memintai keterangan salah satu anggota DPRD Kota Ternate atas nama Nurjani Haji Ibrahim. Dalam pemeriksaan tersebut, Nurjani juga memberikan sejumlah bukti yang berkaitan dengan tata kelola perjalanan DPRD Kota Ternate, termasuk riwayat transfer hingga bukti pemesanan bil hotel dalam kasus yang tengah ditangani tersebut. Demikian Lintas Informasi pukul 8.

Terima kasih Anda masih tetap siap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate. Untuk pagi ini masih di Ternate Pagi, sudah pukul 8 lebih 6 menit waktu Indonesia Timur. Masih bersama saya di sini Roni, ada Bung Dani dan rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Kami masih iringi Anda pendengar sejumlah informasi, ragam informasi masih kami hadirkan menemani waktu pagi Anda ya. Di Rabu hari ini sekali lagi, kita sudah di bulan baru, sudah memasuki di lembaran kedua untuk tahun ini 2026. Baik, Anda ingin berbagi informasi bersama kami, yuk saya tunggu di line telepon 0921 3125521, yuk di WhatsApp 0821 2037 5180. Asalkan informasi yang diberikan benar-benar ada yang terjadi di sekitar Anda, begitu ya. Anda bisa mungkin sebentar nanti ada ini ya, program Halo RRI juga terkait dengan keluhan-keluhan Anda. Silakan Anda bisa nanti bergabung bersama kami di Halo RRI sebentar di jam 9 sekitar lebih 30 menit. Baik, kita intip lagi informasi sambil diiringi bersama Yura Yunita dengan Mau Jadi Apa. Mau jadi apa pagi ini? Ya udah, mau pinginnya jadi yang terbaik lah ya. Yang terbaik yang Anda persembahkan di sekitar Anda, apalagi di tempat kerja. Begitu ya. Baik, kita intip lagi informasi pagi ini. Saya lihat dari media cetak Malut Pos. Baik, ini salah satunya mengenai investasi ya, investasi realisasi yang masuk ke Maluku Utara hingga triwulan 2 2026. Ini dikatakan langsung oleh wali wakil gubernur Maluku Utara, investasi yang mencapai 40,2 triliun rupiah ya. Nah, investasi Maluku Utara yang terus tumbuh ini terutama terutama dari sektor apa, hilirisasi ya. Dari sektor hilirisasi nikel ya, besarannya nilai investasi dinilai belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat. Ini yang dikatakan langsung oleh Wakil Gubernur Maluku Utara Sarmin Sehe. Jadi pemerintah provinsi Maluku Utara ini menjejaki investasi pembangunan lumbung pangan modern terpadu dengan menggandeng investor Cina ya. Konsep yang ditawarkan bukan sekedar membangun tempat penyimpanan pangan saja, tetapi wawasan terintegrasi yang menghubungkan produksi yang tata pengelolaan, penyimpanan, distribusi hingga pemasaran. Penjajakan investasi Indonesia-Cina tersebut, nah ini dibahas dalam meeting investasi pembangunan dan pengembangan lumbung pangan terpadu di Provinsi Maluku Utara pada Senin, tepatnya 31 Agustus ya. Sejumlah pihak yang hadir dalam pertemuan tersebut diantaranya ada Bupati Halmahera Tenga, terus juga ada juga Wakil Bupati dari Halmahera Tenga juga ya, Ketua Umum Indonesia China Economic Cooperation Center, ada Pak Agung Laksono, jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Kadim, serta perwakilan China National Building Material Group. Terus juga ada Wakil Gubernur Haji Sarmin Sehe yang juga langsung mengatakan bahwa Pemprov Maluku Utara terbuka dengan investasi yang dapat memperkuat kemandirian pangan sekaligus memberikan manfaat yang langsung bagi masyarakat ya. Dan di Majang Polis, pendengar dari media cetak Malut Spot, saya melirik dulu sebentar. Ini terkait dengan capaian pelaksanaan program kesehatan, cek kesehatan gratis ya, di Kota Ternate yang masih jauh dari harapan. Nah, ini kita lihat dari 10 kabupaten kota di Maluku Utara, Ternate tercatat berada di posisi paling rendah. Nah, tercatat Ternate harusnya menjadi contoh yang justru baru mencapai sekitaran capaiannya 15% dari sasaran penduduknya. Nah, kondisi ini menjadi perhatian Dinas Kesehatan Kota Ternate. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam program cek kesehatan gratis ini sepertinya dinilai perlu segera didorong. Mengingat pemeriksaan kesehatan gratis ini merupakan salah satu upaya, yaitu mendeteksi penyakit lebih awal sekaligus mencegah
kondisi kesehatan berkembang menjadi lebih erat lagi ya. Jadi fungsinya ini untuk mengcover bagaimana kondisi-kondisi yang mungkin bisa dicegah. Jangan sampai berkelanjutan dalam kondisi sakit yang berat begitu ya. Dikatakan langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Fathia Suma terkait dengan Ternate yang sepertinya rendah ya capaian mengenai cek kesehatan gratis ini. Jadi kita lihat bahwa terkait dengan cek kesehatan gratis pendengar, capaian yang mungkin yang didapat ini ya, masyarakat perlu mengubah yang namanya pola pikir dalam menjaga yang namanya kesehatan keseharian. Jadi upaya promotif dan preventif yang dilakukan sejak dini, pemeriksaan kesehatan secara berkala menjadi salah satu langkah penting ya untuk mengetahui bagaimana gangguan kesehatan yang lebih serius. Karena itu Dinas Kesehatan bersama Puskesmas diminta terus mensosialisasikan pentingnya cek kesehatan gratis kepada masyarakat. Edukasi tidak hanya menyasar pemeriksaan kesehatan tetapi juga perubahan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sisi lain pemeriksaan kesehatan masyarakat juga didorong menerapkan yang namanya gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS. Karena upaya tersebut mencakup penerapan pola hidup bersih dan sehat, terus juga menjaga pola makan, rutin melakukan aktivitas fisik, serta membangun kebiasaan hidup yang mendukung kesehatan. Dari Dinas Kesehatan menilai pencegahan jauh lebih baik dibandingkan menunggu penyakit berkembang hingga membutuhkan penanganan medis yang lebih kompleks. Bahkan sebagian upaya preventif dapat dilakukan secara mandiri oleh masyarakat dan juga keluarga. Itu dia ya. Nah, selain itu juga ada himbauan dan perhatian juga dari BMKG Kelas 1 Sultan Babula Ternate yang mengeluarkan peringatan dini gelombang di perairan Maluku Utara. Peringatan dini disebut berlaku mulai pada Selasa kemarin ya, karena adanya potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin di wilayah perairan Maluku Utara. Jadi BMKG juga merilis tinggi gelombang secara umum di perairan Maluku Utara yakni 0,5 sampai dengan 2 meter. Nah, tentu saja pendengar, dengan kecepatan angin mencapai 10 sampai dengan 50 km per jam dengan arah bervariasi dari tenggara ke barat. Jadi selain itu juga diingatkan atau mengeluarkan peringatan dini cuaca potensi peningkatan kecepatan angin di seluruh wilayah di Maluku Utara, jadi perlu diwaspadai juga ya. Itu dia yang perlu kami bagi informasi tersebut. Nah, selain itu juga dari Kota Ternate sendiri, kontingen pramuka Kota Ternate yang akhirnya kembali ke Ternate setelah mengikuti rangkaian Jambore Nasional Jamnas ke-12 di Cibubur ya. Kepulangan mereka disambut langsung Wali Kota Ternate M. Tahu Suleman selaku Ketua Majelis Pembimbing Cabang bersama Ketua Kuartil Cabang Kuarcap di Pelabuhan Ahmad Yani Ternate pada Selasa kemarin. Jadi penyambutan ini menjadi bentuk apresiasi pemerintah daerah atas partisipasi dan perjuangan kontingen Ternate dalam ajang perkemahan pramuka di tingkat nasional. Itu dia ya. Itu dia, nanti saya melirik lagi informasi selanjutnya di hukum dan kriminal. Ini terkait dengan mantan Bupati Pulau Taliabu dua periode yang berstatus tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi. Nanti kita akan berikan informasi tersebut untuk Anda. Kita lihat lagi terkait dengan Karhutla tadi sudah yang pertama kita bagi di beberapa daerah di Maluku Utara juga dengan bagaimana cara mencegahnya juga ini sudah kita berikan untuk Anda. Himbauan dari BMKG juga terkait dengan informasi tersebut. Nanti dari ekonomi kita lihat inflasi yang terus meroket, bakal kita berikan juga. Baik, saya akan kembali bersama Anda untuk informasi tersebut. Coba kita lihat salah satunya juga mengenai lahan pembangunan markas Kodim Kiaraha yang masih terus bersengketa. Nanti informasi lebih lengkapnya saya akan berikan bersama programa 1 di Ternate pagi ini.

ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate pagi ini dengan sejumlah informasi masih kami hadirkan untuk Anda menjelang di pukul 9 sebentar sebelum nanti kita ikuti Warta Sentral Pro 3 RRI. Baik, kita intip lagi informasi melalui portal rri.co.id. Sudah kita kasih kisi-kisinya tadi ya. Nah, salah satunya mengenai kasus dugaan korupsi anggaran perjalanan dinas Perjadin di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Ternate tahun anggaran 2024. Ini sepertinya, waduh, kok jadi begini ya lagunya. Nah, ini terus ditelusuri tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku Utara dalam tahap penyelidikan. Jadi tim penyidik juga mengalami dokumen yang berkaitan dengan Perjadin DPRD. Nah, ini dikatakan langsung oleh Kabid Humas Polda Maluku Utara Kombes Pol Hadi Purwanto bahwa tahap penyelidikan ini setidaknya 5 orang saksi yang sudah dimintai keterangan oleh tim penyidik untuk memperjelas kasus tersebut ya. Tadi sudah selengkapnya saya berikan untuk Anda. Kita beralih dulu. Nah, pendengar, rencana pembangunan markas Kodam Kieraha di ibu kota Sofifi yang sepertinya tidak berjalan mulus. Klaim kepemilikan lahan di kawasan PT Darko masih menjadi ganjalan ini sehingga pemerintah Provinsi Maluku Utara meminta setiap pihak yang mengaku memiliki hak menunjukkan bukti terkait dengan kepemilikan yang sah. Nah, persoalan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi Pemprov Maluku Utara bersama unsur kejaksaan, terus juga kepolisian, kantor wilayah Badan Pertahanan Nasional atau BPN, perwakilan Korem dan organisasi perangkat daerah OPD terkait di gedung VIP Pemda Bandara Sultan Babula Ternate pada Selasa kemarin. Seperti yang dikatakan Sekretaris Provinsi Maluku Utara Samsudin Akadir, rapat tersebut ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya dengan pihak-pihak yang mengajukan klaim atas lahan termasuk perwakilan masyarakat dan PT Darko. Jadi rapat tersebut ini merupakan tindak lanjut dari rekomendasi rapat sebelumnya di mana ini yang bertemu langsung dengan perwakilan masyarakat mengklaim maupun PT Darko ya. Jadi masih terdapat klaim kepemilikan, Pemprov memastikan proses pengadaan tanah untuk pembangunan Kodam Kieraha tetap berjalan. Jadi dari BPN disebutkan siap mendukung proses tersebut sepanjang seluruh tahapan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dukungan juga diberikan kepada pihak kejaksaan terhadap proses pengadaan tanah tersebut. Nah, dikatakan juga bahwa pendengar PT Darko tidak semerta-merta menghentikan proses pengadaan tanah. Pemprov justru meminta seluruh pihak yang mengklaim lahan segera menyerahkan dokumen yang menjadi dasar hak kepemilikan ataupun penguasaan. Jadi dokumen dan bukti hak tersebut akan menjadi dasar untuk bagaimana menentukan langkah penyelesaiannya apabila para pihak dapat mencapai kesepakatan persoalan lahan bisa diselesaikan yaitu melalui mekanisme musyawarah.

informasi lain pendengar, ini saya menuju ke Tarau dulu ya, terkait dengan kondisi kantor Kelurahan Tarau, Kecamatan Ternate Utara, Maluku Utara, yang sepertinya memprihatinkan. Bangunan yang menjadi pusat pelayanan masyarakat yang disebut hampir belasan tahun tidak tersentuh renovasi hingga kini mengalami kerusakan pada sejumlah bagian. Nah, kondisi tersebut mendapat sorotan dari Koordinator Aspirasi Suara Masyarakat Ternate, Abdi Hasbullah, bahwa ia berharap Wali Kota Ternate segera mengevaluasi kepala Kelurahan Tarau karena menilai kondisi fasilitas pelayanan publik tersebut tidak mendapat perhatian semestinya. Menurutnya persoalan tersebut bukan hanya menyangkut kondisi fisik bangunannya saja, kerusakan atap dan platform juga ya berpotensi membahayakan keselamatan pegawai maupun warga yang datang untuk mengurus berbagai keperluan administrasi. Nah, sejauh ini ia menilai kondisi kantor yang rusak dapat mencoreng wajah pelayanan pemerintah Kota Ternate. Jadi selain memprioritaskan perbaikan kantor Kelurahan Tarau dalam APBD perubahan, ia juga berharap pemerintah yaitu menempatkan pejabat yang memiliki perhatian serius terhadap fasilitas dan kualitas pelayanan publik. Sementara itu salah seorang staf kantor Kelurahan Tarau juga enggan disebutkan namanya, mengatakan hal yang senada ya. Ia menyebutkan kondisi kantor Kelurahan Tarau kini menjadi perhatian warga. Mereka menunggu langkah pemerintah Kota Ternate untuk bagaimana bisa mengevaluasi dan memperbaiki bangunan tersebut. Baik, nanti sebentar saya akan kembali untuk Anda pendengar. Ini salah satunya terkait kita lihat bagian ekonominya, bagaimana inflasi yang terus meroket yang ada di Kota Ternate. Selengkapnya saya akan bersama Anda kembali di Ternate pagi ini.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

34 menit berlalu dari pukul 8 pagi. Masih banyak informasi yang saya turunkan untuk Anda pendengar di sela-sela kesibukan aktivitas yang Anda selesaikan dimanapun Anda bekerja ya. Mudah-mudahan semuanya bisa terlewatkan dengan baik hari ini di bawah sinar matahari pagi ini yang sangat luar biasa cerah. Dari kemarin sama, tidak berubah sampai dengan hari ini sudah di bulan September nih ya. Baik, saya melirik sebentar ke bagian ekonomi. Kita lihat tingkat inflasi Agustus 2026 sepertinya masih tinggi ya. Ini tren berlanjut sekali di tahun 2026 ini. Menurut PLT Kepala Badan Pusat Statistik BPS Maluku Utara, Harim Arsoid, inflasi year on year Provinsi Maluku Utara Agustus 2026 sebesar 5,28% dengan indeks harga konsumen IHK sebesar 114,25. Nah, di tingkat deflasi mon to mon Provinsi Maluku Utara di Agustus sebesar 0,64% dan tingkat inflasi year to date Provinsi Maluku Utara Agustus 2026 terhadap Desember 2025 sebesar 3,79%. Itu dia. Dan coba kita lihat pantauan terkait dengan harga kebutuhan pokok di Kota Ternate sendiri. Ini salah satunya harga sayur mayur di Pasar Barito Kota Ternate yang mengalami kenaikan. Ini salah satunya ya. Pedagang menyebutkan kenaikan terjadi pada beberapa komoditas tersebut. Jadi kita mulai coba lihat dulu ya dari harga bahan pokok dari hasil bumi di Kota Ternate sendiri. Dari bawang merah ini dibanderol sekitaran Rp50.000. Terus juga bawang putih juga sama Rp50.000, cabai keriting Rp120.000 per kilogramnya. Ada cabai nona Rp160.000, terus juga cabai rawit Rp160.000, tomat sekitaran Rp8.000 sampai dengan Rp10.000. Ada juga lemon ikan dibanderol Rp20.000, telur ayam Rp2.100 sampai dengan Rp2.500 per butirnya ya. Daging sapi yaitu Rp140 sampai dengan Rp150 per kilogramnya. Daging ayam Rp30 sampai dengan Rp40.000. Daging ayam ras Rp50 ya. Terus kentang ada Rp30.000 per kilogram. Wortel sekitaran Rp30.000, kol Rp20.000, sawi Rp20.000, beras pulo Rp20.000 per kilogram. Beras Garuda ada Rp18.000, beras bola mas Rp18.000, beras FAG spesial Rp18.000, beras lumbung desa ada Rp17.000 per kilogram. Sedangkan beras bulog dibanderol yaitu Rp13.000 per kilogramnya. Nah, kita lihat di komoditas lain seperti gula yaitu Rp19.000 sampai dengan Rp20.000, tepung terigu Rp12.000 per kilogram, terus juga minyak goreng curah yaitu Rp20.000 per kilogram, sedangkan minyak kita Rp19.000 sampai dengan Rp20.000 per kilogramnya. Nah, kalau kopra gudang dibanderol yaitu Rp21.000 ya, sedangkan kopra harian Rp17.000, coklat Rp32.000, pala Rp95.000, cengki

sedangkan fully yaitu 260. Itu dia sedikit kita intip mengenai bagaimana perkembangan kebutuhan pokok dan hasil bumi di kota Ternate. Baik, ada lagi informasi lain masih kami bagi untuk Anda pendengar pagi ini bersama Programa 1. Yang pasti Anda tetap di sini ya untuk selanjutnya. Nanti di pukul 9 juga kita akan berbagi informasi melalui Pro 3 dalam Warta Sentral. Kami akan kembali bersama Anda.

Pernah tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang, dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi, sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia, sama setianya kayak saya. Iya enggak?

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
2: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
2: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek. Biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
3: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

0: sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Radio Republik Indonesia, Pro 1 Ternate, segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Warta Berita.
1: Sari berita, Peru Bulog memastikan bantuan pangan telah menjangkau wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik menjadi penyaring informasi bagi masyarakat di tengah maraknya disinformasi dan kemudahan produksi konten menggunakan artificial intelligence atau AI. Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Rusia penuhi undangan Putin hadiri forum ekonomi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 2 September 2026 bersama saya Rudi Zain. Peru Bulog memastikan bantuan pangan telah menjangkau wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
2: Direktur Utama Peru Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan distribusi bantuan untuk masyarakat telah menjangkau seluruh wilayah terdampak gempa di 7 kabupaten di Nusa Tenggara Timur NTT. Rizal mengatakan pendistribusian bantuan pangan beras berlangsung dengan lancar karena telah melibatkan kementerian, pemerintah daerah, BPBD, TNI, dan Polri. Penjelasan disampaikan Rizal kepada wartawan dalam keterangan pers yang berlangsung di kantornya di Jakarta kemarin.
3: Kemana? Tujuannya tidak lain dan bukan untuk bagaimana semaksimal mungkin Bulog mampu menyalurkan bantuan-bantuan bencana yang diharapkan dari saudara-saudara kita yang tertimpa bencana. Alhamdulillah sampai dengan hari ini penyaluran berjalan dengan baik dan lancar. Hampir di seluruh tempat sudah terpenuhi dengan kebutuhan-kebutuhan bantuan bencana tanpa terkecuali. Terus kami update sepanjang hari, setiap hari di posko bantuan bencana di pusat maupun ada di daerah.
2: Rizal mengatakan Peru Bulog telah menyalurkan sebanyak 1,32 juta kilogram beras untuk membantu masyarakat terdampak bencana gempa di NTT. Rizal memastikan stok beras di 45 gudang Bulog di NTT masih aman, bahkan Bulog akan mendatangkan beras melalui mobilisasi nasional dari berbagai daerah untuk memperkuat stok beras.
3: Dari Kanwil Banten kami kirim sekitar 3.000 ton, ini sudah di dalam perjalanan 100% di kapal. Kemudian dari Kanwil Jawa Timur, kami kirim sekitar 20.996.000 kilogram, ya, sudah bergerak sekitar 98%. Kemudian di sini sekitar 8.550 ton dari Sulawesi Barat atau Sulsel, totalnya adalah 41,52% sedang perjalanan dan